ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.

Zone Aktif 6.10 pagi, 8.8 minit pagi. Alhamdulillah anda masih lagi ditemani bersama dengan anak Wahab ni lah ya. Atira Wahab, insyaAllah. Okay? Baik, pagi ni kita nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk ini.

saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim. Pada hari esok ni, hari Ahad, tak lama dah kan. Ini adalah hari yang terakhir untuk 19 Julai pukul 10 pagi di Institusi Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKMSAS. Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda ataupun Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Jadi moh, ayolah kita kibarkan jalur gemilang hashtag Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baik, mungkinlah pagi ni ada yang dah lama dah tak berjumpa saudara mara, anak-anak, keluarga kan. Jadi mohlah kita ambil peluang waktu rehat cuti hari ni, ziarah menziarahi. Okey, ini dia untuk anda pagi ini. Zur Eda, lama tak jumpa. Terus layan Pang FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Radio Malaysia Abang FM 1 pilihan 8.15 minit pagi. Seperti biasa, jam yang ketiga hari ini kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk ramalan cuacanya sekitar negeri Pahang hari ini. Kalau saya dapat tengok kan dekat luar jendela ajaib di Konti Pang FM sekarang ini, jalannya membasahi ya. Aha, jalannya basah sebab hujan sekarang ini berlaku di Kuantan. Dan untuk ramalan penuh menerusi Pang FM hari ini, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Saya tidak bersorangan, saya juga bersama dengan Encik Helmi, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Halo, Assalamualaikum Encik Helmi.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar kita?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Wah, nampaknya Argentina marah ya. Untuk
1: malam
0: ke final.
1: Malam nanti final.
0: InsyaAllah. Hari Isnin nanti ya. Jangan lupa saksikan 20 Julai 2026.
1: Baik.
0: Spain bertemu dengan Argentina ni. Agak-agaknya berapa kosong ni?
1: Ramalannya
0: 2-1 ya. Argentina 2 lah tu. Spain 1 ya. Okey, jadi kita akan sama-sama nantikan kehebatan Messi juga, the greatest of all time. Gitu ya. Peminat Encik Helmi, Encik Helmi peminat beliau ya. Okey, baik, untuk perkongsian hari ini menerusi Pang FM juga hari ini, untuk rampalan cuacanya sekitar negeri Pahang, agak-agaknya cuaca macam mana hari ini? Silakan Encik Helmi.
1: Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca semasa bagi negeri Pahang, sedang berlaku hujan di beberapa tempat melibatkan daerah Kuantan, Pekan dan sekitar perairan Pulau Fioman. Manakala bagi lain-lain daerah dijangkakan tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku melibatkan hampir ke semua daerah dan dijangkakan akan berterusan hingga malam nanti melibatkan daerah Rompin, Pekan, Berem, Maran, Temeloh dan juga Kuantan. Bagi keadaan padang laut pula, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin 20 km/jam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama Pahang FM.
0: Baik, terima kasih Encik Helmi. Okay, selamat bekerja.
1: Okey, selamat bekerja.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia, kita bersama dengan Encik Helmi, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. 8.17 minit pagi. Seketika nanti kita ada nak kongsikan bersama dengan anda.
2: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
0: Yang pastinya seketika nanti tepat pukul 8.30 minit pagi. Jom seketika kita nak bersama dengan gandingan Azama dan juga Amy Surge, Symmetric. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

ke batas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

0: Radio Malaysia Abang FM 1 pilihan 8.30 minit pagi. Itu dia rahsia petua. Baik, kita telah masuk ke segmen ini.
1: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
0: Seperti biasalah, 8.30 minit pagi kita nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk story Sabtu, aktiviti-aktiviti hujung minggu anda hari ini. Okey, dan hari ini kita nak bercakap tentang ini.

0: menuntut ilmu adalah satu kewajipan. Jadi bacalah. Ya. Ha, baik pagi ni saya juga tidak bersorangan lah. Saya juga bersama dengan Encik Muhammad Qodri bin Ramli, penolong pustakawan pagi ni. Halo, assalamualaikum Encik Qodri.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar kita pagi ni?
1: Sihat, sihat.
0: Alhamdulillah, sihat. Saya dimaklumkan Encik Qodri sekarang ini dalam perjalanan nak pergi ke program membaca bersama murid orang asli 2026 Elias Sekolah Kebangsaan Runcang Muazzam Shah Pahang, ya?
1: Ya, saya.
0: Sekarang ini dalam kereta. Terima kasih banyak-banyak Encik Qodri. Jadi kami nak gunakan kesempatan ini untuk pihak pustakawan sendiri ni kongsikan berkaitan tentang program hari ini, program membaca bersama murid orang asli 2026 Elias Sekolah Kebangsaan Runcang Muazzam Shah Pahang. Baik, untuk permulaan pagi ni Encik Qodri mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar kita berkenaan tentang program hari ini yang diadakan hari ini. Silakan Encik Qodri.
1: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi semua kepada gigi yang bertugas pada pagi ini dan kepada seluruh warga Pahang. Pada pagi ini saya ingin berkongsikan kepada para pendengar semua mengenai program membaca bersama murid orang asli tahun 2026 yang akan dilangsungkan di Sekolah Kebangsaan Runcang Muazzam Shah Pahang.
0: Okey. Bila program berlangsungnya tu Encik?
1: Kami jadualkan sebenarnya program ini akan berlangsung pada hari Isnin, iaitu 20 hari bulan 7 tahun 2026.
0: Oh, 20 Julai ya? Oh, yeah, hari Isnin lah.
1: Hari Isnin.
0: Jadi hari ini yang bergerak tu untuk persiapan?
1: Hari ini untuk persiapan tempat dan juga cendermata, hadiah dan sebagainya lah.
0: Nak bersedia dengan apa-apa segala perancangan untuk hari Isnin ni kan.
1: Jadi
0: boleh kongsi bersama-sama dengan pendengar kita ni antara keterlibatan daripada pihak perpustakaan negara sendirilah untuk program yang bakal dijadualkan pada Isnin nanti ni. Silakan Encik Qodri.
1: Ya, sempena program membaca bersama murid orang sini, kami melibatkan beberapa agensi lain seperti Perpustakaan Negara, Perpustakaan Desa Runcang, wakil daripada PIPUA Pusat Intelek Orang Asli Daerah Rumpin. Kami juga ada kerjasama dengan Politeknik Muazzam Shah serta Pahang FM sendirilah untuk hebahan media.
0: Baik. Program ini akan dirasmikan oleh siapa ni Encik Qodri?
1: Kami jangkakan program ini akan dirasmikan oleh Timbalan Pengarah Pembangunan Jabatan Kemajuan Orang Asli, Jabatan Orang Asli, iaitu Tuan Insinyur Mahat bin Mat Dong, iaitu Timbalan Ketua Pengarah bahagian Seksyen Pembangunan.
0: Yalah kan, kita sekarang ini kita nak mendukung aspirasi untuk pembelajaran sepanjang hayat kan. Kadang-kadang kita biasa dengar lah, kalau kita sendirilah kan, ambil masa sekejap saja, 10 minit saja kan. Membaca kan, amalan mulia dah. Jadi untuk perkongsian hari ini juga Encik Qodri mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar kita antara objektif utama untuk program inilah ni. Silakan.
1: Objektif utama kami menganjurkan program ini adalah, pertama sekali adalah untuk memartabatkan perpustakaan dan pusat sumber sekolah ataupun pusat sumber, mana-mana sahaja pusat sumber, sebagai satu hub rujukan primer dalam pencarian maklumat dan pencapaian maklumat. Kedua, kami memberikan pendedahan dan bimbingan kepada kanak-kanak orang asli mengenai kepentingan budaya membaca sebagai teras utama dalam pendidikan pembangunan insaniah dan pembentukan jati diri.
0: Baik. Besar orang kata objektifnya untuk masyarakat kita, khususnya untuk masyarakat orang asli kan, Cik Qodri. Boleh kongsikan juga ni antara program-programnya, antara pengisian-pengisian menarik untuk program nanti yang akan dijadualkan pada 20 Julai nanti untuk program membaca bersama murid orang asli 2026 nanti. Silakan.
1: Okey, bagi pengisian program, kami bagikan kepada dua tahap pembelajaran, iaitu tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 merangkumi darjah 1 sehingga darjah 3. Tahap 2 merangkumi pelajar tahun 4 hingga tahun 6.
0: Baik.
1: Okey. Sampai tu kami ada juga membuat simbolik membaca selama 10 minit. Kami ada buat book review, iaitu melibatkan 6 orang wakil 6 orang wakil, 3 daripada guru dan 3 lagi daripada pelajar.
0: Okey.
1: Selain pada tu, kami ada pertandingan public speaking, pertandingan good scrap, pertandingan menulis cerita pendek, pertandingan mewarna, sesi bercerita dan motivasi. Kami juga ada bengkel literasi, bengkel asas literasi maklumat, yang mana akan disampaikan khas oleh penolong pengarah daripada Jabatan Pustaka Negara Malaysia lah.
0: Okey, bengkel asas literasi maklumat ni macam mana ni Cik Kodri?
1: Okey, bengkel asas tu kita akan ajar mereka bagaimana untuk proses mengesan, menggunakan, menyampai, menyimpan dan menguruskan sumber maklumat yang mereka perolehi dengan cara kaedah yang betul dan sahih.
0: Okey. Ah, maksudnya maklumat-maklumat yang tepat.
1: Ya, yeah, betul.
0: Ah, okey. Jadi mungkinlah Encik Kodri boleh kongsikan juga kan harapan daripada pihak Encik Kodri sendiri untuk program sebegini di masa akan datang pula ni kan. Silakan.
1: Okey. Kami berharap program ini dapat memperluaskan pengkongsian ilmu, pengetahuan serta membina kesedaran masyarakat terhadap kepentingan membaca dan pencarian maklumat. Selain pada itu, kami juga berharap program ini dapat mengukuhkan peranan perpustakaan sebagai pusat penyebaran ilmu dan menyokong pembelajaran menyokong pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat bermula daripada peringkat akar umbi.
0: Baik.
1: Kami juga, selain pada itu, kami juga berharap program ini dapat memupuk minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan serta menjadikan perpustakaan sebagai pusat penyelidikan utama bagi mendapatkan bahan maklumat maklumat dan bahan bacaan.
0: Okey. Tepat sekali. Nak lagi
1: dan,
0: kalau okey.
1: Dan yang paling last sekali harapan kita, harapan kami sebenarnya program ni adalah menggalakkan interaksi sosial dan interaksi sosial serta menyokong usaha memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum.
0: Okey, itu pastinya. Encik Kodri kan. Nak lagi saya. Kalau dekat RTM Pahang ni lokasinya sangat-sangat dekat dengan kami ni. RTM Pahang ni berjalan pun boleh, tak perlu naik kenderaan untuk menggalakkan lagi lah kan objektif ataupun minat membaca di kalangan anak-anak, nak lagi untuk khususnya masyarakat orang asli.
1: Ya, betul-betul je.
0: Okey, apa-apa pun Cik Kodri, saya doakan moga dipermudah segala urusan dan moga juga perjalanan Cik Kodri nanti sampai ke Sekolah Kebangsaan Runcang Muazzam Shah selamat sampai. Okey.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih juga atas perkongsian hari ini.
1: Ya, saya. Terima kasih juga kepada Pahang FM.
0: Baik. Assalamualaikum, Cik Kodri.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia kita bersama dengan Encik Kodri bin Ramli, penolong pustakawan untuk program membaca bersama murid orang asli 2026 Elias Sekolah Kebangsaan Runcang Muazzam Shah Pahang. Okey, jom seketika kita nak layan lagu ini. 8:39 minit pagi. Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Ceria Pagi, Pang FM.

satu pilihan yang dengar kita sekarang ini menerusi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Pilih Pang FM, okay? Dalam banyak-banyak radio, 34 stesen radio tempatan kita. Baik, hari ini juga sekejap sahaja lagi di jam yang terakhir, kita ada rancangan Al-Tambil Al-Islami tentang topik pagi ni, zakat peniagaan. Dan kita juga bersiaran secara langsung menerusi media sosial kita lah, menerusi Facebook Pang FM. Dan juga kita ada soalan kuis di akhir rancangan nanti. Okay, dan juga mungkinlah pagi ni ada yang dalam perjalanan cari durian. Wah, seronoknya. Yelah, sekarang masih musim kan. Macam Kak Ngah jerantut kita on the way nak balik ke kampung cari durian. Poh paling sedapnya ya. Melas biji musangking kat konti ni. Amboi kemai ya nak musangking. Baik, pagi ni juga menerusi jam yang ketiga, kita ada lagu ini akan ceriakan pagi anda.

bagi yang dalam perjalanan pulang ke kampung, pandu berhati-hati, okey? Patuhi had laju yang telah ditetapkan. Baik, hari ini kita nak permulaan ceria pagi. Jom seketika. Sheila on 7. Melompat lebih tinggi. Terus layan.

0: hanya di Pahang FM. Satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Ceria pagi. Teruskan mendengar Marathon Hits. Music tanpa henti.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: sistem pemberian mata dimerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbincangan tentang AI, dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru, tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius, terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran dan ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, SEAFICH, Dr. Mikhail Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Proses penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 membuka tirai hari ini sekaligus memulakan persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syaliza Syamsul Bahari. Silakan, Syaliza.
2: Saya kini berada di Dewan Besar Kuala Kelawang bagi mengikuti proses penamaan calon bagi kerusi N03 Sungai Lui dan N04 Kelawang seawal 7 pagi lagi. Alhamdulillah, keadaan cuaca ketika ini cerah dan tenang. Proses penamaan calon dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Seawal pagi lagi, kelihatan pasukan keselamatan telah bersiap siaga mengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Dalam masa yang sama, terlihat penyokong Pakatan Harapan turut hadir seawal pagi bagi memberikan sokongan kepada calon parti masing-masing. Suasana di sini terkawal dan berjalan lancar setakat ini. Sekian laporan Nur Syaliza Syamsul Bahari dari Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril di Dewan Besar Rembau. Silakan Azizi.
3: Terima kasih rakan sukan Syaliza. Saya kini berada di pusat penamaan calon P131 Rembau di Dewan Sri Rembau. Kehadiran para penyokong daripada parti-parti yang bertanding mula memenuhi di sekitar kawasan Dewan sejak awal pagi bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Dan petugas terutama pegawai-pegawai SPR dan juga mereka yang berada di sini menanti kehadiran calon-calon untuk masuk ke dalam Dewan. Kawasan P31 Rembau mempunyai seramai 143-120 orang pengundi mengikut pecahan Dewan Undangan Negeri DUN. N25 Parol mempunyai 64,998 pengundi, N26 Cembung seramai 26,547 pengundi, N27 Rantau mempunyai 34,831 pengundi, manakala N28 Kota seramai 16,744 pengundi. Buat masa ini, itu saja laporan yang dapat saya gambarkan di Dewan Besar Rembau ini. Jadi kembali bersama dengan rakan tugas Mimi, silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipersetujui Jemaah Menteri bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata cadangan itu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya bagi meningkatkan pematuhan jalan raya.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Tambah beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Operasi Network School di Forest City dikenakan notis henti niaga susulan pelanggaran syarat lesen perniagaan dan penggunaan premis. Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata siasatan mendapati syarikat itu menggunakan premis berlesen pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan selain sebuah lagi premis beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Mengenai status kemasukan warga asing yang dikaitkan dengan sekolah terbabit, pihak berkuasa digesa mengambil keputusan segera berhubung status individu serta operasi sekolah berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante menjagakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakal berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman. Iaitu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu, di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Mexico serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Mexico selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
7: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
6: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
3: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
4: Mau kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
5: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
0: Keping.
4: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
6: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
7: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan alhamdulillah menerusi zon aktif 6.10 pagi. Macam biasalah, jam yang terakhir hari ini kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk kita celikkan kewangan Islam kita menerusi rancangan Al-Tamwil Al-Islami. Okey. Dan kalau bulan lepas, kalau kita imbas kembali, kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairun bin Omar, penolong pengurus Zon Barat Pusat Kutipan Zakat Pahang. Dan dalam perbicaraan kita waktu itu adalah zakat ternakan. Kalau kita bercakap tentang zakat ternakan ini, ia adalah sesuatu yang kalau kita ikut, dia mengikut syarat-syarat zakat ternakan. Dan ia dikira zakat ternakan, macam contoh, kalau kita punya apa yang zakat ternakan ini, dia untuk diri sendiri, untuk keluarga. Kalau macam tu lembu-lembulah, dia untuk dibela untuk lembu-lembulah, kan. Dan hari ini juga mesti ada yang tertanya-tanya. Contoh lah, kalau dia menggunakan perniagaan dia tu untuk zakat ternakan itu hanya untuk fokuskan perniagaan untuk keuntungan semata-mata, itu masuklah zakat perniagaan. Okey, jadi macam mana pula bila mana dia masuk di kategori zakat perniagaan ni? Ini kita nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk rancangan Al-Tamwil Al-Islami pagi ni. Dan dalam membicarakan topik zakat perniagaan, saya nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdul Khaliq bin Muhammad Nazir, penolong pegawai pemasaran Pusat Kutipan Zakat Pahang. Assalamualaikum Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apa khabar kita?
8: Alhamdulillah, baik, sihat. Alhamdulillah, hujan yang begini.
7: Ya, saya risau juga ya. Sebab apa? Gelah, kalau kita tengok kat sini hari ini ramai yang memenuhi auditorium kita. Saya risau tak jumpa parking je tadi. Alhamdulillah, akhirnya hari ini bersama dengan Ustaz Khaliq dan juga bersama dengan Ustaz Hidayat juga turut bersama-sama dengan kita untuk menceriakan rancangan Al-Tamwil Al-Islami pagi ini. Baik, Ustaz Khaliq, untuk permulaan ataupun orang kata mukadimah hari ini, mungkinlah boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita ni, apa sebenarnya maksud zakat perniagaan ni? Jadi silakan.
8: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada DJ Atirah, betul? Ya, Atirah.
7: Okey.
8: Dan semua pendengar-pendengar lah Pang FM pada pagi ni. Okey, sekali lagi kita bersama di dalam slot Al-Tamwil Al-Islami, cerdik kewangan Islam.
7: Cerdik
8: kewangan Islam. Di Pang FM ni. Kalau ikutkan memang setiap bulan ada, kan?
7: InsyaAllah.
8: InsyaAllah. Okey. Baik, sekali lagi saya memperkenalkanlah sedikit diri saya ni. Saya Muhammad Abdul Khaliq bin Muhammad Nazir, bertugas di Pusat Kutipan Zakat Pahang, di bahagian pemasaran, di bawah unit komersial dan lebih kepada zakat perniagaan lah.
7: Ini memang orang yang berkepentingan lah ni, nak bercakap tentang pemasaran, nak bercakap tentang zakat perniagaan. Inilah orangnya, yuk. Jadi Ustaz, untuk yang seterusnya silakan.
8: Okey, berkenaan dengan persoalan tadi, apa tu berkenaan dengan zakat perniagaan, kan? Betul, kalau kita tengok macam-macam jenis perniagaan ni, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menegak berjalan, ada yang berniaga online. Jadi kita kena tengok balik apakah asas dia. Okey, kalau ikutkan zakat ni, asas dia ada dua. Satunya zakat fitrah, yang bulan puasa tu, bulan puasa nak raya tu, zakat fitrah. Yang keduanya zakat zakat harta. Okey, dalam zakat harta itulah yang merangkumi zakat perniagaan tu.
7: Okey,
8: dia pecahan. Kalau zakat harta ni ada perniagaan, zakat simpanan, zakat
7: pendapatan,
8: betul. Zakat padi apa semua. Jadinya zakat perniagaan duduk bawah zakat harta.
7: Okey.
8: Secara asasnya, dia punya kadar sama je. 2.5% daripada harta-harta perniagaan tersebut.
7: Okey.
8: Okey.
7: Baik.
8: Kalau kita tengok benda aktiviti apa semua tu, mm-hmm. mestilah ada menjana perdagangan mm-hmm. ataupun menjana keuntungan sama ada melalui jual beli barang mm-hmm. ataupun kita buat servis. Servis pun dikira sebagai perniagaan. Jadi
7: servis perkhidmatan maksudnya.
8: Servis perkhidmatan betul. Okay, okay, betul. Okay. Wajib kita keluarkan zakat kalau mm-hmm. ada cukup syarat dia lah. Itu perniagaan ni sama ada kita jual barang ataupun mm-hmm. kita bagi servis.
7: Mm-hmm.
8: Semua perniagaan selagi cukup syarat-syarat dia mm-hmm. maka wajib keluarkan zakat.
7: Okey. Jadi pendengar-pendengar kita boleh dengarkan untuk kita fokus bersama dengan Ustaz Khalid hari ini. Mungkin hari ini di antara rakan-rakan pendengar kita yang berniaga secara atas talian kan. Ada juga yang berniaga tepi-tepi jalan tu, kedai makan, apa lagi? Menternak, memang fokus untuk jualan. Fokuskan jualan kan untuk tenakan. Dan juga ada yang buat perkhidmatan-perkhidmatan. Orang kata penghantaran, contoh perkhidmatan juga tak?
8: Betul.
7: Itu juga adalah tergolong untuk zakat perniagaan. Jadi untuk permulaannya lah Ustaz ya, mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita ni uh-huh. siapakah yang wajib lagi ni mengeluarkan zakat perniagaan? Yang wajib Ustaz?
8: Okey, baik. Pertama sekali kita kena tahu syarat lah. Syarat-syarat uh-huh. utama dia.
7: Yeah.
8: Antaranya adalah ini biasa kebanyakan zakat-zakat lain pun akan ada dia punya syarat dia.
7: Uh-huh.
8: Yang pertama adalah cukup nisab.
7: Okey,
8: cukup nisab ni bersamaan dengan 85 gram harga emas
7: uh-huh.
8: ataupun perniagaan tu, harta perniagaan itu bersamaan dengan
7: RM40,092.
8: RM40,092.
7: Tadi zakat emas tadi berapa?
8: Dia 8? Itu kita ambil harga emas, harga emas purata.
7: Harga emas semasa.
8: Harga emas purata yang telah ditetapkan oleh Pusat Kutipan Zakat.
7: Okey, faham. Berapa tadi?
8: RM40,092.
7: Okey.
8: Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah cukup hau.
7: Okay.
8: Cukup hau ni bersama dengan cukup tempoh setahun lah.
7: Mm-hmm.
8: Kalau dia baru start meniaga sebulan apa semua, tak wajib lagi. Tapi kalau dah setahun, kita boleh tengok balik tempoh tu. Kalau dah cukup setahun, boleh kita kira kan.
7: Faham.
8: Baru wajib kira. Okey, seterusnya adalah mestilah Muslim. Muslim. Muslim. Contohnya kalau dia memiliki tunggang Muslim, atau memang wajib tadilah.
7: Mm-hmm.
8: Cuma kadang-kadang ada perniagaan-perniagaan yang berkongsi dengan non-Muslim tu, contohnya dia ada partner China ke India ke ataupun non-Muslim yang lain, kita akan tengok dia punya berapa persen pemilikan Muslim sahaja atas perniagaan tu.
7: Faham. Maksudnya pembahagian tu lah ya. Yang kalau yang Muslim dia kira untuk dia punya pendapatan sahaja.
8: Dia punya bahagian sahaja. Berapa peratus dia punya pemilikan tu. Kalau contohnya pemilikan dia 50% atas harta 50% je lah perniagaan tu. Jangan kata kalau walaupun ada partner dengan orang Muslim tiba-tiba jadi tak wajib. Tak. Kita tengok berapa pemilikan Muslim tu sahaja.
7: Okey.
8: Yang keempat adalah harta perniagaan tu milik sempurna. Milik sempurna perniagaan tersebut.
7: Okey.
8: Dia kena modal apa semua tu dalam kawalan dan pengurusan syarikat. Okey, yang keempat. Yang penting sekali, yang last sekali adalah mestilah niat berniaga. Kadang-kadang orang tubuh syarikat ni jaga sangat tak niat berniaga. Mesti dia nak berniaga.
7: Betul lah.
8: Walaupun berniaga kecil ke berniaga besar, itulah niat dia. Tapi ada juga kes-kes yang dia kadang-kadang dia tubuh syarikat ni ikut kawan tak berniaga pun. Ada ke? Tapi jarang sangat. Jarang sangat. Tapi kebanyakan yang tubuh syarikat yang berniaga ni semua ni nak cari pendapatan ataupun keuntungan lah.
7: Okey.
8: Itulah syarat-syarat, antara syarat wajib ni untuk mengeluarkan zakat negara itu.
7: Lima tu ingat ya, godong-godong kita ya. Cukup nisabnya RM40,092. Seterusnya cukup haunya ataupun cukup tempoh dalam setahun.
8: Tempoh setahun.
7: Macam contoh 6 bulan tu tak layak lagi diri
8: dia untuk tak setahun, wajib tak? Lagi. Tapi kalau dia dah dapat anggaran berapa tu boleh je dulu. Tapi lagi tepat cukup setahun lah.
7: Okey, faham. Dan mestilah contoh kalau anda berkongsi dengan pemilikan dengan yang non-Muslim, mesti perkiraannya pemilikan untuk anda sahaja.
8: Betul. Yang Muslim sahaja.
7: Muslim sahaja. Dan milik sempurna. 100% diri sendiri ke macam mana gitu untuk pengurusannya lah ya?
8: Milik sempena dari segi harta tu, kalau jual beli apa semua tu, kalau duit tu dah ada pada dia yang dia boleh uruskan dan berada di tangan, itulah wajib zakatnya. Kadang-kadang duit yang kita nak terima ni kadang bukan milik sempena kita lagi. Kita tak tahu kita, tapi kita dah masukkan dalam catatan kewangan tu.
7: Oh, okey, maksudnya dia perlu asingkan dulu jumlah-jumlah, contoh nak bayar pegawai ke macam tu.
8: Betul.
7: Faham? Okey. Jadi yang terakhir sekali, awak mestilah berniat untuk berniaga tak?
8: Betul.
7: Niaga,
8: betul.
7: Bukan suka-suka kan. Okey, jadi mungkin
8: bukan ikut rodong. Bukan ikut rodong kan.
7: Ikut rodong ya. Okey juga, mungkin Ustaz boleh kongsikan antara siapa ni yang wajib ni, apa ni, yang mengeluarkan zakat perniagaan ni. Siapakah kategori ataupun golongan-golongannya? Silakan.
8: Okey, golongan-golongan yang wajib mengeluarkan zakat perniagaan ni, kalau syarikat tu merujuk kepada syarikat Senyam Berhad, Senyam Berhad, Berhad, koperasi ataupun syarikat milikan tunggal, ataupun perkongsian, ataupun kita kalau istilah di SSM tu, dia kepada enterprise.
7: Okey, faham?
8: Jadi itulah semua peniaga-peniaga yang perlu kita tengok. Cukup tak syarat-syarat yang saya sebut sebelum tadi? Lima tu tadi, cukup nisab, cukup hal, apa semua tu. Kalau cukup tu, baru wajib keluarkan zakat.
7: Okey, baik. Itu dia godong-godong. Jadi mungkin boleh semok balik awak punya penyata-penyata kewangan perniagaan tu. Cukup tak apa yang telah dikongsikan? Orang kata syarat-syarat zakat perniagaan tu. Jadi kita rehat kejap Ustaz. Boleh?
8: Boleh.
7: Kita dengar dulu lagu daripada Attitude Band, Abadi.

0: Celik Kewangan Islam.
1: Mau kita celikkan kewangan Islam kita dalam membahaskan topik hari ini adalah zakat perniagaan. Yang melihat kita ataupun saksikan kita hari ini menerusi media sosial Pang FM. Hai hai hai semua. Terima kasih banyak-banyak ya. Kongsi lagi. Mungkin ada rakan-rakan kita, ada saudara mara kita yang berniaga. Dapat ilmu hari ini. Okay. Baik, hari ini juga tak lain tak bukan lagi. Hari ini saya bersama dengan Ustaz Khalid hari ini. Dan sebentar tadi Ustaz, sebelum kita rehat tadi kan, kita bercakap berkaitan tentang siapakah yang diwajibkan mengeluarkan zakat perniagaan. Antaranya Ustaz kongsikan tadi yang mana ada mempunyai sendirian berhad, koperasi kan, dan juga persendirian kan. Betul Ustaz kan?
2: Betul.
1: Tetapi bagaimana pula buat rakan-rakan pendengar kita yang tidak mendaftar syarikat mereka tetapi berniaga kecil-kecilan ni, berniaga tepi-tepi jalan kan, ada juga melalui atas talian. Kita ada banyak platform dah sekarang ini. Shopee lagi, TikTok lagi. Banyak lagi lah ya Ustaz ya. Kalau nak cerita banyak. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita. Adakah perniagaan kecil ataupun peniaga secara atas talian ini juga tertaluk kepada zakat perniagaan. Silakan Ustaz.
2: Okey, baik. Kalau kita tengok sekarang ni, platform-platform online ni banyak sangat sebenarnya.
1: Betul.
2: Shopee lah, apa yang boleh saya sebut, Shopee, TikTok Shop,
1: Alibaba lah.
2: Facebook lah, apa semua itu adalah semua medium. Medium untuk peniaga-peniaga ni mencari jualan ataupun mencari pelanggan dia. Kita tengok pula sebenarnya kalau kita rujuk kepada itu adalah cuma platform saja, platform yang digunakan untuk dia mencari jualan ataupun perkhidmatan dia. Kalau ikutkan, kalau dah guna cara tu memang wajib. Wajib keluarkan zakat. Cumanya kita tengok baliklah sama ada dia punya pengurusan tu, duit daripada perniagaan tu dia ambil semua untuk pendapatan diri sendiri, ataupun dia bahagikan untuk pengurusan syarikat satu, ataupun pengurusan perniagaan satu, lagi satu untuk gaji tersebut, gaji dia. Kalau macam tu dia dah ada dua zakat dah pula, satu zakat perniagaan, satu zakat pendapatan dia pula. Tapi kita sekarang ni nak sebut pasal zakat perniagaan je kan. Jadinya kalau macam macam TikTok, macam Shopee, semua tu yang dia daftarkan atas nama dia punya syarikat tu, tertakluklah dengan zakat perniagaan tu.
1: Baik.
2: Dia tak kira lah berniaga di talian ke, di premis ke. Kadang-kadang orang yang ada premis ni pun diguna juga ni online-online ni
1: atas talian. Dalam satu
2: diguna medium sekarang ni, sebabnya kadang-kadang orang nak ke kedai ni tak sempat ataupun kadang-kadang kita pun tengok-tengok scroll-scroll, jumpa kedai ni lawa je barang ni, nak beli lalu
1: tukar. Betul.
2: Tunggu hujung bulan ada promo tu beli.
1: Betul.
2: Jadinya antara itu medium tu masih lagi tertakluk dengan zakat perniagaan.
1: Baik, itu perkongsian hari ini. Jadi buat rakan-rakan pendengar kita, mungkin hari ini ada jual goreng pisang. Ada yang nasi ayam ke kan.
2: Saya ada tengok baru ni dekat TikTok, orang berniaga apa tu, bubur.
1: Bubur
2: durian, bukan? Macam-macam bubur pisang lah apa semua. Dia bertukar-tukar setiap tempat tu, jadi dia masih lagi tertakluk dengan kiraan zakat perniagaan ni. Itu medium dia. Medium ni nak tarik orang untuk membeli jualan dia.
1: Faham. Yelah, sekarang ini kalau kita tengok kan, mana-mana je memang kuasa viral kan. Nak lagi satu platform yang mudah. Dan memang kita percaya 24 jam memang berjuta-juta, berbilion-bilion yang melihat media sosial sekarang ni kan. Dan bila bercakap tentang TikTok ini juga Ustaz, kalau kita tengok ada je yang dia parking dekat tempat mana-mana, lepas tu dia pacoknya telefon.
2: Betul.
1: Itu cuba tengok awak cukup nisok ke, cukup hal.
2: Betul. Kita nilai balik.
1: Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga lah ya. Sekarang ni pun dah masuk orang kata pertengahan tahun, dah masuk Julai dah pun. Mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita, setakat pertengahan tahun inilah, berapa statistik pembayar zakat perniagaan untuk negeri Pahang saja? Silakan.
2: Untuk negeri Pahang saja. Baik. Terima kasih kepada DJ Atira sekali lagi. Kalau ikut statistik lah, saya sebut yang tahun lepas dulu.
1: Okay.
2: Tahun lepas yang kita terkumpul sehingga 31 Disember 2025, merangkumi lebih kurang 82 juta. Perniagaan. Maksudnya orang niaga kecil, besar, sederhana ni banyak itulah yang kita terima zakatnya. Kalau saya pecahkan sikit lagi, 31 juta ni melibatkan syarikat korporat. ada syarikat yang daripada luar Pahang ni, contohnya macam bank-bank apa semua tu.
1: Okay.
2: Itulah syarikat korporat yang antara yang besar. Kemudian JLC. JLC ni government link company ni. Macam contohnya syarikat, boleh saya sebut sikit, macam under bawah PKMP, PKPP. Jadi dia punya bayaran zakat tu pun tinggi juga.
1: Yeah.
2: Lebih kurang dalam 26 juta. Dan baki tersebut barulah merujuk kepada peniaga-peniaga yang ada premis ni, sama ada premis di kedai ataupun premis di online. Dalam 25 juta juga. Okey, itu 2025. Itu sehingga 7 tahun.
1: Baik.
2: Kalau ikut pada persoalan DJ Atirah tadi, kalau ikutkan sehingga Julai 2026, lebih kurang dalam 20 juta. Yang kita dah terima.
1: Wow.
2: 20 juta yang kita dah terima daripada zakat peniagaan ni. Merangkumi macam saya sebut tadi lah, daripada korporat Malaysia, daripada JLC, dan juga merangkumi peniaga-peniaga kecil ni. Berbanding tahun lepas bulan Julai 18 juta, tapi tahun ni dah meningkat 20 juta.
1: Masya-Allah.
2: Maksudnya kesedaran tu meningkat.
1: Ya.
2: Meningkat awal untuk menjelaskan bayaran zakat peniagaan tu.
1: Okay.
2: Dia dah membantu majlis agama untuk lebih apa tu, bantuan kepada SNAF.
1: Betul.
2: Kita orang ni bagian kutipan daripada peniaga-peniaga yang bayar dan diagihkan oleh Majlis Agama Islam Pahang untuk kepada SNAF.
1: Baik. Alhamdulillah.
2: Betul.
1: Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, jangan risau berkaitan tentang pengagihan, ya. Sebab apa? Kita akan pastikan memberi zakat ini kepada golongan-golongan yang layak untuk diterima. Okey? Jangan runsing, jangan gundah gulana. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar juga ni, antara sektor-sektor peniagaan yang manakah, kalau kita tengok sekarang ni kan banyak kan, yang paling banyak menyumbang zakat peniagaan di Pahang ni. Okay. Sebab tadi Ustaz sebut tadi GLC tadi kan.
2: Betul.
1: Mungkin boleh rungkaikan dengan lebih terperinci lagi.
2: Okey, baik. Kalau ikutkan kepada sektor-sektor peniagaan yang utama di negeri Pahang ni, antaranya adalah melibatkan sektor pertanian dan perdagangan.
1: Pertanian.
2: Pertanian yang melibatkan ada kilang sawit, getah, industri asas tanian lain. Dan kebanyakan melibatkan JLC dan korporat lah. Ataupun ada juga peniaga-peniaga kecil ni. Yang buka-buka, yang ada buka apa tu, maksudnya dia buka banyak syarikat. Dia merangkumi juga dengan peladangan apa semua tu. Kadang-kadang bukan semuanya bawah JLC ni apa semua. Ada juga yang buka sendiri. Yang keduanya melibatkan sektor pembinaan, kontraktor. Jadi kita tengok syarikat-syarikat kontraktor ni, kita tengok rupanya banyak juga projek-projek yang
1: orang
2: telah
1: Islam,
2: orang Islam. Orang Islam satu. Lepas tu keduanya, dia melihat benda tu sebagai kewajipan dia untuk melaksanakan zakat tu lah. Zakat dia punya, dari segi servis dia punya peminat dan kontraktor tu.
1: Baik.
2: Okay. Yang ketiga, kalau saya boleh pecah ke satu lagi, iaitu melibatkan sektor perujutan dan perkhidmatan. Kedai-kedai rangkaian apa semua ni, lepas tu servis-servis, melibatkan guti rambut ke apa semua tu. Itu pun antara kutipan yang tertinggi lah. Melibatkan zakat peniagaan ni, jual makanan, kafe, macam-macam kafe ada. Ayam dia, nasi ayam tu yang geprek apa semua tu,
1: gepuk
2: lah, macam-macam jenama ada. Itu antara penyumbang-penyumbang lah. Penyumbang-penyumbang zakat peniagaan yang utama di negeri Pahang ni. Meliputi semua kawasan di dalam daerah Pahang ni. Ada cawangan dekat Kuantan lah, cawangan dekat Temeloh lah. Jadinya di antara penyumbang utama zakat peniagaan di negeri Pahang ni.
1: Baik Ustaz, bercakap tentang zakat zakat peniagaan juga, sebab tadi Ustaz ada sebut perkhidmatan kan. Sebab kita dah sedia maklum untuk perkhidmatan ini, dia bukan sahaja kita menawarkan contoh COD kan, cash or delivery.
2: Betul.
1: Lepas tu kita juga bagi servis kita ni terbaik untuk baiki apa desktop apa tu, komputer dan sebagainya. Dan sekarang ini ramai influencer-influencer kita juga kan. Influencer-influencer kita yang memberi perkhidmatan untuk mewar-warkan juga secara atas talian, adakah itu dikira zakat peniagaan?
2: Betul. Kalau dia tertakluk dengan apa servis apa semua tu, dan dia menguruskan dengan betul, dia akan keluarkan zakat peniagaan lah. Kalau boleh saya sebut, kalau kadang ada klinik ni macam klinik antara servis juga yang memberi perkhidmatan kepada pesakit-pesakit, mereka juga antara golongan-golongan pembayar zakat peniagaan yang tinggi lah.
1: klinik-klinik persendirian yang swasta lah.
2: Betul, klinik swasta betul. Klinik gigi jenama klinik gigi A, klinik gigi B. Kalau tengok, kalau kita tengok dekat Kuantan ni pun banyak macam-macam syarikat. Saya malas sebut, nanti dia bagi komisen pula.
1: Okey. Jadi kalau kita tengok sekarang ni kan, dengan apa ni, dengan berkenaan tentang isu semasa sosial selat hormus lagi kan. Dan ini antara faktor-faktor kos sari hidup kita dah semakin meningkat dengan apa ni, ramai di antara kita juga berhenti kerja kan. Dan ada peniaga ni beranggapan zakat ni boleh ditangguhkan, Ustaz. Jadi apakah pandangan Islam berkenaan tentang ini, dan daripada Pusat Kutipan Zakat Pahang sendirilah berkaitan tentang ni? Silakan.
2: Okey, baik. Berkaitan dengan dari segi kos sara hidup yang meningkat, dari segi kos perniagaan pun meningkat. Jadi kita pun akan merujuk kepada sama ada peniaga-peniaga tu ada tak buat catatan kewangan yang bagus. Penting. Sebabnya peniaga ni kalau jual beli tak ada catat, kadang-kadang duit yang masuk tu habis semua belanja. Tak ada nak simpan semua, tiba-tiba tak kena zakat lah. Tak, yang penting setiap peniaga tu mesti ada buat rujukan kewangan. Sebabnya kita nak refer untuk kira dulu. Kadang-kadang orang yang syarikat untung pun kadang-kadang tak wajib pun sebenarnya. Tapi dari segi catatan tu kita tengok, rupanya tak kena zakat. Dan ada juga company yang rugi, tapi dia ada aset banyak lagi, duit dalam bank syarikat ada banyak lagi. Jadi semua itu tertakluk dengan zakat. Okey, kalau kita refer, kalaulah kita tidak membayar zakat apabila cukup syarat, cukup hal dengan cukup tempoh tu.
1: Okey.
2: Dari segi hukumnya berdosa lah. Macam tu lah. Cumanya kadang-kadang kita bagi pilihan, kadang-kadang dia orang nak, bila dah kira, ya betul kira dulu. Betul kira dulu berdasarkan apa catatan yang dia ada. Kalau syarikat Senyum Berhad ni dia ada penyata kewangan dia lah. Kalau syarikat ataupun yang meniaga kecil-kecil ni, kita tengok berapa amount yang dia dapat dalam tempoh setahun tu. Saya rasa orang meniaga ni memang penting dia catat. Dia catat dia punya income tu.
1: Sebabnya,
2: sebabnya dia nak tahu dia punya prestasi perniagaan dia macam mana. Kemudian apa kewajipan yang lain dia perlu selesaikan sebagai peniaga ni. Tandanya zakat lah. Lepas tu kita tengok pula berapa baki dia, cukup hal cukup tak, cukup nisab tak, barulah dia wajib keluarkan zakat.
1: Faham. Okeylah, kita bagi situasi lah Ustaz ya. Contohlah kalau dalam satu tahun permulaan cukup nisabnya, cukup halnya, dan dia adalah pembayar zakat perniagaan lah. Dan untuk yang tahun seterusnya, pada 6 bulan pertama, 6 bulan pada pertengahan tahun itu, perniagaan dia ada, yalah biasalah kan, ada pasang surutnya. Dan dia ada merundum sedikit. Dan itu adakah maksudnya boleh ditangguhkan macam tu?
2: Okey, biasanya kita bagi pilihan sama ada dia dapat selesaikan sekaligus ataupun kalau dia tak dapat selesaikan sekaligus kewajipan dia, kita bagi pilihan sama ada dia nak bayar secara ansuran bulanan ataupun pulang lah. Terpulang tu maksudnya dia nak bayar sebulan sekali ke ataupun 3 bulan sekali ke, selagi dia melaksanakan kewajipan dia atas harta perniagaan dia yang sebelum tahun sebelumnya. Sebaik-baiknya, sebab itulah pentingnya peniaga-peniaga ni buat catatan berapa dia punya duit masuk, berapa punya duit keluar dia, apa hutang lagi yang dia belum bayar melibatkan perniagaan. Jadinya supaya kalau ada kewajipan zakat tu dia dapat selesaikan dengan awal, ataupun kalau dia tak dapat nak selesaikan secara apa tu jumlah amount tersebut, dia boleh buat secara ansuran.
1: Sedikit-sedikit.
2: Dia ada kelebihan, dia ada apa ni, orang kata kelonggaran dari segi itulah. Sebab ada je syarikat-syarikat ni dia punya zakat tahun 20 contoh 23, dia masih lagi bayar ansuran sikit-sikit-sikit sebabnya dia nak menjaga cash flow syarikat dia yang sedang semasa ni. Tapi dia punya niat tu penting, dia dapat selesaikan kewajipan dia. Itu je. Kita pun di Pusat Zakat pun amat sokong benda tu. Yang penting dia selesaikan kewajipan tu.
1: Kalau seperti yang telah Ustaz kongsikan, Ustaz Khalid sendiri kan, antara lebih baik lagi bila mana kita kira-kira untuk setahun, bila perlu bayar zakat perniagaan, ataupun yang lebih baik lagi tiap-tiap bulan ada pembayaran zakat perniagaan.
2: Dia sebenarnya dia bergantung kepada syarikat tersebut. Kalau peniaga-peniaga Senyum Berhad, dia ada penyata kewangan dia. Biasanya bila cukup setahun baru dibuat kira.
1: Okey.
2: Kalau yang biasa yang berniaga bulan apa semuanya lebih melibatkan peniaga-peniaga kecil ni. Hmm. Yang berniaga dekat pasar malam, yang berniaga bekas hari ataupun kedai-kedai. Yalah, panggil industri sederhana kecil ni.
1: IKS ya?
2: IKS betul. Dia jadinya dia sebagai kata, tak apalah ustaz, tak apalah encik pun tak dekat, kita nak kira berdasarkan yang bulanan. Tak ada masalah.
1: Okay.
2: Sebabnya kalau boleh saya sebut kan, kalau di pasar tani ataupun bekas hari istirahat tu, di UTC tu, memang kadang-kadang peniaga-peniaga tu dia kata ujung-ujung dah habis peniaga tu, gigi lah bayar zakat.
1: Masya Allah.
2: Berkat ya. Kita kadang-kadang tak sangka pun.
1: Okey, faham. Jadi ada dua kaedah lah. Macam contoh, kalau kita rasa macam yakin, kalau kita rasa nak perniagaan kita lebih berkat, untuk bayar zakat tu sebulan sekali pun okey ustaz.
2: Boleh.
1: Bergantung kepada income masing-masing.
2: Betul.
1: Okey ustaz, kita tengok kejap ustaz ya.
2: Okay.
1: 9.44 minit pagi. Kita dengar dulu lagu daripada Sufian Suhaimi, KMU, KMMO, Luka Sikta Budi. Terus layan Pong FM, satu pilihan.

0: Celik Kewangan Islam.
1: 9.47 minit pagi. Hai, hai, hai semua buat rakan-rakan pendengar kita yang hari ini berada di media sosial. Kita ada Mi Kusinar, Afiz Nur Syazaf, Pak Su Umar. Terima kasih lah ya kerana terus bersama-sama dengan kami pagi ni. Dan pagi ni juga untuk rakan-rakan peniaga kita, semua mungkin boleh semak balik penyata-penyata kewangan peniaga-peniaga kita. Adakah cukup haunya, cukup nisabnya ya? Dan cakap tentang penyata ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita, bagaimanakah cara nak mengira zakat perniagaan dengan mudah? Silakan.
2: Okey, baik. Menurut soalan DJ Atirah tadi, berkenaan dengan kiraan, betul? Ya. Okey, kalau kita ambil kaedah yang utamanya adalah berdasarkan kalau syarikat tu ada penyata kewangan ataupun peniaga tu ada penyata kewangan, kita akan rujuk penyata kewangan lah. Kita akan ambil, bukan kita ambil atas untung tu, tak. Kita ambil atas harta dia. Harta ni kita nak rujuk kat mana? Yang satunya dekat aset semasa. Kemudian kita tolak pula dengan liability semasa. Jadi tolak, lepas tolak tu barulah dapat dia punya baki tu. Kalau cukup nisab tu RM40,000, wajib keluarkan zakat lah. Okay. Kalau kurang, tak wajib. Itu untuk kaedah utama. Tapi sebenarnya kalau ikut detailnya lagi, kalau kaedah utama ni, kita tengok juga tak semua aset tu kena zakat. Ada perkara-perkara dia yang tak kena zakat, dan tak semua liability tu kita boleh tolak. Ada liability tu mungkin belanja yang dia tak tahu nak bayar bila. Itu detail tu kena tanya dengan pusat zakat lah nanti.
1: Okey, faham.
2: Itu kaedah utama. Kalau ada penyata kewangan, memang kita kena kira berdasarkan penyata kewangan tu. Okey, kalau bagi peniaga-peniaga kecil ni yang tak ada penyata kewangan, yang tak ada, dia tak dia apa tu, catat dekat dia punya buku pun berapa duit masuk. Okey, kita tengok apa dia punya catatan yang dia boleh sediakan. Kalau contohlah, kalau dia kata okey, duit dekat bank melibatkan bisnes banyak ni, banyak ni. Kita akan tanya juga, ada tak dia punya hutang yang belum bayar? Dia kata kalau ada, tolaklah hutang dulu. Okay. Kalau tak ada, itulah yang kena zakatnya. Kalau ada catatan yang melibatkan kewangan, catatan duit masuk tu.
1: Maksudnya untung bersih?
2: Itu lebih pada duit di bank. Kalau untuk untung bersih ni pula kaedah yang last sekali. Kalau dia kata saya tak tahulah Ustaz berapa duit dekat bank ni, berapa kadang-kadang belanja habis apa semua. Tapi kalau ikutkan meniaga modal banyak ni, jual banyak ni, ni lah untung kita. Itulah kaedah terakhir.
1: Okey, faham.
2: Kaedah terakhir, alternatif orang kata. Kebanyakan kalau peniaga-peniaga kecil, dia ambil itulah nilai dia.
1: Okey.
2: Peniaga kasari ke pasar malam ke semua, dia kata okey, banyak ni lah yang kita orang punya untung. Kalau cukup dia punya tu, dia punya nisab untuk semua tu, wajib zakat lah. Kadang-kadang punya kecil ni, kadang dia kata tak boleh Ustaz, tak cukup ni Ustaz pun, keluar dari dekat. Masya Allah, itulah kita orang sangat happy kadang-kadang sifat peniaga macam tu. Dia tengok benda ni tak boleh Ustaz, kita keluarkan juga.
1: Pemurah Ustaz.
2: Betul. Kita pun dekat kaunter tu doa lah sebaik-baiknya. Kadang-kadang Tuhan bagi lebih baik lepas tu. Kita tak tahu, kita tak sangka. Itulah doa.
1: Betul. Betul. Allah akan gandakan dua kali lipat daripada apa yang kita sedekahkan.
2: Betul. Kadang-kadang bukan dua, lebih lagi.
1: Masya Allah. Okey Ustaz, sebentar tadi kan Ustaz ada kongsi sikit kan, untuk ada pembayar-pembayar zakat kita ni yang bayar zakat perniagaan secara bulanan. Berapa kiraan zakat tu secara bulanan? Sebab tadi penuh setahun dah. Macam mana pula untuk bulanan?
2: Okey, kalau bulanan ni sebenarnya dia tak ada satu kaedah yang tepat lah. Tapinya memang asasnya kita kena kira berdasarkan tahun tu. Tahun tersebut. Kalau yang bulanan ni, kita tengok pula contohnya RM40,000 tu kita bahagi dengan 12 bulan. Berapa baki dia. Kalau lebih lah amount bulanan tu daripada baki, yang kita bahagi amount nisab tu, baru boleh sama ada dia memang wajib keluar zakat ataupun memang dia nak keluar zakat.
1: Maksudnya macam contohlah RM40,000 bahagi dengan 12. Macam dia punya kiraan untuk pendapatan waktu itu 3,300 ke atas, macam tu lah.
2: Betul. Itu alternatif.
1: Untuk sebulan.
2: Lah.

0: untuk sebulan. Itu alternatif. Tapi biasanya kalau ni kita akan minta dikira berdasarkan tahun. Itu sebaik-baiknya kiraan. Tahun. Lepas tu kalau dia nak bayar 12 bulan tu pulang lah. Tapi yang penting kita dapat dia punya pendapatan tersetahun tu dulu.
1: Okey, faham.
0: Asah dia lah. Tapi asah dia.
1: Okey, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga ni ha. Kesilapan-kesilapan yang kerap dilakukan oleh peniaga-peniaga ni dalam kiraan ataupun menunaikan zakat peniagaan.
0: Okey. Ni anggota antara kesilapan-kesilapan yang biasa lah. Yang biasa. Yang biasa oleh peniaga-peniaga ni. Satunya yang melibatkan syarikat-syarikat besar lah. Syarikat yang berhad ataupun koperasi. Bila mana dia melihat peniagaan dia rugi. Rugi kau, company kau rugi tau ni ibaratnya. Lepas tu dia kata tak kena zakat. Tak, sebenarnya kita kira berdasarkan harta dia. Sebabnya untung rugi ni melibatkan operasi tahun semasa. Mungkin harta perniagaan dia yang setahun lebih-lebih tu masih ada lagi. Cukup dia punya nisab, cukup dia punya hal. Jadinya itu sebaik-baik kiraan zakat. Kalau melibatkan syarikat senang berhad dan berhad, sebab ni dia ada catatan kewangan. Okey, kalau melibatkan benda-benda kecil ni, tengoklah kalau dia ada juga catatan macam syarikat senang berhad tadi. Samalah dia punya jawapan tu. Masih juga merujuk kepada harta syarikat tu. Harta maksudnya harta syarikat ni merujuk kepada aset semasa tolak dengan liability semasa. Itulah menunjukkan harta syarikat semasa. Okay. Kalau yang meniaga yang rugi ni, kalau yang kecil-kecil ni kita faham lah, mungkinlah rugi tu memang betul dia rugi. Yang meniaga kecil-kecil yang pertama alam semua tu kita faham lah. Tapi yang meniaga biasanya kesilapan yang melibatkan company,
1: syarikat
0: betul, syarikat-syarikat yang ada catatan yang berhad apa semua ni, dia melihat benda tu sama je macam meniaga kecil ni. Tak, meniaga kalau ada catatan ni kita tengok pada aset semasa tu sebenarnya. Okay. Kemudian biasa lagi kalau kesilapannya melibatkan cukai dengan zakat lah. Dari segi apa tu, manfaat apa semua tu, dia melihat kalau saya kena cukai, tak perlulah bayar zakat. Tak, sebenarnya kena tengok juga zakat ni lagi utama. Sebabnya dari sudut pinggiran pun dah lain sikit setakat ni. Mungkin ada perubahan tahun depan, kita tak tahu. Okey. Yang keduanya, kalau ada melibatkan peniaga-peniaga yang tak aktif lah ataupun aktif, kita tengok juga sama ada dia, kalau tak aktif memang tak kena tak zakat dengan zakat lah. Ataupun dia meniaga secara, contohlah kita ambil perniagaan bermusim. Bermusim time puasa tu, meniaga baju raya apa semua. Jadi kita tengok pula sebenarnya masa tu dia dah sampai dah dia punya kewajipan untuk kira tu. Bukan kewajipan bayar, kira dulu. Sebab dia meniaga time tu je. Tapi meniaga time tu pun dia punya pendapatan dah cover setahun. Betul. Kalau tengok meniaga-meniaga yang meniaga bermusim ni, musim terutama musim puasa lah.
1: Pandai cari peluang ya.
0: Cari peluang.
1: Kau kata beli baju
0: raya. Ya, betul. Kadang-kadang dia punya income tu dah cover untuk setahun. Masa tu mungkin dia kata saya tak jangka tak cukup setahun pun. Tak, sebenarnya kalau dah cukup kiraan apa tu, dia punya meniaga tu dah merangkumi setahun, dia kena kira dulu wajib ke tak. Kalau cukup nisab, keluarkanlah zakat untuk peniagaan.
1: Faham. InsyaAllah. Apa yang paling penting, penyata kewangan syarikat-syarikat anda dan juga kira terlebih dahulu keuntungan tu kan?
0: Betul.
1: Barulah rasa macam rasa bekat je kalau kita bayar zakat tu. InsyaAllah. Kalau nak lagi bagi yang memang dah layak tu. Baik Ustaz, kita dah masuk ke segmen ini. Dah. Kejap ya.
2: Okay. Soalan kuis. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Jadi Moh Godong menjawab soalan kuis pada minggu ini. Untuk soalan kuis mingguan, apakah yang dimaksudkan dengan zakat peniagaan? Mudah mat weh. Dan soalan bulanan, peniaga yang berniaga melalui platform seperti Shopee, TikTok, Facebook, lain-lain jugalah, wajib membayar zakat peniagaan sekiranya memenuhi syarat. Dan penyataan ini adalah A, betul. B, salah. C, hanya untuk syarikat yang berdaftar sahaja. Jadi anda boleh bagi pilihan jawapan sama ada A, B atau C. Anda boleh terus WhatsApp kami sekarang 0103207448. Jadi Ustaz, untuk pengakhirannya Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita apakah hikmat dan manfaatnya lah ya, apabila usahawan nak lagi negeri Pahang ni, negeri Tok Gajah ni, menunaikan zakat peniaga perniagaan, dan kat mana ni boleh dapatkan khidmat nasihat ni ataupun buat pembayaran zakat perniagaan? Silakan.
0: Okey, baik. Berkenaan dengan hikmah dan manfaat ni, satunya kita kena percayalah bahawa zakat yang kita keluarkan ni akan mengandungi rezeki dan keberkatan.
1: Baik.
0: Ha, itulah asal dia. Supaya perniagaan kita lebih rasa lebih tenang, tiada duit-duit yang bocor lah. Ha, kalau ada bocor pun, insyaAllah akan cover dengan apa yang zakat telah kita keluarkan. Ha, itu dari segi iman lah. Yang keduanya, apa yang telah disediakan oleh kerajaan, iaitu manfaat cukai ataupun rebate cukai. Ha, macam saya sebut tadi, berkenaan dengan cukai, kalau lah peniaga tu memilikan tunggal ataupun enterprise, dari segi tolakan cukai dia 100% kalau dia keluarkan zakat. Itu milikan tunggal lah. Kalau melibatkan syarikat senang berhad, dia ada terhad kepada 2.5% pendapatan aggregate income. Pendapatan aggregate. Okay, last kali, zakat ni saya rasa percaya, tuan pendengar apa semua mesti percaya, supaya duit zakat ni telah diagihkan kepada asnaf-asnaf dekat negeri Pahang oleh Mali Agama. Jadi dia membantu pertubuhan ekonomi ummah. Setiap duit zakat yang telah dikeluarkan oleh syarikat senang berhad ataupun milikan tunggal apa semua telah disalurkan oleh Majlis Agama untuk membantu asnaf. Dan ada juga usahawan-usahawan dalam kalangan asnaf ni. Dia membantu untuk asnaf-asnaf ni meniaga ataupun menyandang pendapatan. Dan dalam masa akan datang, kadang-kadang asnaf yang kita bantu ni dia pula jadi pembayar zakat. Sebab dah sampai tahap dia punya kewajipan tu lah. Jadi dia dari segi putaran ekonominya macam tu. Peniaga-peniaga utama yang membantu mengeluarkan zakat disalurkan oleh Majlis Agama Islam Pahang. Dan menerima asnaf tu, buka perniagaan dan dia jadi pembayar zakat pula.
1: Baik.
0: Pahala tu berpanjangan lah, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Okey, dari segi ikhmat nasihat, saya rasa semua maklum kot. Pusat zakat ni kita ada cawangan setiap daerah. Jadi peniaga-peniaga kecil, sederhana, besar apa semua boleh rujuk kepada pejabat-pejabat kita yang berhampiran lah. Setiap daerah ni ada ataupun dekat Kuantan ni, yang kat Kuantan ni kita ada tiga pejabat.
1: Tiga pejabat.
0: Di depan Masjid Negeri tu satu, UTC dengan Indah Mahkota, dekat Indah Mahkota 5. Ataupun dekat UTC tu kalau hari Sabtu Ahad buka. Kadang-kadang orang-orang peniaga ni nak pergi hari Sabtu Ahad, boleh pergi hari Sabtu Ahad.
1: Okey, orang ada kaunter bergerak. Macam tu ke?
0: Kaunter UTC. UTC tak bergerak. Betul, dia mana tu.
1: Okey, faham.
0: Kalau hari Ahad betul. Hari Ahad bekas hari tu ada kaunter di luar tu bergerak. Okey.
1: Baik.
0: Ataupun secara online lah. Online tu boleh buka website kami, www.zakatpahang.my.
1: Okey, Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian hari ini. Kita bercakap berkaitan tentang zakat perniagaan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdul Khalid bin Muhammad Nazir. Nampaknya sampai di sini saja tugasan saya menemani anda pagi ini. Kejap lagi anda akan bersama dengan DJ Ain Jiho akan bersama anda menerusi Zon Pesona. Jom seketika kita nak layan utama 9 pagi. Terus dengar Pang FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, kesemua 8 pusat penamaan calon dibuka serentak pada pukul 9 pagi tadi. Proses penamaan calon berlangsung selama 1 jam. Jadi untuk perkembangan selanjutnya bersama Alias Cik Rahim, silakan Alias.
4: Terima kasih Hamami. Ketika ini proses penamaan calon di ruang lega Majlis Bandaraya Seremban telah pun selesai. Tepat pukul 9 pagi tadi, kesemua calon telah menyerahkan borang pencalonan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi semakan. Di sini berlangsung penamaan calon bagi 6 kerusi DUN melibatkan N09 Lengking, N10 Nilai, N11 Loba, N12 Temiang, N13 Sikamat dan N14 Ampangan. Proses tertumpu kepada kerusi panas N10 Nilai semestinya akan dipertahankan oleh penyandangnya J. Arul Kumar dari Pakatan Harapan tentang Lai Chien Kong dari Barisan Nasional. Dua lagi calon yang bakal bertanding dari Bersatu dan Berjasa. Pengumuman rasmi kesemua calon-calon bertanding akan diumumkan Pegawai Pengurus bagi Parlimen Seremban Dato' Insinyur Teknologi Masri Baharudin sebentar nanti. Sebarang perkembangan semasa akan dikemas ini dari semasa ke semasa. Sekian laporan saya, Alias Rahim dari Wisma Majlis Bandaraya Seremban, kembali ke Angkasa Puri.
3: Terima kasih Alias. Berita seterusnya, dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Co-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat, namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. 8 terbunuh dalam serangan udara Israel berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kamp pelarian Nusairat di tengah Gaza. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal, berkata serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang Sungai Wujiang di perbandaran Chongqing, barat daya China. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Meksiko serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Setakat ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke petas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negaranya. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Sesante menjangkakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakal berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Tumpuan awal pagi esok beralih kepada aksi penentuan tempat ketiga dan keempat membabitkan Perancis dan England di Miami sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan yang bermakna. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wala. Banyak dosa kan kita buat? Allah, banyaklah tuan-tuan. Kita ni kalaulah dosa tu dia terzahir dengan hitam wajah kita, saya ingat muka kita ni dah tinted 100% dah tuan-tuan. Gelap hitam. Kalaulah dosa kita ni dia terzahir dengan bau yang busuk, saya ingat siapa pun tak nak duduk dengan kita. Kan? Selepas Muhammad busuk agaknya. Tapi tuan-tuan, Allah tutup dosa-dosa kita. Allah tutup aib-aib kita. Tapi ada dosa tak? Ada. Ada. Sebab tu Allah suruh apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah bertaubat kepada Tuhan kamu. Jangan tangguh-tangguh minta ampun. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Allah suruh kita minta ampun pada Allah, taubat dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Allah suruh kita minta ampun sebab kita buat dosa. Bahkan Allah kata apa? Kalaulah Salih Muhammad satu kampung tu, satu tempat tu tak ada lagi orang yang buat dosa, maka Allah akan gantikan tempat tu dengan orang yang buat dosa. Sebab Allah nak orang buat dosa minta ampun pada Allah. Allah suruh kita minta ampun. Kita memang tak akan lepas diri kita daripada dosa. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam, setiap anak Adam mesti buat salah. Kalau kita minta ampun pada Allah, ingat, tiga syarat minta ampun. Nombor satu, tiga syarat taubat nasuha kata Imam Nawawi. Yang pertama, berhenti buat maksiat tu. Yang kedua, azam tak mau buat lagi. Tak mau buat dah, cukup dah. Yang ketiga, menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Besar macam mana pun dosa, salah macam mana sekalipun, Salih Asim Muhammad, kalau dia cukup syarat taubat nasuha tu, maka Allah akan ampunkan dosa dia. Tapi yang tu kalau dengan Allah. Kalau dengan manusia yang lain, tambah sikit satu lagi ya. Apa dia? Satu lagi tambah, iaitulah kalau dia ada terkait dengan hutang, kena bayar balik. Kalau terkait dengan aib dia, kena minta ampun, minta maaf dekat dia. Tuan-tuan, dan bila dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dia mai tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah. Apa tanda taubat kita diterima? Yang pertama, subhanallah, perkataannya jadi perkataan yang baik. Dia dah tak cakap dah yang buruk-buruk. Dia dah tak cakap yang tak elok-tak elok. Allah, kalau dululah mulut ni laser mungkin. Mulut laser tak ada insurans, tak kaful punya orang. Ikut sedap dia cakap orang, maki orang, fitnah orang, mengumpat orang. Allahu Rabbi. Tapi lepas-lepas tu, cakapnya baik, bahasanya baik. Kalau dalam dia dapat dalam WhatsApp tu, yang mana boleh dia tapis dulu, yang mana boleh hantar, mana tak boleh hantar, mana boleh share, tak boleh share. Tu tanda pertama dosanya dia ampunkan oleh Allah. Yang kedua, tanda dia, dia hilang sifat dengki dia pada manusia yang lain. Tak ada dah. Oh, dulu-dulu kalau tengok orang lebih sikit, Allah, itu mestilah tu kipas pakai aircon tu. Kalau dia fikir, itu lah apa semua. Tapi bila dia dah dosa dia diampunkan, dia macam mana? Dia kata, Salih Asim Muhammad, Allah tu rezeki dia, rezeki aku belum lagi, nanti dapat rezeki aku. Dia dah hilang sifat dengki. Yang ketiga, yang ni yang agak ketara tuan-tuan. Ini kurniaan Allah. Apa dia? Allah akan kurniakan kepada dia kawan-kawan yang baik. Allah akan jauhkan daripada dia sahabat-sahabat yang tidak baik. Tuan-tuan boleh perasan ini. Kita tengok siapa grup kita sekarang ni. Siapa? Orang masjid, orang yang selalu bagi tazkirah, orang yang kadang-kadang berada berkawan dengan para asatizah, ustaz-ustaz dah sebagainya. Orang yang dulu, yang geng-geng dulu, yang pergi disco sama-sama, yang pergi karok sama-sama, yang buat benda maksiat sama-sama. Dah tak ada lah, dah distance diri daripada kita. Itu di antara tanda. Dan bukan kita cari. Tak, Allah yang kurniakan ini untuk kita. Ya Allah, untung tuan-tuan sekalian, orang yang ada tanda ni, itu di antara tanda dosanya telah diampunkan. Dan yang keempat tuan-tuan, tahu apa dia? Dia akan jadi orang yang banyak beribadat sebab dia banyak rasa dosa. Rasa banyak dosa, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, aku nak kena buat banyak ibadat supaya Allah ampun dosa aku. Dia jadi orang yang banyak istighfar. Dulu waktu dia nakai, jahat, dia tak rasa dosa sangat. Lagi dia ampun dosa, lagi rasa berdosa. Sebab apa? Hati dah bersih daripada dosa, maka getaran dosa itu makin kuat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita ada tanda-tanda ni, yang mudah-mudahan dia menjadi tanda bahawa dosa kita telah diampunkan oleh Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
0: Yang berbahagia, Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam

Okay, Bahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar setia yang terus setia bersama dengan kami. Menerusi Bahang FM Satu Pilihan. 10.18 minit pagi waktu ini, dan untuk anda, terima kasih juga kepada Atira yang telah pun bersama dengan anda pukul 6 pagi hingga pukul 10 menerusi zon aktif di Bahang FM. Dan tiba giliran saya, Ain Sujaihan Muhammad, menemani anda untuk hari ini Sabtu 18 Julai 2026 bersama dengan 3 Safar 1448 Hijrah, menerusi segmen ataupun zon persona sehingga pukul 2 petang di Pahang FM. Assalamualaikum sekali lagi, selamat pagi sekali lagi. Hari ni hujan gintik-gintik dekat rumah kita ya. Dekat kawasan orang lain dia hujan lebat sikit, dekat kawasan lain dia macam genyai-genyai, dekat kawasan lain dia terang benderang, alhamdulillah katanya ya. Tapi cuaca di Kuantan hari ni mendung, hujan, menangis, basah bumi Kuantan kita, alhamdulillah tak adalah panas sangat kan. Okay, selamat bersarapan untuk anda yang baru saja bersarapan. Mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Seperti biasa, kejap lagi pukul 10.30 minit pagi kita akan bersama menerusi ruangan ataupun segmen Biz On Air. Dan hari ini kita nak cerita berkenaan cucian baby gear by Joe Details Cleaning Service. Kita nak bersama dengan Cik Muhammad Mustaqim kejap lagi ya, pada pukul 10.30 minit pagi nanti. Okay, siapa di sini kenal hantu? Siapa di sini kenal buaya? Kata Dan Hashimi, hantu atau buaya itu berlainan. Tetapi mungkin perangannya agak sama.

0: jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan harian.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.
1: Okay, dah pun pukul 10.30 pagi sekarang ini. Seperti yang saya janjikan, kita nak bersama seketika menerusi segmen Biz On Air untuk hari ini, Sabtu 18 Julai 2026. Dan bersama dengan tetamu kita di talian itu, Encik Muhammad Mustaqim bin Muhammad Ismail. Ini orang yang mengusahakan cucian baby gear by Joe Details Cleaning Service. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar pagi ni?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, saya nak tanya, tadi masa kita cakap off air tu katanya duduk dekat je, tak jauh pun dekat Indra Sempurna kan. Adakah kata perniagaan ni, segmen ini mengutamakan kawasan yang tempat tinggal tu ataupun di luar juga kawasan Indra Sempurna?
2: Tak, kita punya focus area sebenarnya kawasan Kuantan, seluruh Kuantan dan Pekan.
1: Baik. Kita pergi dah lebih dalam sikit ni, tapi apa pun boleh tak ceritakan sikit apa sebenarnya cucian baby gear by Joe Details Cleaning Service. Silakan.
2: Untuk cucian baby gear, asal dia kita start sebab saya pun sebagai parent, itu ada anak, dan kita tengok stroller dengan kasut ke anak-anak kita makan kita dalam kasut je. Jadi kadang-kadang makanan tumpah lah. Jadi benda tu macam menyebabkan kotor kulat semua lah.
1: Betul.
2: Jadi kita fikir masa-masa tu tak ramai lagi yang buat cucian. Kita cuba buat cucian sendiri sebab sebelum kita buat cucian ni, kita perkhidmatan asal kita, kita buat cucian sofa dan tilam rumah macam tu. Jadi kita pun ambil alternatif kita buat cucian yang DJ ni lah.
1: Baik, jadi ini lebih mengutamakan kepada stroller, kasut, baby carrier, playpen, rocker, high chair dan banyaklah kelengkapan-kelengkapan bayi ya, yang digunakan setiap hari. Betul, macam zaman-zaman kita beranak kecil kan, kadang-kadang baby ni bila duduk dalam kasut tu sambil-sambil minum susu, tiba-tiba tidur kan, meleleh susunya. Itu jadi macam bertampung dekat kerusinya kan?
2: Betul.
1: Ya, tapi adakah cucian ini benar-benar bersih, bebas daripada kuman, habuk dan bakteria?
2: Untuk proses cucian ni, kalau ikutkan, kita yakin dengan cucian kita sebab sabun yang kita pakai itu memang khas untuk cucian steril ni, maksudnya balutan kain lah. Sabun yang kita guna pun pH balance, yang mana memang tak menyebabkan iritasi ataupun alahan dekat alah ataupun sabun yang sama kita guna untuk cuci tilam dan sofa lah.
1: Okay.
2: Jadi masa cucian tu juga kita ada selekkan proses steam yang gunakan wap panas yang mana akan guna bakteria semua tu lah. Jadi sebab tu yang kita akan yakin yang cucian tu memang betul-betul bersih. Dan kalau ada kuman ataupun kulat yang ada asalnya memang akan mati juga.
1: Baik. Maksudnya yang ini selamatlah untuk kegunaan bayi kan, mana selepas kita cuci bayi boleh duduk tanpa kita risau dengan dia punya bahan-bahan kimia semua. Selamatlah kan?
2: Betul, sangat.
1: Alhamdulillah. Saya nak tanyalah, macam mana boleh tercetusnya nak buat ni? Kita faham macam dulu ada baby semua, tapi macam mana boleh tercetusnya macam tiba-tiba nak ambil mencuci benda-benda macam ni kan? Ada masa eh?
2: Macam saya cakap tadi, sebab sebelumnya asalnya kita punya company ni, kalau tengok just detail kan, detail tu kita buat detail yang kreatif macam kawas tu. Lepas tu masa tahun 2021 banjir besar Kuantan, kita tolong mangsa banjir untuk cuci sofa dengan tilam.
1: Baik.
2: Itu asalnya macam mana kita
1: bermula
2: buat kicap elektrik ni lah. Jadi lepas pada tu ada juga yang kawan-kawan tanya nak cuci solar ke kasut tu. Jadi kita ambil dulu kecil, cumanya bukan secara banyak macam sekarang lah. Mula daripada tahun ni yang kita betul-betul
1: all out lah,
2: fokus untuk kitchen baby jane juga lah.
1: Baik, maknanya
2: tambah-tambah lagi bila platform dekat track bila ramai orang guna. Jadi tu yang kita baru ramai orang pandang lah.
1: Betul. Okey, selain mencuci, perkhidmatan lain yang disediakan tu apa?
2: Perkhidmatan lain yang kita buat masa ni memang kita fokus 100% untuk kitchen fabric dengan kulit. Yang mana kita banyak cuci sofa, tilam, kapet, langsir, dalaman kereta, tak kira lah untuk rumah ke pejabat, homestay ke hotel, masjid. Tapi untuk kitchen baby gear ni memang kita betul-betul fokus untuk cuci kasut, stroller, carrier, tilam. Apa-apa yang berkaitan dengan fabric dengan leather lah.
1: Ya, maknanya untuk sanitasi, nyakuman, deodorizing dan juga pembaikan ringan lah kan?
2: Betul.
1: Itu dia. Baik. Kalau ada orang lah yang nak, orang kata menerima, apa, menggunakan perkhidmatan Cik Mustaqim ni, kat mana kita boleh hubungi, di mana kita boleh tengok gambar-gambarnya kan? Silakan.
2: Untuk tengok hasil kerja kita dengan portfolio kita, boleh tengok dekat FB dengan Thread, Just Details. Kita sangat aktif dekat Facebook dengan Thread. Jadi kalau nak tengok kita punya hasil kerja before and after ke, boleh tengok dekat sana lah. Atau boleh juga buat carian Google dengan keyword Just Details. Kita ada juga dekat Google. So, untuk buat tempahan, untuk buat respon, boleh WhatsApp kita dekat 010-716-0608.
1: 010-716-0608. 0608. Ini orang kata talian terus direct kepada Encik Mustaqim lah ya?
2: Ya, betul.
1: Ya, baik. Boleh saja hubungi beliau di talian yang telah pun disebutkan tadi dan juga boleh tengok hasil kerja di Thread kan, di Facebook juga dan di Google. Tengok juga macam mana cara mereka mencuci, bila apakah hasil yang telah pun diberikan kepada perkhidmatan yang telah diberikan kepada apa namanya, customer lah sebenarnya kan. Ini yang membuatkan kita rasa macam puas hati, rasa benda ni macam oh ni boleh pergi jauh lagi. Jadi saya doakan supaya usaha ini sebenarnya terus berjaya dan terus melekat di hati orang-orang Kuantan, orang-orang Pekan kan, dan juga mungkin menular lagi ke daerah-daerah yang lain selepas ini. InsyaAllah Cik Mustaqim. Baik, terima kasih, jumpa lagi, assalamualaikum. Ya, itu dia, kita bersama dengan Cik Mustaqim sebentar saja tadi.
0: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

dengarkan lagu Nabila Razali untuk anda semua di Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum. 10.47 minit pagi. Okay, terus menemani anda di Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan ataupun Pahang FM. Dekat mana Pahang FM ni? Dekat Kuantan. Dekat mana Kuantan tu? Dekat Jalan Kemunting. Dekat mana Jalan Kemunting tu? Tanah Putih. Aduh. Dah bagi banyak tak dekat line tu.

Barisan Nasional, Pakatan Harapan, semuanya berkumpul di Kompleks Daerah Jempol kan. Jadi kesemua 8 pusat penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16 ditutup pada 10 pagi tadi selepas sejam dibuka bermula pukul 9 pagi. Dan ini telah pun diumumkan oleh pegawai pengurus pilihan raya PPC masing-masing lah. Dan berakhirnya ini macam biasalah, bila dah kita dah tahu, dah kenal siapa calon-calonnya, bermulalah kata kempen ni. Bermulalah kempen selama 14 hari sehinggalah pada malam 11.59 minit malam 31 Julai 2026. Itu yang sebaik-baiknya lah kan. Jadi waktu-waktu kempen ni lah sebenarnya waktu-waktu yang memang sangat-sangat orang kata bagus untuk calon-calon ni sebenarnya. Baik, kalau berdasarkan Suruhanjaya Pilihan Raya yang telah pun dikemaskinikan sehingga 4 Jun 2026, Negeri 9 merekodkan sebanyak 889,490 pengundi berdaftar yang layak memilih pada PRN kali ini, merangkumi 867,151 pengundi biasa, manakala 16,884 anggota tentera serta pasangan dan juga 5,455 anggota polis sebagai pengundi awal. Jadi kalau kita tengok-tengok balik selepas pada 14 hari waktu berkempen, SPR dah pun tetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri 9 pada 1 Ogos ini, manakala pengundian awalnya pada 28 Julai. Jadi setelah selesai di Johor, kini tiba giliran Negeri 9 pula. Ya? Jadi berilah sokongan sepenuhnya kepada semua calon-calon yang akan bertanding nanti. InsyaAllah, jom terus bersama dengan Pitbull dan juga Kisha Timba.

je jamu. Kau kita akan pukul 10.57 minit pagi. Assalamualaikum sekali lagi. Selamat pagi untuk anda terus setia bersama dengan kami. Memantau siaran Pahang FM Satu Pilihan. Jika anda berada di Kuala Lumpur sekarang ini, dengar kita di 107.5 MHz. Okay, tadi kita cerita berkenaan dengan PRN Negeri Sembilan kan. Sebab PRN Johor dah pun berakhir. Jadi pada hari ini, kita tahulah minggu lepas memang dah dah keputusan dah dapat dari Negeri Johor. Jadi hari ini sebenarnya hari untuk mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Negeri Johor. Yang pagi tadi semua kenderaan mula memasuki perkarangan Istana Bukit Sirin kan, pukul 9 pagi tadi. Dan kelihatan juga di sana iaitu kenderaan Adun Paloh yang juga bekas pengerusi jawatankuasa pelaburan perdagangan hal ehwal pengguna dan sumber manusia Johor Lee Ting Han. Itu dia bendanya. Baik. Okey, maknanya ini so kata semuanya dah selesai insyaAllah. Masing-masing akan menjalankan tanggungjawab masing-masing. Dan majlis istiadat mengangkat sumpah jawatan tu dijadualkan berlangsung di hadapan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Dan dijadualkan pada pukul 9.30 pagi tadi ya, yang dihadiri oleh Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi, yang dipertua Jumaah Majlis Diraja Johor Dato' Dr. Rahim Ramli dan juga Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Muhammad Ridha Abdul Kadir. Kalau kita tengok pada hari lepas, Dato' On Hafiz ni yang juga Adun Macap mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar bagi penggal kedua selepas Barisan Nasional BN melakar kemenangan pada pilihan raya negeri PRN ke-16 kan. Inilah yang menyaksikan PRN Johor pada Sabtu yang lalu menyaksikan BN menang 48 daripada 56 kerusi DUN sekaligus memberi mandat membentuk kerajaan negeri bagi penggal yang baru. Tahniah kepada semua calon-calon yang telah pun berjaya, yang telah pun menang dan kata hari ini mengangkat sumpah sebagai jawatan-jawatan yang telah pun diberikan. Itu dia. InsyaAllah kita doakan semoga perjalanan urusan di Negeri Johor berjalan dengan lancar. Okay, jom terus lagi kita berhibur di Pahang FM Satu Pilihan sambil-sambil tengah memandu, sambil-sambil tengah duduk cuci pinggan dengan Pahang FM bersama dengan Hal Husaini dan juga Nadira.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Indonesia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Okay, Pahang FM satu pilihan, 11.09 minit pagi. Assalamualaikum sekali lagi untuk anda. Beri salam itu satu kewajipan untuk kita apabila berjumpa dengan sesiapa pun saja, ya. Di mana saja sebenarnya, pastikan senyum sentiasa, ya. Jangan orang kata muka tu masam-masam je. Tak kenal orang kan. Lepas tu muka pun masam. Janganlah. Datang tempat orang, kenalah senyum-senyum sikit. Lepas itu, cara bercakap tu biarlah berhemah kan. Janganlah nak buat orang ni macam seperti anak-anak kita. Kita tak tahu orang lain tu macam mana, ya. Kalau kita kenal dia tak apa, tapi kalau orang tak kenal kita, kita mula akan merasakan seperti, kenapa orang ni, ya. Itu yang dikatakan adab. Okey, cerita berkenaan dengan adab ni sebenarnya, kalau kita naik kenderaan awam kan, kalau di Kuala Lumpur tu LRT, MRT, kalau di Kuantan ni bas, taksi, Grab dan sebagainya lah sebenarnya. Mungkin juga kadang-kadang bila kita naik kenderaan awam yang bersesak-sesak, apatah lagi kalau bas tu. Dulu kita selalu naik bas kan, berdiri sebenarnya kan, sebab ramai, bas tu tak berhenti juga, dia sebab nak bagi kita sampai ke rumah kan. Jadi kita pun berdiri, bersesak dalam bas tu. Kadang kita pegang tiang je, kadang-kadang kita tak nak tegang apa-apa pun. Tapi bila mula saja bas itu ataupun apalah kenderaan tu brek mengejut, mulalah kita rasa macam gagal. Kat mana nak pegang, mana nak. Kadang-kadang adalah tangan-tangan terkena bahu kita, terkena tubuh kita, terkena tangan kita kan, yang juga kita rasa tak selesa, betul tak? Jadi pandai-pandailah, ya, bila naik kenderaan awam tu, pandai-pandailah kita duduk di tempat yang selesa untuk kita, jangan sampai kita di touch-touch oleh orang yang tak dikenali. Kadang-kadang ada juga orang yang suka ambil kesempatan sebenarnya. Saya pernah tengok waktu saya sekolah dulu, ambil kesempatan ke atas pelajar sekolah kan, sampai pelajar sekolah tu dia macam tak nak naik bas tu. Dia kalau boleh dia akan naik bas yang pada pukul lain, waktu lain sebenarnya, sebab dia tahu waktu itu ada orang itu, sebab dah beberapa kali terserempak kan. Dan orang tu pun dia aim je, ni budak sekolah ni takkan menjerit ni, takkan cakap apa-apa ni. Jadi dia pun ambil langkah supaya tak nak memalukan, tak nak aibkan. Jadi ambil langkah yang lain, kita ambillah ke pukul lain, waktu lain naik bas tu. Jadi tak jumpa dengan dia kan. Kalau tak pun pandai-pandailah, pandai-pandailah kita memberitahu driver bas tu, supaya untuk mengingati kepada orang si polan dan si polan tu. Itulah bendanya, ya. Susah juga nak cakap ni benda-benda macam ni ni.
3: Why baby?
2: Why baby? Baby? Aduh. Okay, jom bersama dengan Give Love Akdang Musician Korea. Pahang FM, satu pilihan.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Itulah Tetap Ku Cinta di Pahang FM, satu pilihan bersama dengan Projek Terband dan juga Jovita Pearl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk seketika kita nak bersama dengan rakan kita di Kelantan FM, bersama dengan Abang Dek, seketika di studio di sana. Assalamualaikum Abang Dek.
1: Waalaikumsalam. Sopan santun anak Melayu.
0: Ewa bule. Okey. Dah pun sampai lemak. Kita.
1: Ain. Lemak manis. Lemak
0: tu.
1: Durian ala amboi. Lemak durian
0: tu.
1: Sekarang ni musim dia. Ya,
0: betul. Sekarang ni musim dia dah ni, kebetulan dah. Lemak manis ala amboi. Sihat alhamdulillah. Abang Nek sihat ke?
1: Alhamdulillah. Cuaca di Pahang macam mana, Ain?
0: Cuaca ni dia menangis.
1: Menangis. Kelantan okey.
0: Kelantan okey. Kita daripada pagi tadi, subuh tadi, daripada malam semalam sampai ke subuh tadi, sampai sekarang ni memang hujan je. Tapi alhamdulillah lah, sejuk lah sikit bumi Kuantan ni sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Balik tengok pada
1: pagi, apa rancangan di Pahang sebenarnya pagi ni?
0: Rancangan di Pahang ni, kita hanya orang kata hari ni info-info terkini pagi ni sampai ke pukul 2 petang, insyaAllah. 1.30 nanti kita akan ikuti ceramah pilihan macam biasalah setiap hari. Jadi dalam pukul 3 suku nanti macam biasa kita ada silang budaya. Hari ni kita nak cerita, nak korek-korek sikit ni. Cerita dengan Abang Dek ni pasal Mok Yong se, pasal main teri se.
1: Boleh sangat lah kita kongsi untuk hari. Boleh.
0: Ni lawa baju tu.
1: Tak ada hal lah.
0: Lawa baju.
1: Ini semangat aura. Aura final.
0: Aura final. Agak-agak boleh menang ke?
1: Agak-agaknya kalau dalam jangkaan dan juga ramalannya 2-1.
0: 2-1? Ya. Argentina.
1: Argentina.
0: Ya. Ni wadang kita ni.
1: Kita mempertaruhkan Messi.
0: Ya, kita mempertaruhkan Messi. Dah itu yang terbaik lah Argentina. Godang kita sebelah ni ada ni.
1: Ada?
0: Ada.
1: Dia sokong kita. Apa? Dia sokong apa? Sokong Brazil apa? Ke? Brazil balik awal. Balik dah.
2: Spain.
0: Spain.
1: Oh.
0: Dia dah tahu dengan kawan-kawan lain dah tu. Kebetulan menang.
1: Sebenarnya Ain, kita di Kelantan FM ni untuk final nanti kita ada big scream di Wakaf CIA ni. Jadi peminat-peminat Kelantan FM boleh hadir untuk menyaksikan secara langsung pertandingan akhir nanti. Big scream yang kita paparkan ataupun kita boleh saksikan ramai-ramai. Dan ada aktiviti-aktiviti sampingan lah yang dibuat. Jadi kita boleh tengok, kita boleh menangi hadiah-hadiah yang disediakan. Banyak kalor lah.
0: Banyak
1: hadiah-hadiahnya. Memes ngoti. Jadi bermula pada pukul 12 malam 12 malam sampai pukul, nak tanya penerbit dia.
0: Tanya penerbit dia.
1: Sampai. Ya, memang kita pengendali saja.
0: Alhamdulillah.
1: Sampailah kita dapat menyaksikan pertandingan akhir di antara Argentina menentang
0: mana? Spanyol.
1: Betul lah. Kan ada Pahang tu, ada penyokong dia,
0: dia Spanyol. Dia baru ni nak beli baju. Nak beli baju, nak pakai konti masa 19 bulan tu. Kebetulan masa tu konti. Saya tak nampak lagi dia pergi beli baju tu. Dia nak meraihkan kemenangan sebenarnya.
1: Okay. kalau dah selesai final tu tak berguna lagi lah kalau kita pakai baju Spanyol cover kan.
0: Dengar tu.
1: Aura dia. Belilah sekarang. Carilah dan pakailah sekarang. InsyaAllah yang pentingnya kita nantikan 3.15 minit petang. Kalau nak tunggu ataupun nak dengar lagu akhir saya, nantikan 3.15 minit petang ini.
0: InsyaAllah.
1: Untuk kita kongsikan sesuatu yang menarik, kita sembang-sembang santai tetapi dalam kecek untuk kita mengenengahkan ataupun berkongsi mengenai budaya, seni budaya negeri Kelantan kita yang popular, yang sohor selama kening.
0: Betul. InsyaAllah kita akan jumpa nanti Abang Dek bersama dengan Abang Dek sendiri. Baik. Dan juga DJ Band di Pahang FM, InsyaAllah.
1: Baik, kita jumpa lagi Ain. Terima kasih Ain.
0: Sama-sama Abang Dek. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Yeah.

itu dia lagu Sumandak Sabang bersama dengan Marsha Milan Londo dan juga Velvet Adu. Okay, 11.44 minit pagi. Jom kita tengok sikit, kita semak-semak sikit di laman rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca di Laut Perairan Pahang sebenarnya, dan juga tempat-tempat atau kawasan-kawasan lah di negeri Pahang Darul Makmur ini. Baik, untuk hari ini Sabtu petang dan juga malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup, arah angin bertiup dari barat daya dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombaknya 0.5 hingga 1.0 meter. Manakala untuk hari esok 19 hari bulan 7 2026, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, begitu juga dengan malam. Manakala malam tiada hujan dengan arah angin bertiup dari barat daya, kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Jom kita pergi ke hari Senin 20 Julai 2026, pagi dan juga petang dan juga malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Arah angin bertiup dari selatan barat daya dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Jadi kepada anda yang berada di kawasan pantai, macam kami lah ya, di kawasan pantai kan, jadi kena tengok-tengok juga nak pergi ke mana-mana tu, pastinya sediakan payung dulu sebelum hujan. Yang pentingnya, yang pentingnya urusan-urusan perlu diselesaikan, okay? InsyaAllah, mudah-mudahan segalanya berlaku dengan sempurna. Jom kita bersama dengan Hazama dulu, Semacam Pandora. Kejap lagi kita nak tengok sekali ni, dia punya keadaan denggi kita di negeri Pahang Darul Makmur dan juga harga minyak di Malaysia sekarang ini.

0: Budaya Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
1: satu jiwa. Okay, pukul 12.3 minit tengah hari. Waktu ni dah sampai pun kita ke tengah hari. Kepada anda sekarang ini yang sedang berada di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sebelum perjalanan tadi mesti dah check kan kita punya kondisi kenderaan. Dan sekarang ni kita kena tahulah bagaimana jarak kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan ataupun di belakang kita pun kita kena tahu juga. Ambil maklum juga ya. Sebabnya kadang-kadang orang belakang tak tahu hasrat kita tu nak pergi kiri ke, nak pergi kanan ke, sebab kita cakap. Dia melalui semua signal je. Okay, jom kita nak kongsikan ni petua beras tidak berkutu yang ramai saja baru tahu ataupun yang mungkin saja sebelum ni macam bapak tak tahu kan. Dia macam ada kutu ke, ada binatang ke, dia lelok, lelok tak tak. Dia macam biar je lah, takpelah, nanti kalau kita nak guna beras tu kita basuh, lepas tu dia akan lari lah kan, dia matilah, betul tak? Tapi sebenarnya kita kena tahu jugalah cara simpan beras supaya kekal elok berbulan-bulan. Maklumlah kita ni makan sikit je, masak satu pot tu pun kadang-kadang tak habis, betul? Lainlah kalau yang ramai kena masak 3-4 pot kan. Jadi beras, petua beras tidak berkutu yang mudah kita amalkan dengan cara pertama, simpan dalam bekas yang kedap udara. Kemudian jangan campur beras lama dengan beras baru. Kadang-kadang kita selalu buat macam tu, betul tak? Kita dah ada beras dalam simpanan tu, dalam simpanan bekas tu, kemudian kita beli beras baru sebab kita dah nampak beras tu dah macam sikit dah, so kita tambah. Gitu. Beras tu padahal dah lama, sebab kita ni jenis yang bukan makan nasi banyak kan. Tapi sebab kita beli yang 5 kilo, 10 kilo, malas nak beli uncit-uncit kan, jadi kita beli banyak. Jadi kita campur pula dengan beras baru tu, dah dia sama berkulatnya juga ya. Kemudian simpan di tempat yang sejuk dan juga kering. Bekukan beras 24 hingga 72 jam. Sebenarnya petua ni membantu untuk mengurangkan risiko telur kutu menetas sebelum beras itu disimpan. Ada orang jenis yang dia suka beli beras yang banyak-banyak tau. Maksud saya ialah dia suka simpan beras yang okay, beras perang satu, lepas tu beras bijirin yang macam Korea suka makan tu satu, beras yang kita selalu makan tu pun satu. Jadi dia ada macam tiga tempat beras kan. Jadi kontena dia tu tak adalah terlampau besar. Tapi kita kena pilih juga kontena beras yang apa namanya, cukup kedap untuk membuatkan tidak dimasuki oleh kutu. Kemudian seterusnya letakkan bunga cengkir. Bunga cengkir ni dia ada bau yang meninggalkan kan. Itu menyebabkan binatang tu sukar nak masuk, dia tak suka bau tu. Alah, macam mana ni orang ni letak bau ni, gitulah. Okey, kemudian jangan beli stok terlalu banyak. Kan dah cakap tadi. Bersihkan tempat simpanan. Kita kena simpan juga, kena bersihkan juga walaupun sebulan sekali kan, ataupun dua minggu sekali kena bersihkanlah juga sebenarnya. Sebab benda-benda ni kalau bekas tu tak dibersihkan, dia akan jadi terus membuatkan kutu-kutu tu datang menyinggah, gitulah ya. Okey. Dan kenapa sebenarnya beras boleh berkutu? Sebabnya biasanya kutu beras ni berasal daripada telur yang sudah berada dalam bijirin tu sebenarnya. Jadi kalau kita simpan dalam keadaan panas dengan lembap, telur tu akan menetas dan kutu mula membiak. Jadi janganlah simpan tempat yang lembap dan panas. Dia kena tempat yang ada udara, tahu tak? Sebab tu kadang-kadang kalau dapur kita ada tingkap, bukalah tingkap tu. Bukan nak suruh apa pun, supaya pengaliran udara tu capai kan. Jadi amalkanlah petua beras tak berkutu yang tak memerlukan cara yang rumit. Sebab kalau kita buat cara yang rumit, kita pula yang rasa macam renyah kan. Jadi buat cara yang kita rasa simple, tapi ia membuatkan beras kita tu boleh dijaga dengan baik. Jadi kalau kita dapat simpan dengan betul, beras pun kekal bersih, tahan lebih lama, dan beras pun bebas daripada kutu. Itulah yang sebaik-baiknya. Jom terus lagi kita berhibur di Pahang FM, satu pilihan. Kita tahukan lagu ni bersama dengan Chakra Khan dan juga Siti Nurhaliza, Seluruh Cinta.

Okey, 12.16 minit tengah hari di Pahang FM, satu pilihan. Jom kita nak kongsikan harga minyak di Malaysia. Bagi tempoh 16 Julai hingga 22 Julai 2026 yang ditetapkan pada RM3.42 seliter bagi RON 95 tanpa subsidi, manakala RM4 seliter bagi RON 97 dan RM4.07 seliter bagi diesel di Semenanjung Malaysia. Okey, jadi bagi pengguna, harga bagi pengguna yang layak menikmati subsidi RON 95 ataupun budi 95 RM1.99 seliter. Diesel individu, budi diesel RM2.10 seliter, manakala SKPS ataupun SKDS, pengangkutan dan juga logistik, RM2.05 hingga RM2.15 seliter. Kita tahu kan, semua pun tahu kat mana kita nak cek pergerakan harga mingguan dan juga program subsidi. Anda boleh semak dan juga kemas kini rasmi di platform data.gov.my ataupun lihat harga minyak Malaysia. Mudah je kan? Sekarang ni semua di hujung jari kita je. Semua di hujung jari kita. Tak, orang kata tak susah untuk cari maklumat, betul tak? Okay, jom kita nak cerita-cerita berkenaan dengan ketelitian dekorasi pelbagai konsep mampu serlahkan suasana idaman. Betul. Sekarang ni kalau kata kita dah mula membeli rumah kan, untuk keselesaan keluarga, cuma orang kata besar dan kecil je lah, harga murah dan mahal je lah kan, sebab dia bergantung kepada pendapatan kita lah. Jadi kita kena ukur baju di badan sendiri. Namun begitu, bila kita dah dapat rumah, pastinya kita nak dekor cantik-cantik, warna cantik-cantik supaya nampak kemas kan. Bila kita balik daripada apa, jalan-jalan keluar, balik daripada kerja, tengah runsing, tengah stres, kena apa, tengok je warna rumah tu nampak, ya Allah, segarnya. Jadi itulah yang dinamakan rumahku idamanku, rumahku syurgaku. Kalau sekarang ni kita banyak tengok orang lah kan, kita ramai tengok orang suka menggabungkan elemen-elemen, contoh macam elemen Mediterranean, farmhouse, modern, Scandinavian, itu dia punya sebutannya ya. Jadi itu antara konsep-konsep yang menjadi pilihan kepada apa namanya, penggemar-penggemar dekorasi ni sebenarnya, dengan pemilihan warna yang tepat, material, susun atur yang seimbang. Jadi setiap itu sebenarnya mempunyai satu identiti yang tersendiri kan, untuk nak pastikan keseluruhan kediaman kita tu mempunyai kesinambungan dan juga konsep yang sedap mata memandang, tak terlalu sarat, tak terlalu bercelaru sebenarnya. Jadi untuk menjadikan suasana tenang tu, padanan warna, tona kayu, pemilihan perabot, pemilihan untuk apa, set-set dinding rumah tu pastinya kena pilih yang betul. Untuk jadikan penyeri di sudut rumah pun sama juga. Seperti ruang tamu kan, ruang dapur, kabinet dapur. Kemudian kalau rumah kita tu agak sempit dapurnya, kita kena tahu bagaimana caranya untuk kita nak letakkan barang-barang kan. Sebab kalau dapur yang sempit ni, tak semua barang kita boleh masuk. Kadang-kadang ialah kita ni tamak juga. Dapur dah tahu dapur sempit, tapi semua benda kita nak letak kat dapur tu tak boleh kan. Jadi kita kena pandai sesuaikan tempat dia sebenarnya. Ada orang dia suka buat dapur basah, dapur kering kan, walaupun dia kecil tapi still ada, dan ia melambangkan sesuatu yang dijadikan tempat ini tempat untuk saya memasak, messy sikit. Tempat ini tempat saya healing-healing sambil makan. Ada juga kan, tak kisahlah, tapi ianya lebih bermanfaat dan juga nampak macam dia ringkas, tapi nampak macam wow, elegan lah, wow, cool. Dia macam tu. Sama juga dengan kediaman kita di luar kan, contoh macam di tempat kita meletakkan kenderaan kan, walaupun dia tak adalah besar mana, mungkin boleh letak satu kereta je ataupun dua kereta, itu pun sempit memuat je. Ada orang kadang-kadang dia suka juga buat sikit laman dekat situ kan, membuatkan dia boleh duduk situ sambil-sambil minum kopi, tak kisahlah macam mana pun. Jadi gaya tu personaliti anda, sebab gaya yang kita tampilkan di rumah kita itu menunjukkan personaliti kita sesuai dengan keluasan rumah kan, keperluan keluarga. Jadi fokuslah kepada keserasian warna, bentuk perabot dan keseimbangan keseluruhan ruang. Yang ini yang boleh membuatkan kita rasa macam aman, nyaman saja kan. Tapi kalau ruang bercampur, konsep yang bercampur, semuanya perlu nampak sepadan dan tak terlalu sarat. Yang tu yang kita kena selalu ingat, yang selalu dipesan oleh deko-deko kita. Okay. Nak dekor rumah bukan senang tau. Kita nampak mudah kan, tapi ialah penggunaan tu. Macam mana penggunaan warna. Jom terus bersama dengan Hafiz Syuib dan juga Ernie Zakri, Berakhirlah Pencarianku.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: 12.28 minit tengah hari di Pahang FM, satu pilihan. Jangan lupa ya, pada pukul 1.30 tengah hari seperti biasa nanti, kita akan ikuti ceramah pilihan dengan tajuk hari ini, Fadilat Al-Quran bahagian pertama, insyaAllah. Jom kita tengok sikit untuk adik-adik kita ni yang baru-baru nak belajar memasak, baru-baru nak kenal peralatan di dapur, yang baru-baru nak kenal apa itu sayur, apa itu bawang, apa itu kunyit, gitu. Apa itu lada? Weh, lada pun tak kenal ke? Kenal. Cuma kita tak tahulah kan, lada tu pedas sangat ke, tak pedas ke. Kadang-kadang kita yang biasa masak ni pun, kita terkeliru sebenarnya apabila kita membeli cili kering kan. Cili kering ni ada banyak jenis sebenarnya. Tapi inilah sebenarnya penyedap-penyedap kita apabila kita buat sambal. Contoh macam untuk ayasam, sambal gesek, sambal tempoyak. Ada setengah orang kalau sambal-sambal ni tak perlu nak kuah-kuah berlebihan kan. Tak perlu nak lauk-lauk yang berlebihan. Cukup saja dengan ikan bakar ataupun ayam bakar. Dicicah pula dengan sambal sambal gesek, ayam ayasam dan juga sambal tempoyak. Cukup dah. Kalau orang Melayu kita lebih kepada budu, lebih kepada sambal belacan kan. Orang Melaka lebih kepada apa namanya? Cencaluk. Itu pun dah cukup sebenarnya membuatkan kita ni makan dengan berselera. Jadi contoh antara penggunaan dari dari sambal tempoyak tu, dia tak gunakan banyak bahan pun. Dia hanya menggunakan lada ataupun cili api. Ikutlah kalau rasa macam nak pedas semuanya, cili api yang memang cili-cili api kampung tu pedas lah. Kalau rasa macam tak nak pedas sangat, dicampur jugalah dengan cili besar kan, cili merah besar tu. Lepas tu kita ada tempoyak. Ada orang dia suka letak apa namanya, durian tu yang fresh. Ada orang dia suka letak tempoyak yang memang dah diperamkan tu. Kalau saya, saya akan letakkan tempoyak yang fresh lah. Maksudnya durian yang fresh tu. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan cara buat tempoyak. Lepas tu kita gabungkan sikit lah dengan garam sikit kan. Kalau tempoyak tu dah cukup masam, tak perlu kita letak benda lain dah kan. Cukup kita imbangkan rasanya saja. Kemudian ada orang suka buat sambal gesek. Sambal gesek ni dia memerlukan ikan bilis, cili merah, cili padi, bawang merah, bawang putih. Lepas tu sebiji limau. Kita sukalah kan, limau nipis kan. Lepas tu kita gunakan garam dan juga gula sikit. Ini lebih kepada sambal-sambal orang Jawa kita ya. Jadi benda-benda macam ni yang membuatkan kita rasa lebih berselera. Yang ni kita kena tumbuk-tumbuk-tumbuk. Sambal ni dia kebanyakan dia kena tumbuk-tumbuk-tumbuk-tumbuk. Lepas tu kita campurkan dengan garam, gula sikit, limau sikit, belacan sikit. Imbangkan rasa. Dah rasa macam okey, semua dah ada. Manis, masam, masin. Okey, cukup lengkap. Letak dalam mangkuk, dah boleh siap dihidangkan ya. Itu untuk sambal gesek ya. Kemudian ada juga untuk ayasam. Dah pecah lio lah. Macam mana ni? Nak konti lagi ni? Ada dalam setengah berapa jam, berapa minit, berapa jam je lagi ni? Okey, untuk air asam pula senang je. Dia gunakan asam jawa saja kan. Kita ambil air asam jawa tu. Lepas tu kita gunakan juga dengan cili padi. Mungkin ada orang yang suka cili padi tu hiris-hiris saja. Bawang pun hiris-hiris saja. Tomato pun hiris-hiris saja. Potong dadu lah maksudnya kan. Cili cili besar pun hiris-hiris saja. Kebanyakannya macam tu. Dan kita seimbangkan juga dengan garam, gula dan juga limau sikit kan. Untuk nak bagi padu tu lah. Ada orang dia suka letak belacan. Tapi kalau saya pun, saya akan letak belacan kan. Terpulanglah kepada anda. Jadi ini semualah pembakar semangat kita untuk makan dengan lebih jayanya. Kata orang bila stres-stres, kita kena makan katanya. Betul. Makanlah kalau anda stres. Tapi jangan keterlaluan. Nanti payah pula kan. Jadi ini adalah penyedap-penyedap kita makan di tengah hari. Kejap-kejap lagi digukan pula dengan sambal, apa namanya, apa, digukan pula dengan ikan bakar, ayam bakar. Jadi lepas tu kita bagi pula dengan ulam-ulaman sikit. Ini lagi menyelerakan lah, membuka selera kita untuk makan di rumah dengan baik. baik sebenarnya kan. Ah, tu dia sikit sebanyak untuk adik-adik kita yang baru je nak berjinak-jinak, belajar-belajar memasak, belajar-belajar kita mencuri perhatian di dapur. Tapi cubalah buat dulu kan. Bagi dululah orang rasa, buat sikit dulu bagi orang rasa. Okey saja. Okey tak ni? Ah, okey je. Tak ada masalah pun kan. Kalau dah okey, apa lagi? Lepas ni boleh buat selalu. Lepas ni boleh dihidangkan. Betul tak? Tak rugi katanya.

Kan kami Hang FM. Kuala Lipis 107.5.

103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Seramai 103 calon sah bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Perkara itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun.
1: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N 33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media hari penamaan calon hari ini. Terdahulu, kesemua 8 pusat penamaan calon bagi PRN Negeri 9 ke-16 ditutup pada pukul 10 pagi tadi selepas dibuka selama 1 jam. Laporannya bersama Ratina Sari Idris.
2: Baik, untuk makluman penyokong calon-calon yang bertanding mula berkumpul di kesemua pusat penamaan calon seawal pukul 7 pagi. Cuaca baik membantu proses penamaan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan daftar pemilih SPR yang dikemas kini hingga 4 Jun 2026, Negeri Sembilan merekodkan sebanyak 889,490 pengundi berdaftar yang layak memilih pada PRN kali ini. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos ini, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Sekian laporan Ratna Sari Idris. Untuk laporan di Don Minggi, kita bersama wartawan lokasi Nur Ashikin Harun.
3: Baik, terima kasih Ratna. Tamat sudah 1 jam tempoh penghantaran borang pencalonan bagi PRN Negeri 9 ke 16. Sebaik saja pusat penamaan calon dibuka, calon Pakatan Harapan N32 Linggi Datuk Seri Aminuddin Harun menjadi yang pertama menghantar borang pencalonan, disusuli penyandang kerusi DUN Datuk Muhammad Faizal Ramli. Bahang PRN Negeri 9 ke 16 mula dirasai apabila ratusan penyokong parti bertanding mula membanjiri kawasan sekitar kompleks. Suasana di sekitar pusat penamaan calon berada dalam keadaan terkawal dengan kehadiran anggota polis yang mengawal laluan masuk serta memantau pergerakan penyokong. Selesainya proses penamaan calon, maka bermulalah tempoh berkempen selama 14 hari menjelang hari pengundian yang ditetapkan pada 1 Ogos. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun dari Pusat Penamaan Calon Prediksen, seterusnya bersama Farah Huda Sahiran.
4: Baik, terima kasih Nur Ashikin. Dewan Perdana Tampin menjadi lokasi untuk penamaan calon melibatkan 3 DUN iaitu N34 Kemas, N35 Kemenceh dan N36 Rapah. Seawal 8.30 minit pagi, penyokong Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sudah mula memenuhi kawasan luar dewan bagi memberi sokongan kepada calon. Bagi N34 Kemas, calon yang pertama hadir mengemukakan kertas pencalonan adalah dari Perikatan Nasional iaitu Datuk Rizwan Ahmad, diikuti calon Pakatan Harapan Siti Aisyah Seman, seterusnya calon Bersatu Azman Abdullah. Bagi N35 Kemenceh, calon BN Suhaimi Zan Bizar adalah yang pertama hadir, diikuti calon PH Abdul Latif Itambi. Bagi N36 Rapah, calon Ko Kim Sui dari BN terlebih dahulu menyerahkan borang pada 9 pagi, diikuti S. Virapan dari PH yang juga merupakan penyandang bagi DUN tersebut. Pengumuman calon kemudian dilakukan oleh pegawai pengurus pilihan raya Muhammad Fadil Hassan pada 10.30 minit pagi tadi. Tiada sebarang penolakan borang penamaan oleh pengurus pilihan raya di Tampin yang melibatkan 3 DUN iaitu DUN Kemas, Kemenceh dan Rapah. Perkara itu disahkan oleh pengurus pegawai pilihan raya Muhammad Fadil Hassan. Sekian laporan Farah Huda Sahiran dari Dewan Perdana Tampin. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Farah. Kerusi DUN Rantau pula menyaksikan saingan satu lawan satu apabila Menteri Luar yang juga pengerusi BN Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan, dicabar calon PH Dr. Azizul Hakim Mahdi. Pengumuman dibuat pegawai pengurus pilihan raya Muhammad Zamri Muhammad Esa. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berdepan saingan satu lawan satu bagi mempertahankan kerusi Don Chenah yang disandangnya sejak 2013. Ahli Parlimen Seremban itu dicabar Ketua Pemuda MCA Negeri Sembilan, Xiao Kong Chun, mewakili BN. Perkara itu disahkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Jelebu, Abdul Rahim A. Aziz. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda perlu terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian Felda, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baharu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syur jawatankuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak IKOS ke arah bersubsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menteri Berkenaan Dato' Armizan Mohd Ali berkata, pembangunan dan pelaksanaan IKOS bermula pada 2023, kini melalui dua fasa, iaitu penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile IKOS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tempuan dunia kini terarah ke Stadium MetLife New Jersey apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina bakal berentap dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin. Skuad La Albiceleste yang dikutuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut manakala La Roja berhasrat menjulang trofi buat kali kedua selepas kejayaan pada 2010. Penganjur kejohanan memaklumkan keadaan asap akibat kebakaran hutan di Kanada sedang dipantau rapi. Namun setakat ini, persiapan perlawanan akhir berjalan seperti dijadualkan. Sementara itu, Ketua Pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal sambil menegaskan pasukannya akan memberi tumpuan kepada corak permainan sendiri. Provokasi tidak akan dilayan. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni pula menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi mengetuai pasukan dalam satu lagi aksi akhir Piala Dunia pada usia 39 tahun sambil menyifatkannya sebagai legenda bola sepak dunia. Dalam perkembangan lain, England akan menentang Perancis dalam aksi penentuan tempat ketiga esok dengan kedua-dua pasukan berusaha menamatkan kempen kejohanan di podium.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut, manakala 34 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh di daerah Pengshui, Chongqing, barat daya China. Presidennya Xi Jinping mengarahkan operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan lebih 800 anggota diteruskan. Pemeriksaan menyeluruh sedang giat dilaksanakan bagi mengenal pasti risiko bencana geologi serta ancaman lain yang berpotensi. Angka korban meningkat kepada 5,069 orang akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela bulan lalu. Menurut pihak berkuasa, gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude yang berlaku selang seminit itu memusnahkan sebahagian besar negeri pesisir La Guaira di utara Caracas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, kembali semula ke Pahang FM, satu pilihan waktu sekarang pukul 1.10 minit tengah hari dan sebentar lagi tepat pukul 1.17 tengah hari akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tepat pukul 1.17 minit tengah hari akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Ilmu itu adalah cahaya dan guru adalah perantara cahaya itu sampai kepada kita. Kadang-kadang kita ambil mudah je. Kita mula tak menghormati guru. Kita tidak menghargai mereka. Sedangkan ulama terdahulu, kita membaca kisah-kisah mereka, mereka adalah sangat menjaga adab dengan guru-guru mereka. Kita ambil contoh Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajar hadis kecuali dalam keadaan bersih dan penuh penghormatan. Imam Syafi'i menyatakan, aku membuka lembaran buku di hadapan guruku dengan sangat perlahan kerana menghormatinya. Hari ini sedang pendengar, kita tengok, kita belajar ilmu tetapi adab semakin hilang. Hormati guru bukanlah kita nak bersujud kepada guru tersebut. Cukuplah kita cakap dalam keadaan baik. Menghormati guru itu adalah satu perkara yang sangat mulia dan semakin hilang pada akhir zaman ini.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Kita umat Islam mesti melakukan ataupun mesti menanamkan sifat sabar yang berterusan dalam diri mereka supaya dia dapat memiliki kehebatan-kehebatan orang yang diberi kalau Ta'ala melalui sifat sabar. Yang saya katakan tadi, dalam Al-Quran banyak menyuruh kita bersifat dengan sifat sabar. Antaranya ayat dia ada 94 tempat. Banyak tuan-tuan, bukan sedikit. Sebab dikatakan sabar ini sifat yang paling tinggi selepas

0: 107.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يعني رمتي pengasih masjid Tariq bin Ziyad ahli jawatan kuasa masjid pegawai-pegawai masjid imam-imam bilal-bilal siak-siak dan seterusnya tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah yang mana kita sekarang ini sudah berada di penghujung bulan Muharram. Artinya masa kita ni bergerak begitu pantas. Begitu juga hari-hari kita dengar di dalam telefon kita ni ucapan Al-Fatihah. Maknanya kawan-kawan yang kita kenal, yang kita kenal ataupun tak kenal, tapi mereka sudah berpindah daripada alam duniawi ini. Begitu juga kita hari ini sedang bersorak dengan Piala Dunia. Sekarang ini sudah nak masuk final. Tapi walaupun final, ramai orang baliklah daripada Amerika. Sebab dia kata permainan ni teruk tak. Pengadil dia memang berat tak. Mereka dah agak lah. Juaranya Argentina. Ini maknanya dunia punya piala lah. Artinya mereka ni boleh boleh susun apa-apa yang mereka kendaki di dunia. Sebab itu apa saja yang kita tengok dah banyak memberikan penyesalan oleh penonton-penonton. Orang marah. Itu maknanya amalan ataupun habuan kita di dunia yang Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam Quran. Tentang dunia ni berbagai-bagai. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dikatakan hidup di dunia kecuali kesukaan, keseronokan yang menipu kita. Orang seronok berkumpul dah. Kita pun sini live pukul 3 pagi. Menunggu dah. Tapi yang kita inginkan tu kalah. Terutamanya negara Mesir yang ada nama Muhammad Salah. Ramai dia punya apa? Peminat-peminat dia. Kerana dia terkenal di Liverpool. Seorang pemain bukan setakat dia beragama Islam. Tetapi sumber pendapatan dia banyak dia laburkan ke tempat-tempat yang baiklah, wakaf lah. Kalau agama ada tempat-tempat orang susah tolong. Begitu juga yang pemain Afrika tu mana-mana. Pendapatan dia banyak. Kita pendapatan tak cukup-cukup. Ini maknanya kita lupa kepada kehidupan kita di dunia ni hanya seketika saja. Kadang-kadang kita tengok dalam media-media masa memang banyak pantang larang makan minum kita ni. Kadang-kadang takut juga tuan-tuan. Dah, makan makanan kita ni bercampur-campur. Bercampur-campur dengan benda yang tak baik. Itu maknanya menyebabkan kita hari ni banyak yang kena sakit. Ambil ubat pula tak sembuh-sembuh. Walhan Nabi dah sebut likulli da'in dawa, setiap penyakit ada ubatnya. Tapi hari ini dah dipengaruhi oleh orang-orang yang bukan Islam, mereka ni tidak menghormati agama Islam. Apatah lagi Allah Taala dah beritahu Yahudi dan Nasrani, mereka memang rancang dunia ni menggunakan panduan mereka. Tetapi yang jadi masalahnya kita ada panduan kita Al-Quran. Ada kita punya
pusaka kita yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada. Siapa yang berpegang kepada kedua-duanya, Quran dan hadis, sampai bila-bila takkan sesat. Tapi kita tak berpegang sepenuhnya. Dah. Daripada atas sampailah ke bawah. Kecuali segelintir saja. Dah. Maknanya apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang kita baca setiap pagi, ya? Benda yang betul, benda yang betul-betul direct daripada Allah Ta'ala. Cuma kita tak lihat Allah Ta'ala, kita tak boleh jumpa Nabi, Nabi dah wafat, dia tinggalkan kepada kita pusaka. Baca semuka sehari terjemah, rupanya segala-gala benda yang berkaitan dengan kehidupan kita ni ada dalam Quran. Cuma sayang kita tidak dapat mempraktikkan dengan sebaik-baiknya kerana Presiden Israel pada masa dulu, Mushidaya, sudah mengkaji. Dia kata orang Yahudi takkan menang menentang Islam kerana mereka ada kitab iaitu Al-Quran. Tapi kata Mushidayan, kita jangan hairan. Walaupun mereka ada Al-Quran, mereka tak baca. Maknanya, yang baca tu tak ramai. Kalau baca, kata dia, mereka tak ikut pula apa yang ada dalam Al-Quran. Ini maknanya orang kafir, dia kaji. Sepatutnya kita gunakan sebagai panduan kepada kita. Sebab itu malam ini saya nak berkongsi dengan tuan kelebihan fadilat Al-Quran ataupun fadilat Al-Quran yang kita baca-baca ni kadang-kadang kita terlupa fadilat dia. Yang disebutkan di dalam sanad daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Al-Quranu syafi'un musyaffa'un wa ma hilum musaddaqun. Faman ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Maksudnya Al-Quran itu dapat memberi syafaat ataupun pembelaan dan akan diterima syafaatnya, juga menjadi penuntut yang sangat dipercayai. Siapa-siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pimpinannya, panduannya, pasti dibawa, pasti dituntun ataupun dibawa ke syurga. Dan siapa yang meletakkan Al-Quran di sampingnya atau di belakangnya, maka pasti akan ditarik ke dalam neraka. Tak ikut panduan Al-Quran, apatah lagi ajaran sesat. Ajaran sesat Al-Quran dah beritahu, innallaha la yaghfiru an yushraka bih ayaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah takkan ampun kan orang yang menyekutukan Allah. Tetapi mengampunkan dosa-dosa yang lain jika Allah kehendaki. Hari ini banyak kita dengar ajaran sesat yang disenaraikan oleh JAKIM. Ramai yang terlibat. Jadi bila kita terlibat dengan benda yang salah, selalu saya buat contoh sebab baca buku dalam kitab lain. Orang syirik ni dia kata apa? Seperti kita ada kebun ladang sawit 30 hektar ataupun 20 hektar. Kita uruskan pekerja dia daripada orang Indonesia, buat dia punya visa, beri gaji dia. Duduk ladang kita. Rupa-rupanya dia duduk ladang kita, kita dah urus dia, dia senyap-senyap jual buah tu kepada orang luar. Jadi tuan ladang mesti marah lah. Jari ambil senapang tembak mati. Begitulah umpamanya jika kita syirik kepada Allah. Allah beri kepada kita macam-macam nikmat. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika dihitung nikmat Allah ni tak terhitung.
Derian sekarang. Susah dulu harga mahal 45 50 sekilo. Sekarang ni RM10 dah sekilo. Maknanya benda yang mahal harga dia. Tapi bila dah dia gugur serentak, hari ni kita boleh menikmatinya. Itu maknanya banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita ni. Terutamanya negara-negara orang Islam. Jadi Al-Quran apa dia? Memberi syafaat atau pembelaan, dan akan diterima syafaatnya. Bukan bela saja, pasti akan diterima. Kita ini bela-bela-bela, akhirnya tak dapat dibela. Menyebabkan banyak yang kena dakwa. Mahkamah, turun mahkamah, naik mahkamah. Begitu juga dalam riwayat yang lain, sanad daripada Abdullah bin Mas'ud juga, inna hazal qur'ana ma'dabatullah fata'allamu ma'dabatullahi mastata'tum. Dia kata apa? Sesungguhnya Al-Quran ini sebagai hidangan jamuan Allah. Kita jamuan manusia tak? Setiap hari Jumaat ada orang hantar makanan untuk 500 orang, 1000 orang. Tapi makanan tu kadang-kadang kuah dia tak banyak. Dia tak dalam tapawai tu, dia punya bekas kuah tak dalam sangat. Kita suka makan kuah banyak. Itu jamuan manusia. Dia bagi jamuan itu bukan bagi jamuan saja. Menunjukkan dia mempunyai duit lah. Bersedekah. Berbeza dengan hidangan Allah. Al-Quran ini sebagai hidangan jamuan Allah, maka pelajarilah hidangan jamuan Allah itu sedapat-dapatnya. Masjid-masjid surau-surau online hari ini belajar Quran. Di masjid negeri ada gemar Quran bulan setiap minggu. Ramai berkumpul. Minggu dulu Dato' Faizul, minggu ni Imam Izan. Ramai berkumpul di masjid pukul 8:30 pagi setiap pagi minggu. Itu maknanya satu tanda kebaikan lah. Berkumpul di masjid negeri beramai-ramai. Kadang-kadang yang pergi tu bukan orang biasa, saya jumpa tu ustaz pun ada. Itu maknanya Al-Quran ni kita belajar kerana dia adalah jamuan Allah. Sesungguhnya Al-Quran ini sebagai tali hubungan kepada Allah yang sangat kukuh, dan sebagai cahaya yang menerangi, dan ubat penyembuh yang sangat berguna, dapat memelihara siapa yang berpegang dengannya, dan menyelamatkan sesiapa yang mengikutinya. Tidak khawatir terpesong untuk ditegakkan. Maknanya kalau kita baca Quran, tak risau, boleh pergi ke arah yang sesat. Bila belajar tu menggunakan panduan Al-Quran. Apatah lagi dalam online ni, macam-macam orang belajar. Menggunakan rujukan Al-Quran. Dan tidak tersesat untuk diulang-ulang, yakni tidak akan habis hikmah mutiaranya. Bacalah Wal Asri. Daripada dulu sampailah akan datang, tetap juga ada hikmah dia, mengingatkan kepada kita tentang masa. Surah-surah yang lain, Surah An-Naba, Juzul Amma, cerita hari kiamat. Daripada dulu kita baca, tetap mengingatkan kepada kita tentang hari kiamat. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Allah beritahu. Beritahu apa? Hari kiamat. Tahukah kamu apa dia hari kiamat?
Nanti kata Allah kamu akan tahu. Apa dia hari kiamat ni? Allah beritahu kamu akan tahu. Maknanya kiamat ni wajib kita percayai. Apatah lagi ia termasuk dalam rukun iman. Percaya pada hari kiamat. Kenapa nak percaya hari kiamat? Nak beritahu kita ni bukan hidup di dunia ni selama-lamanya. Sampai masa kita pindah. Hari ni dalam grup kawan-kawan tu, dia buat tangga. Rupanya kita bawa tangga ketiga, kedua. Tak? Alam roh, alam roh ibu, alam dunia. Ada banyak lagi tuan-tuan nak sampai ke syurga tu. Alam kubur, alam akhirat, alam mizan. Tak? Alam titan syurok. Ditapih. Bukanlah boleh terus direct ke syurga. Tak? Ditapih. Tapi jika kita mentaati titah perintah Allah, menunaikan apa yang diperintah, tinggalkan yang dilarang, ada laluan ataupun jaminan yang lebih baik. Bacalah ia Al-Quran ni, maka Allah Ta'ala akan memberinya pahala untuk tiap-tiap huruf 10 hasanah. Setiap huruf 10 hasanah, 10 pahala. Ingatlah aku tidak mengatakan alif lam mim itu hanya 10. Tetapi alif 10, lam 10 dan mim 10. Kita bagi itu baca semuka. Baru banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim tu dah 31 kalau tak silap. Huruf dia. Dah kalau 110, 31 banyak-banyak mana. Apa tak lagi semuka. Apa tak lagi satu ain. Apa tak lagi satu juzuk. Banyak. Cuma tak boleh lihat masa kita hidup ni, tak boleh lihat lah. Kalau boleh lihat, nescaya kita akan berlumba-lumba mengumpul seperti mana orang berlumba-lumba nak cari harta. Itu maknanya habuan yang disediakan oleh Ta'ala kepada kita melalui keimanan kita kepada Allah. Apa yang percaya, beriman, mereka akan kejar. Termasuklah kita berada di rumah-rumah Allah ni. Banyak jemaah. Tak? Kita tahu kelebihan dia. Sebab itu kita datang walaupun tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Dia punya pahalanya. Tapi Nabi dah beritahu. As-salatul jamaah afdalu min salatul fardi 27 darajat. Semayang berjemaah dengan semayang seorang 27 kali ganda. Yang seorang satu jemaah 27. Takkan kita nak satu mesti nak 27. Tak. Begitu juga dengan Al-Quran yang kita baca. Kemudian Nabi SAW bersabda, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man nafasa an akhihil mu'min qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabil akhirah. Ama yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi al-muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ama yatama'a qaumun fi baitillah fi buyutillah min buyutillah. Ya taluna kitab Allah wa ya tada rasulahu bainahum illa nazalat alaihim.

iman indahu. Maksudnya tuan-tuan, sesiapa yang melapangkan kesempitan saudaranya sesama Muslim, kesempitan dunia, maka Allah akan melapangkan baginya kesempitan akhirat. Tapi tolong, tapi kita dan tolong kan, dia datang semua tak? Sebab itu orang bila pergi luar negara, negara-negara yang susah, dia suruh jaga-jaga masa nak bagi duit. Jangan bagi duit, dia kata. Kalau bagi duit, dia hambat kita. Tak? Semua datang, dia beritahu. Ini haji, ini baik lah, habis kita. Itu maknanya peranan kita menolong. Terutamanya orang yang ada kuasa. Orang ada kuasa. Ada pula elang kerakyan. Macam-macam lah. Bila orang kaya, sebab saya ada terjumpa orang yang duit dia tak tahu nak guna, banyak sangat. Jadi kesempatan dia untuk menolong, itu maknanya siapa yang melapangkan kesempitan saudaranya sesama Muslim, kesempitan dunia, maka Allah akan melapangkan baginya kesempitan di akhirat. Dan siapa yang meringankan bagi seorang yang dalam kesukaran, maka Allah akan melapangkan, meringankan padanya dunia dan dunia akhirat. Dan Allah tetap akan membantu seseorang hamba selama ia membantu saudaranya sesama Muslim. Ini yang kita nak. Tapi kadang-kadang terbalik, kita membantu orang bukan Islam pula, orang Islam pula kita tak bantu pula. Ini yang menyebabkan negara-negara umat Islam jadi rosak. Kita tolong orang bukan Islam, contoh negara Arab, dia ambil orang mereka buat pangkalan tentera di negara dia. Kononnya mereka ni melindungi dia, rupanya mereka ni mengambil khazanah hasil bumi ataupun bayaran daripada mereka. Kononnya mereka ni kuat. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala nak tunjuk Iran boleh lawan mereka tu semua. Rupanya Yahudi ni memang dia racunkan fikiran orang Islam ni supaya bergaduh sama diri. Itu memang perancangan mereka. Kita dengar nasihat dia. Apatah lagi ada negara, saya tengok dia ambil penasihat ni, kewangan dia Yahudi. Negara Arab lah. Jadi pelik lah, kenapa nasihat daripada orang kafir pula. Itu maknanya hubungan sesama kita ni, yang kita ada panduan kita yang ditinggalkan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kita boleh rujuk mana-mana saja memberi ingatan dan nasihat kepada kita, bukan setakat di dunia, sampai akhirat, untuk menyelamatkan kita. Allah Ta'ala tetap akan membantu seseorang hamba selama ia membantu saudaranya sesama Muslim. Dan siapa yang berjalan melalui jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Sebab apa? Kita tahu. Kita tahu kelebihan belajar, kita tahu fadilat main jemaah. Jadi kita akan tunai. Jadi bila kita tunai benda yang Allah telah beritahu, katanya mesti akan dia beri kepada kita syurga. Kerana Nabi kita pun dia bersabda dalam hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umat aku akan masuk syurga, illa man aba, kecuali yang tak nak masuk. Ni hadis sahih lah. Ada kebetulan pula masa saya mengajar sekolah kuliah lah, ada hadis-hadis ni. Jadi kita teruskan. Dah Nabi sebut, Nabi dah beritahu jaminan semua umat aku akan masuk syurga kecuali yang tak nak masuk. Bila sebut tak nak masuk ni, sahabat-sahabat pun pening lah. Ya Rasulullah, siapa yang tak nak masuk ni? Kila man ya'ba. Ya Rasulullah, siapa yang tak nak masuk ni? Kita semua nak masuk syurga, tiba-tiba ada yang tak nak masuk. Nabi sebut, Nabi sambung hadis tu.

0: Man ata'ani faqad dakhal jannah wa man asani faqad aba. Sesiapa yang taat kepada ajaran yang aku sampaikan, maka dialah yang akan masuk syurga. Tapi yang tak nak ikut ajaran yang Allah tu, dia yang tak nak masuk. Itu tuan-tuan maknanya, tanda-tanda yang telah diperingatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita selama mana kita hidup di dunia ini.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Fadilat Al-Quran bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ramli Hassan. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana Kuantan, Pahang. Disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isyamuddin, Muhammad Isa. Jadi saya kira sampai di sini saja kita bersama di ruang udara Pahang FM 1 Pilihan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
2: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
3: Kami bawakan kepada anda
4: Silang Budaya.

dengarkan Stesen Berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kalau anda nak tahu aktiviti program dan info terkini daripada kami, jangan lupa singgah ke media sosial Pam FM di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Jadi kalau yang masih belum follow tu, bolehlah follow sekarang, okey? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Selamat hujung minggu dan selamat petang saya ucapkan pada anda yang setia bersama kami di Pam FM. Baik, hari ini Sabtu 18 Julai 2026. Kalau anda baru saja bersama kami, terima kasih kerana memilih Pam FM sebagai teman anda pada petang ini. Dan buat anda yang sedang memandu, semoga perjalanan dipermudahkan. Jadi pandu dengan berhemah, utamakan keselamatan dan semoga selamat tiba ke destinasi anda. Baik saudara, untuk petang ini sehingga jam 6 petang, saya Ben akan temani anda dalam zon Apa Khabar Weh. Dan seperti biasa, kita mulakan petang ini dengan segmen Hit 90, menampilkan deretan lagu-lagu malas segar yang pernah menjadi siulan dan kegemaran ramai suatu ketika dulu. Jadi sama-sama kita imbau nostalgia bersama-sama lagu-lagu hebat era 80-an dan juga 90-an. Dan saudara, bermula jam 3.15 petang nanti hingga 4 petang, jangan ke mana-mana kerana kita akan bersama dalam program Silang Budaya Session Berkembar, bergandingan bersama penyampai Kelantan FM, iaitu bersama dengan DJ Abedik. Dan melalui program ini, kita akan mengenali dengan lebih dekat seni warisan negeri Kelantan, iaitu main teri dan juga mokyong yang kaya dengan nilai budaya dan sejarah. Baiklah, kita mulakan Hit 90 petang ini dengan sebuah lagu yang cukup popular sekitar tahun 1987. Lagu Fantasia Bulan Madu oleh kumpulan rock legenda Search, dicipta sepenuhnya oleh komposer Dato' M. Nasir. Dan lagu ini menjadi fenomena dalam sejarah muzik rock Melayu. Dan karya ini menggabungkan riff gitar ikonik daripada Hilary Eng dan lirik metafora puitis yang turut ditafsirkan sebagai kerinduan rohani kepada Tuhan. Dan lagu ini dimuatkan dalam album studio ketiga mereka, Fenomena, yang dirakam di Lion Studio di Singapura. Dan kejayaan luar biasa balada rock ini mengangkat kumpulan Search sebagai kuasa besar muzik rantau ini dan terus malas segar. Sering didendangkan dalam konsert berskala besar seperti konsert Fantasia Bulan Salju atau konsert solo Dato' Amy Search. Jom kita layan sama-sama Fantasia Bulan Madu hanya di Pang FM, satu pilihan.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

0: anda.
1: Semua orang memang nak cepat, tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Radio Malaysia.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: 107.5.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. And I'm crazy.

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

dengarkan stesen berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

0: Program terbitan RTM yang menghimpunkan stesen-stesen radio negeri bagi berkongsi keunikan seni, budaya dan warisan yang menjadi identiti setiap negeri di Malaysia. Baik, saya Ben dari Bang FM dan petang ini saya amat berbesar hati kerana ditemani oleh otai kita, rakan penyampai daripada Kelantan FM, iaitu DJ Abeni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben.
0: Abeni, apa khabar?
1: Sihat, Ben, eh?
0: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Abeni sihat, Abeni. Sihat.
1: Ya, alhamdulillah petang ni. Jadi ini kali pertama rasanya Abedik bersama dengan band.
0: Ya, Abedik.
1: Tak apalah.
0: Ya, jadi, betul.
1: Dengan suara pun gagah dah tu.
0: Gagah.
1: umpama Spain, Spanyol bertemu dengan Argentina.
0: Aduh. Abedik.
1: Itu dia.
0: Terima kasih ya. Abedik kerana sudi bersama kami pada petang ini, Abedik. Abedik, ya, macam mana cuaca di Kota Baru?
1: Cuaca kalau nampak ku tikak ni lah. Alhamdulillah cuaca terang molek.
0: Alhamdulillah.
1: Dia biasanya Ben di Kelantan ni dia sebelah petang baru hujan lebat dengan ributnya.
0: Sama lah kat sini pun tadi. Sini pun tadi malam tadi hujan lebat ni, alhamdulillah lah cuaca cerah sikit lah, alhamdulillah hari ni.
1: Begitu.
0: Baik, Abadi.
1: Baik, kita
0: Sebenarnya Abadi, kalau kita bercerita lah Abadi tentang seni dan budaya ni kan, yang pasti setiap negeri ada keunikan yang sendiri kan. Kalau contoh di Pahang ni Abadi, Pahang ni cukup terkenal lah dengan warisan seperti tarian labi-labi, ada tarian piring yang masih dipelihara lah sehingga ke hari ini. Dan di Kelantan pula kita tahu negeri Cik Siti Wang Kembang ni sememangnya cukup sinonim dengan pelbagai seni persembahan tradisional yang terkenal di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Baik Abadi, sebagai pemulaan, mungkin Abadi boleh kongsikan jugalah untuk pendengar di Pahang FM, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan main teri ni apa ni?
1: Itulah. Main teri ataupun main puteri ni sebenarnya di Kelantan ni sohor lah. Tetapi akhir-akhir ni semakin menghilang. Cuma dia sebagai persembahan sajalah main teri ni.
0: Baik.
1: Jadi begitu Ben. Kelantan ni memang sebagai mana yang Ben katakan bahawa Kelantan ni terkenal sebagai lubuk seni dan budaya warisan Melayu yang paling tuling kerana keupayaannya memelihara keaslian tradisi rentas zaman. Jadi kesemua kezanah ni terus dipertahankan melalui pematuhan syariah yang ketat serta sokongan padu agensi seperti Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Kelantan demi memastikan identiti jati diri Melayu Kelantan tidak ditelan zaman. Begitulah apa ni ceritanya. Baik. Apa yang Ben tanya pada saya, apa itu maiteri ataupun maiputeri ni? Ya Ben, kita kongsikanlah sesuatu yang menarik juga untuk kita ketahui sebagai pengetahuan kita. Yang mana main teri ni, main teri orang Kelantan rakyat, main teri ataupun main puteri ialah ritual perubatan tradisional berstruktur paling tua yang diamalkan oleh masyarakat Melayu di wilayah Kelantan Patani sejak beberapa abad yang lalu lah. Dan seni ini bukan tercipta sebagai hiburan kosong, sebaliknya berfungsi sebagai keedah psikoterapi tradisional untuk merawat penyakit jiwa, gangguan emosi dan juga gangguan makhluk halus. Itu dia dulu. Itu berkenaan dengan maiteri lah.
0: Ini sejarahnya Abadi
1: makin semangat. Ya. Antara yang boleh kita faham mengenai maiteri itu dulu lah. Dan fungsi dia Ben, fungsi dia adalah untuk merawat penyakit jiwa, pesakit jiwa ataupun penyakit jiwa, mengubati kemurungan, histeria ataupun tekanan emosi yang melampau. Selain daripada itu juga dia membantu pesakit melepaskan keinginan ataupun bakat dalaman yang tersumbat melalui tarian bagi mengembalikan keseimbangan semangat. Dan itulah elemen persembahannya, muzik tradisi diiringi aluan alat muzik tradisional Kelantan seperti rebab, serunai, gong dan juga gendang. Itulah yang lebih kita tahu lebih kurang dulu berkenaan dengan berkaitan dengan maiteri ataupun maiputeri ini.
0: Nama penuh dia maiputeri apa dia?
1: Maiputeri kalau orang luar lah dia panggil maiputeri, tapi Kelantan ni panggil maiteri ya.
0: Maiteri ikas kan jadi ya.
1: Maiteri.
0: Abadi, macam Abadi kongsikan tadi, maksudnya sejarah ni bermula di Patani lah Abadi ya.
1: Iya. Yang paling popularnya di Petani dan juga di Kelantan lah. Maitri ni.
0: Tapi sekarang masih ada lagi yang melakukan ni apa dia? Ya. Maitri ni
1: Masih ada lagi ya. Di antara mereka-mereka yang berusia lah. Antara mereka yang berusia masih lagi ada yang boleh kita ada setengah-setengahnya yang nak gunakan kepakaran dan juga kebolehan mereka ni boleh dipanggil lah untuk persembahan ataupun orang panggil nak bakit semangat asal kita.
0: Jadi
1: kalau kalau berasa tak cekak ataupun ada orang kata apa benda-benda yang mengasuh diri kita lah, dia gunakan Maitri ni. Ada orang lama yang berminat menggunakan perkhidmatan Maitri ni.
0: Abadi, saya nak tanya jugalah, dia kalau Maitri ni dia ada musim-musim ni kan Abadi ke boleh waktu bila-bila je Maitri ni?
1: Dia sebenarnya pemahaman saya lah Ben, sebenarnya Maitri ni tidak kira musim. Dia tidak kata panah durian yang baru panggil teridak dah, bukan. Musim orang kata musim mangga, musim pauh pun tidak. Dia bila kata orang yang memerlukan untuk dipersembahkan, dia boleh dipertunjukkan ataupun dipertontonkan ataupun di kalangan kita yang memerlukan perkhidmatan rawatan musim Maitri lah.
0: Macam tu ya. Oh, ini betul lah Cik Su cakap kat saya, Abedik ni kelakar Ben orangnya.
1: Tapi itulah Ben, gapo yang boleh kita kongsikan berkenaan dengan Maitri ni.
0: Baik, Abedik, kita nak rehat dulu seketika. Selepas ini kita akan kembali meneruskan perkongsian mengenai kenaikan persembahan Maitri ni. Baik, Silang Budaya, satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang kepada semua pendengar setia Pahang FM dan juga sahabat-sahabat yang mengikuti siaran di Kelantan FM. Baik, alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan dalam Silang Budaya Session Berkembar yang merupakan sebuah

0: Hidayah, Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
1: satu jiwa.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami dalam Silang Budaya Session Berkembar bersama Pang FM dan juga Kelantan FM. Dan hari ini kita sedang mengenali dengan lebih dekat seni warisan negeri Kelantan bersama dengan DJ Abedik. Abedik, okey lagi Abedik?
3: Alhamdulillah, boleh-boleh kita teruskan sehingga ke pukul 4 petang ini.
2: Boleh, boleh.
3: Kerana kita ada... Kita ada beberapa perkara, ada dua perkara yang kita nak kongsikan.
2: Betul.
3: Seni budaya warisan negeri Kelantan yang popular lah.
2: Betul.
3: Sebenarnya banyak seni budaya warisan negeri Kelantan ni. Kalau kita nak ceritakan lebih lanjut antara apa ni, persembahan ataupun seni warisan Kelantan ni memang tak cukup lah.
2: Tak cukup,
3: memang tak
2: Abadi.
3: Cukup, Ben, dengan masa yang ada ni.
2: Betul. Ya. Abadi, betul. Mungkin ramai pendengar mungkin yang belum pernah menyaksikan persembahan ini secara langsung. Kan, termasuklah saya, Abadi, sebenarnya. Saya cuma dengar nama je, main teri ni. Jadi mungkin boleh Abadi terangkan kepada pendengar bagaimana cara pelaksanaan atau orang kata perjalanan sesebuah persembahan main teri tu.
3: Nah, baik-baik, kita nak kongsikan untuk kita lebih jelas. Tetapi apa yang saya terangkan ini ataupun saya royak ni adalah untuk pengetahuan kita saja. Sebenarnya kalau kita tengok persembahan main teri ni lebih lebih jelas lah kepada kita ya.
2: Betul.
3: Cuma kita dapatlah perjalanan lebih kurang mengenai dengan persembahan main teri ni. Dia ayatnya pernah saya dengar dan juga kita mungkin saudara pendengar di Pahang FM dan juga Kelantan FM biasa dengar juga ayatnya. Kalau Tok Minduk ataupun dia panggil Tok Teri ni, dia sebut pulih-pulih klik sedia kala, dari gunung klik ke gunung, dari laut klik ke laut, dari darat pulih ke darat. Itu antaranya lah. Tetapi dia ada lagi lah perkataan-perkataan yang digunakan oleh Tok Teri ni. Jadi asal-usul sebenarnya kalau kita Ben, kalau kita kongsikan asal-usul sebenarnya Maitri ni adalah asal-usul istana dan golongan diraja. Dia pada zaman dulu ritual Maitri ni berada di bawah naungan raja dan dianya dibenarkan dipraktikan untuk mengubati golongan bangsawan ataupun istana saja. Jadi lama kelama amalan ni mula merebak dan juga di asimilasikan ke dalam kehidupan masyarakat Marhain yang memerlukan rawatan serupa lah. Dia panggil pula diperluaskan kepada rakyat jelata lah untuk menggunakan perkhidmatan Mai Teri ini. Dan mitos ataupun teori asal-usul nama Teri ini sebenarnya tak ada rekod tulis tepat dalam sejarah. Tapi sejarah Mai Teri ini banyak bergantung kepada tradisi lisan dan juga sejarah rakyat. Sebahagian pengamal mengaitkan nama puteri ataupun Teri ini dengan legenda Puteri Sadong, tokoh pemerintah wanita terkenal di Kelantan, yang mana ritual ini dikatakan berkait dengan usaha memulihkan semangat ataupun kestabilan emosi sang puteri. Dan ini sebagai simbol penyeri dalam struktur kepercayaan mistik masyarakat Melayu lama dulu-dulu lah, Ben. Cerita orang dulu-dulu lah ni. Jadi kita menasabuh lah ataupun di kalangan kita yang menggunakan perkhidmatan Maitri ni ataupun persembahan Maitri ni untuk segangi semula, biar gagah, biar sihat gitulah. Sebabnya masa dulu tak ada hospital moden yang ada.
2: Betul.
3: Jadi dia menggunakan sebelum kedatangan sains perubatan moden, Maitri ni menjadi satu-satunya alternatif secretary bagi masyarakat Kelantan untuk menguruskan kemurungan, histeria ataupun stres melampau. Itulah antara yang boleh kita kongsikannya.
2: Apa dia? Maksudnya Maitri ni dengan orang kata wayang kulit tu berbeza lah, Abadi,
3: Berbeza. Wayang kulit bukan untuk kata kalau dulu kat mengobati pesakit yang histeria ataupun dirasuk oleh makhluk halus dan sebagainya. Wayang kulit ni untuk persembahan saja.
2: Persembahan saja ya. Baik. Baik ya, Abadi, ya. Saya nak tanya lagi lah Abadi ya. Kalau kita tengok dalam kebanyakan persembahan seni tradisional kan, muzik ni orang kata memainkan peranan yang penting lah kan. Jadi adakah persembahan main teri ni menggunakan alat muzik semasa dipersembahkan, dan apakah alat muzik yang biasa digunakan sebenarnya?
3: Betul. Dia tak ada muzik macam apa ni, tidak berkait lah dengan apa yang dipersembahkan dalam Maitri. Jadi muzik tradisional yang digunakan dalam setiap persembahan Maitri ni, ia kata muzik adalah nadi yang memenaikkan semangat Tok Teri dan juga pesakit antara dua orang ni lah. Tok Teri ni bagai dia panggil bagai Tok Teri ni bagai kepada pesakit tu. Jadi kumpulan pemuzik ni dia panggil panjak. Dia wajib memainkan instrumen antaranya rebab. Rebab ni alat muzik yang bertali yang paling utama dimainkan khusus oleh Tok Minduk. Tok Minduk yang main ni.
2: Tok Minduk
3: Tok Minduk bahagian rebab. Dia tak panggil pemain rebab dok, dia panggil Tok Minduk.
2: Tok Minduk.
3: Yang main rebab ni lah. Ya. Jadi Surunai Kelantan dia panggil ada juga dalam penggunaan muzik untuk Maitri ni. Tiupan serunai ni dia akan bui ataupun memberikan alunan melodi mistik. Tu dia. Sebab tu kadang-kadang band kalau kita pergi kat kenduri kahwin ko, pak menikah kahwin, kalau ada muzik ataupun sunai ni, kadang-kadang setengah-tengah di kalangan kita macam apa ni, semangat dia panggil semangat kurang lah, maksudnya boleh menyebabkan gelepar ataupun dia macam dirasuk dalam misteri lah.
2: Baik.
3: Dia panggil angin toho. Okey, kita teruskan dengan antara lainnya sepasang gong. Dia ada gong ibu, gong anak, gendang ibu, gendang anak, kesi ataupun kesah, alat frekuensi kecil untuk melengkapkan tempo. Itu adalah gabungan ya muzik untuk Maitri ni,
2: Ben. Menarik lah, Abadi. Bila saya tak pernah tengok, Abadi. Saya pernah dengar nama orang panggil Maitri. Saya ingatkan dia macam mana kan. Rupanya bila Abadi dah perjelaskan dari awal, baru saya faham. Dan pendengar-pendengar di Pine Fan pun baru faham rasanya itu main teri.
3: Tapi lebih jelas, lebih elok lagi kalau kita berkongsi dengan yang berpengalaman ya.
2: Betul.
3: Main teri ni. Tetapi untuk pengetahuan kita secara asasnya, jadi itulah kita boleh berkongsi untuk petang ni lah.
2: Betul.
3: Dan dia ada lagu dia, Ben.
2: Lagu, dia ada lagu
3: struktur, lagu wajib. Ya.
2: Apa dia nyanyi sikit,
3: Tok Teri?
2: Apa ni? Demo sikit.
3: Saya tak sempat belajar lagi. Tak boleh belajar. Jadi Tok Teri dan juga Tok Minduk ni mesti menyanyikan lagu-lagu ritual khusus untuk mengikut fasa rawatan. Antara lagu wajib termasuklah lagu mengulik, lagu kijang mas, lagu bara anom pendeka. Tu dia.
2: Klasik
3: dia
2: nama
3: dia. Naikkan semangat. Ya. Dia nak naikkan semangat semula. Boleh klik sedia kala semangat pesakit tu sendiri.
2: Faham.
3: Tu dia. Lagu yang sesuai dengannya.
2: Betul.
3: Itulah Bang.
2: Okey.
3: Antara yang boleh kita kongsikan.
2: Boleh kongsikan ya. Baik, itu tadi keunikan yang terdapat dalam persembahan Maitri yang Abadi kongsikan. Baik, Abadi, kita nak lihat lagi sekali, Abadi. Kita nak dengar dari Kelantan lah, belanja lagu, Abadi.
3: Boleh. Kita dengar arwah Megat Nordin ni kena mengena dengan Abedik cerita ni lah.
2: Okay,
3: ada perkataan-perkataan dan lirik lagu ni berkenaan dengan Maitri.
2: Maitri ya. Baik, jom kita dengarkan.
3: Kita dengar ya, Ben.
2: Ya, betul. Silang pula ya.
3: Terima kasih.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Daripada arwah Megat Nordin, molek sungguh budaya kita. Yalah lah weh.
1: Sedap Abang Dik lagu tu Abang Dik.
0: Yalah, itulah untuk kita lebih menyayangi dan juga mengangkat budaya seni warisan kita lah.
1: Betul, betul.
0: Betul
1: Abang Dik. Baik, ya. Abang Dik, kita masih lagi dalam Silang Budaya Sesi Berkembang bersama Pang FM dan juga Kelantan FM. Baik Abang Dik, selain main teri, Kelantan juga sebenarnya terkenal dengan satu lagi seni persembahan tradisional yang orang kata cukup bersejarah, iaitu Mokyong. Mokyong ni kan, mungkin Abang Dik boleh kongsikan dengan pendengar mengenai warisan kebudayaan Mokyong ni bagaimana?
0: Baik, kita sebenarnya apa ni, kalau kita ataupun di kalangan demo-demo lah yang mari ke Kelantan ni berasa nak tengok teri ke Mokyong ke, dia ada seni warisan lo ni lebih banyak dipersembahkan sebagai bentuk teater budaya ataupun demonstrasi demonstrasi warisan di Kelantan untuk memastikan tradisi lisan dan muzik ini tidak pupus di telan zaman. Jadi lokasinya adalah Pusat Kebudayaan di Kelantan yang mengadakan demonstrasi seni warisan. Jadi boleh tengoklah ataupun di perkampungan budaya negeri Kelantan, belah-belah cari barang-barang keperluan harian kita di pasar besar Siti Khadijah. Jadi berdekatan dengan tu ada pusat kebudayaan negeri Kelantan kita lah.
1: Okay, menarik, boleh tengok.
0: Baik, tentang Mokyong tadi ni. Mokyong, persembahan Mokyong ni ataupun Mokyong, orang luar panggil Mokyong, kita Mokyong di Kelantan ni. Nah, sebab kita tak sebut mak. Mak, duit ada tak? Dah. Dia sebut mak, duit ada.
1: Betul.
0: Jadi Ben, Mokyong ni sebenarnya ialah teater tradisional Melayu yang berasal dari Kelantan dan juga Patani. Sebab kita ni ada hubung kait Patani dengan Kelantan ni sebenarnya.
1: Betul.
0: Terutama dari segi kebudayaan dan juga ada warih-warih kita di Selatan Thai. Dan ia menggabungkan tarian, nyanyian dan muzik dengan instrumen utama seperti rebab. Dia ada rebab juga, Ben.
1: Baik.
0: Dan seni, seni persembahan ini diiktiraf oleh UNESCO sebagai karya agung warisan budaya tidak ketara kemanusiaan pada tahun 2005. Jadi, seni ini amat sinonim dengan negeri Kelantan dan biasanya dipentaskan di bawah naungan diraja suatu ketika dahulu. Dan kita boleh tengok ataupun lihat keunikan seni warisan ini melalui beberapa elemen utamalah. Antaranya unsur persembahan yang menggabungkan lakonan dan tarian yang sering kali membawa cerita-cerita rakyat dan juga hikayat lama. Muzik dan alat muzik diiringi oleh alat muzik tradisional, terutamanya alat muzik bertali iaitu rebab, serta dimantapkan lagi dengan gong dan juga gendeng.
1: Baik.
0: Dan satu lagi adalah dari segi busana, pemakaian dia. Biasa tengok dia?
1: Biasa tengok.
0: Puteri-puteri.
1: Betul.
0: Dia macam ala-ala istana gitu tak?
1: Betul. Ni kalau Abadi tengok visual yang kita ada ni pun Abadi, dengan pemakaiannya cukup cukup cantik lah Abadi dengan dia punya
0: betul
1: dengan kepalanya kan macam tanjak yang tinggi. Oh cantik Abadi. Puteri-puteri lah ni.
0: Bukan, pakaian ni bukan biasa-biasa Ben.
1: Perlukan
0: apa ni orang kata bajet yang tinggi jugalah.
1: Betul.
0: Untuk mengadakan. Sebab dia dia macam puteri dan juga sebagai raja lah.
1: Abadi, kalau kita tengok Abadi, pemakai yang memakai pakaian tu Abadi, nampak dia bila pakai tu nampak dia dah jadi seseorang yang lain. Kan? Nampak dia kemas.
0: Dia berubah.
1: Dia segi karakter dia tu kita nampak dia sebagai seorang puteri yang orang kata lainlah kita nampak kan.
0: Dia persembahan itu yang dinyatakan permulaannya adalah persembahan bangsawan ataupun di istana. Sesuai dengan istana tu
1: Betul.
0: Dengan warna-warnanya kekuningan tu.
1: Kekuningan
0: menjadikan lambang istana.
1: Betul.
0: Itu dia.
1: Itu
0: memakai pakaian tradisional yang unik dan juga lengkap. Itu Mokyong lah.
1: Lembut je dia punya pergerakan tu Abadi.
0: Betul. Itulah. Dan dia ada watak-watak dia, ada ada raja, Pak Yong, Mak Yong, pengasuh, watak sampingan pun ada. Jadi bukan kalau teri tadi, mai teri tadi dia ada dua orang saja.
1: Tapi
0: dua orang apa yang main rebab tu, rebab dengan Tok Teri. Tetapi Mok Yong dan juga pemain-pemain muzik lain lah. Tetapi Mok Yong dia lebih ramai, Ben.
1: Oh, ramai pelakon-pelakonnya.
0: Pelakon-pelakon, watak-watak dia ramai. Pak Yong, Pak Yong, Mak Yong.
1: Oh, Pak Yong pun ada. Juga.
0: Pak Yong ada.
1: Okey. Yang Mak Yong dia. Ada mak, ada lah pak je, ya.
0: Ya, ya, ya. Ha, ya, combine. Ha,
1: okey, faham.
0: Dia ada pengasuh dan juga watak-watak sampingan, seperti jin, gergasi, dewa ataupun binatang manggis, mengikut jalan cerita dia lah. Tu watak-watak yang ada dalam cerita dia.
1: Dia macam dia. Teater juga lah, Bedik, ya.
0: Betul.
1: Bersama teater. Baik, Abadi, saya nak tanya juga. Ya, Abadi ada lagi nak sampaikan?
0: Tak, Abadi tak sampai lagi tahap Pak Yong lah.
1: Saya ni sebenarnya nak minta Abadi buat demo sebenarnya sikit ni. Kalau macam Mak Yong ni macam mana caranya, Abadi? Dia tu.
0: Mak Yong ni kalau saya tengok masa kecil-kecil dulu lah, dia biasa bawa lidi. Bawa lidi buluh macam gitulah. Okey. Jadi pengasuh dan juga Pak Yong ni sentiasa kena pukul, kena sama-sama pukul. Peng. jadi saya pun tengok daripada situ, Ben, saya tak saya tak berani nak jadi Pak Yong. Takut halah lebal-lebal, jadi lebal gitu.
1: Betul. Allahuakbar.
0: Baiklah.
1: Abadi. Okey. Abadi, ya, untuk
0: boleh kita kongsikan lagi.
1: Okey, untuk pembentasan Mak Yong ni, Abadi, eh. Ya, kalau macam pendengar mungkinlah kalau datang ke Kelantan, kalau dia orang nak tengoklah bersama Mak Yong ni macam mana, Abadik? Ni dia orang nak kena ke mana?
0: Dia sebenarnya saya bagi tahu tadi, Ben, dia ada pusat kebudayaan negeri Kelantan. Baik. Kita dan yang terbarunya kerajaan negeri Kelantan telah pun mengizinkan untuk persembahan Mak Yong, tetapi mengikut mengikut
1: garis panduan.
0: Patut syariah lah. Garis panduan yang ditetapkan, tidak ada pemujaan dan seumpamanya lah. Jadi kita tengok DK Barat pun tidak seperti dulu. Dah berubah. Dah berubah dari segi bila buat persembahan. Kalau dulu perkataan-perkataan tu tak sedap kita mendengar lah.
1: Betul.
0: Tetapi sekarang ni lain dah. Boleh diterima masyarakat dan juga mengikut kehendak kerajaan negeri. Jadi kita boleh tengok benda ni akan berkembang lagi lah untuk kita mempertahankan ataupun mempertabatkan seni budaya warisan Kelantan kita. Din.
1: Baik. Baik, Beni.
0: Ben, nak dengar lagu dulu ke ataupun saya terus dengan?
1: Boleh kita dengar lagu, boleh kita kongsikan lagi, Beni. Tak cukup lagi ni.
0: Kongsikan lagi.
1: Kongsikan sikit lagi.
0: Boleh.
1: Baik.
0: Ya. Kita kongsikan berkenaan dengan persembahan Mok Yong ni, Ben, ya.
1: Baik.
0: Yang mana memerlukan watak pelakon, seperti saya kata, persembahan Mok Yong ni sangat memerlukan watak pelakon untuk menggerakkan cerita dia. Kebanyakan watak utama dalam persembahan tradisional ni dimainkan oleh pelakon wanita, Ben. Wanita. Ramailah wanita, lebih ramai wanita. Mungkin bila persembahan di Kelantan, bila dibenarkan, kebanyakannya adalah Pok Yong lah.
1: Pok Yong.
0: Tidak melibatkan Mok Yong. Mok Yong. Tidak melibatkan Mok Yong, Pok Yong lah. Jadi ada Pok Yong. Pok Yong ni sebenarnya, Ben, watak raja ataupun putera mahkota yang menjadi teraju utama cerita.
1: Baik.
0: Mak Yong ni watak pemaisuri, puteri ataupun wanita bangsawan. Yang kita tengok tadi, Ben tunjukkan gambar tadi. Betul. Itu adalah Mak Yong.
1: Itu Mak Yong. Okey.
0: Peran ataupun peran dia panggil pengasuh. Watak lawak ataupun hamba setia yang menghiburkan penonton biasanya dimainkan oleh lelaki, Ben.
1: Itu
0: kita faham, ya, watak-watak dia. Watak sampingannya dia mengikut, saya bagi tahu tadi, dia mengikut cerita dia, perjalanan cerita dia, seperti mana jin, gergasi, dewa ataupun lain-lain lagi lah. Watak-watak tambahan untuk melengkapkan perjalanan cerita dia.
1: Baik.
0: Itu dia. Jadi lakonannya monolog ataupun dialog, pelakon menyampaikan cerita melalui perbualan spontan tanpa skrip bertulis yang tega ataupun yang jelas. Tarian dan nyanyian, watak utama wajib menguasai seni tari dan vokal untuk babak pembukaan dan peralihan cerita. Dia ada nyanyian dan juga tarian.
1: Digabungkan.
0: Gabungkan sekali.
1: Baik.
0: Itu dia.
1: Menarik.
0: Untuk lebih menarik lah. Lebih menarik dan juga lebih menarik minat penonton untuk menyaksikan persembahan Mok Yong itu sendiri.
1: Abadi nak tanya sikit lah Abadi sebelum kita nak rehat dengan lagu Abadi. Kalau persembahan Mok Yong ni dia ada limit persembahan kan? Mungkin satu jam ke ataupun dalam tempoh yang lama ke, persembahan yang lama ke Abadi?
0: Dia dalam Mok Yong sendiri, kita di Kelantan FM hanya setengah jam saja kita siarkan Mok Yong ada. Tetapi kalau persembahan yang sebetul-betulnya kadang-kadang sampai sejam lah, sejam lebih ya. Untuk melengkapkan cerita, kadang-kadang berhari-hari juga dia akan sambung-sambung cerita dia tu. Jadi terpulang kepada kalau kita kat, kalau filem ni pengarah filem dia sendiri lah yang merancang untuk pementasan teater Mok Yong ni.
1: Faham.
0: Dia boleh pendekkan, dia boleh panjangkan.
1: Saya rasa saya kena ke Kelantan juga ni, kena tengok sendiri baru saya dapat rasai sendiri bagaimana Mok Yong ni kan, keunikan ya.
0: Ya betul.
1: Baik Abadi, Pahang nak belanja satu lagu boleh?
0: Boleh.
1: Baik, kita nak rehat
0: kita
1: dulu.
0: Dengarkan bersama.
1: Baik, kita nak rehat dulu seketika.
0: Saya band mengharapkan kalau band ke Kelantan ni biarlah belajar Pok Yong daripada Mok Yong. Saya takut ya. balik Pahang nanti band ni Pok Yong ke Mok Yong ni tukar.
1: Hai Pok Yong, kita ambil watak-watak tambahan jelah Abadi.
0: Betul, boleh.
1: Watak sampingan je lah.
0: Yelah.
1: Baik, kita nak rehat dulu seketika. Jadi terus bersama kami dalam Silang Budaya, Satu Suara, Satu Jiwa.

0: Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Baik, masih lagi bersama saya Ben dari Pang FM dan juga Abedi dari Kelantan FM, menerusi program Silang Budaya Session berkembang. Alhamdulillah Abedi. Kita dah pun nak kata dah berada di penghujung program pada petang ini. Dekat sejam juga kita Abedi, 40 minit bersiaran tadi.
3: Betul. Kita harapkan Ben di kalangan kita generasi Y ke Z ke, di kalangan generasi muda-muda ni akan faham persembahan bukan sekadar kita melihat dalam internet dan sebagainya. Persembahan ini biarlah kita biar kita betul-betul faham ini adalah seni budaya warisan negara kita.
2: Betul Abadi.
3: Itu dia.
2: Dan kita harapkan juga Abadi, semoga segala perkongsian yang disampaikan bukan saja untuk menambah pengetahuan kita, malah dapat orang kata menyemarakkan lagi rasa cinta terhadap seni, budaya dan juga warisan negara, agar terus dipelihara serta diwarisi oleh generasi akan datang.
3: Betul. Itulah kalau kita tengok perbezaan yang kita nampaknya watak-watak dalam teri ni, dia ada Tok Teri dan juga Tok Minduk yang main, yang gesek ataupun yang bermain rebab tu. Dan kalau Mak Yung, dalam Mak Yung tu dia ada Mak Yung dan juga Pok Yung. Tu dia. Iya. Dia kalau Mak Yung dan Pok Yung ni muda sikit Ben. Kalau Tok Teri, Tok Minduk tu orang-orang yang berusia dan juga berpengalaman.
2: Itu beza dia.
3: Dan juga orang yang dihormati. Kata ni orang yang dihormati kalau Tok ni Ben. Contohnya kita tahu Tok Kadi, Tok Imam, Tok Modem, semua Tok eh.
2: Itu musim-musim dia tu. Abedi. Ada musim dia tu.
3: Ada musim ya.
2: Tok Kadi, Tok Modem tu.
3: betul. Dia tidak ikut musim durian, musim musim panas. Dia ada betul. Dia ada orang panggil dia.
2: Allah. Baik, terima kasih juga kepada semua pendengar Setia Pang FM dan juga di Kelantan FM yang terus bersama kami sepanjang siaran ini. Dan Abadi, sebelum kita mengakhiri program Silang Budaya petang ini, kami juga ingin berkongsi sedikit penghargaan kepada semua pihak yang telah menjayakan penerbitan program ini. Dan sebelum mengakhiri Abadi program Silang Budaya ini, saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Bermula Januari hingga Julai, Pang FM telah menjayakan 3 siri session berkembang, manakala bagi tempoh Januari hingga April, program Silang Budaya Suara Bertemu Suara turut berjaya disiarkan. Dan program Silang Budaya merupakan sebuah program yang diterbitkan atas ilham pengarah program radio Encik Saiful Zaman Yusof, bertujuan untuk mengetengahkan keunikan seni dan budaya setiap negeri di Malaysia. Dan ucapan penghargaan juga dirakamkan kepada penerbit Silang Budaya Pahang, Puan Ain Sujaihan Muhammad, serta seluruh pasukan produksi media Pang FM atas komitmen dan kerjasama dalam menjayakan program ini. Dan kita harapkan Abedi segala orang kata perkongsian yang dibawakan menerusi rancangan ini dapat memberi manfaat serta menambah pengetahuan pendengar mengenai kepelbagaian seni dan budaya negara kita.
3: Kan Abedi? Betul Ben. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di MCR dan juga yang menyediakan remix untuk petang ini. Dan kita harapkan ada masa dan ketikanya kita akan bersua kembali,
2: InsyaAllah,
3: untuk berkongsi lebih banyak lagi apa ni pengetahuan kita.
2: Saya seronok hari ini bersiaran dengan Abadi. Banyak ilmu Abadi bagi hari ini. Terima kasih banyak Abadi. Kalau saya ke Kelantan, saya cakap Abadi.
3: Iya, insyaAllah.
2: Baik Abadi.
3: Kalau jadi Moyong memang tak
2: apa. Jangan Moyong Abadi.
3: Jumpa.
2: Jadi Moyong tak jumpa lah.
3: Jadi Poyong kita. Bye. Okey Ben, terima kasih Ben.
2: Sama-sama Abadi. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa Abadi.
3: Iya.
2: Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.

summer coming. To Quarantine. Ladies and on. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM. Satu jam je! Carta FM.

0: minat bola sepak. Untuk makluman, Majlis Pembandaran Tembaloh akan menganjurkan tayangan skrin LED perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Argentina bertemu Spain di dataran Tembaloh pada 20 Julai ini bermula seawal jam 3 pagi. Dan bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenai program ini, seketika di talian kita bersama dengan pengarah korporat, komunikasi dan perhubungan awam Majlis Pembandaran Tembaloh, Encik Yuzairi Hafiz bin Muhammad Yusof. Assalamualaikum Encik Yuzairi.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Encik Yuzairi kerana sudi bersama kami di Pang FM.
1: Ya, terima kasih juga.
0: Baik, Encik Yuzairi, kita nak bertanyalah pasal tayangan skrin LED ni kan. Orang kata apa sebenarnya yang paling menarik lah, ataupun orang kata mungkin ada kelainan yang dibawakan oleh MPT menerusi penganjuran tayangan skrin LED ni untuk perlawanan akhir ni?
1: Okey, sebelum saya menjawab soalan itu, pertamanya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Pahang FM, terutamanya kepada Mr. Jaya dan DJ Ben sendirilah.
0: Baik.
1: Kerana sudi membantu kami untuk mempromosikan program CSR MPT hari ini. Okey, ini merupakan kali pertama sebenarnya kami melaksanakan program seumpama ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Yang Dipertua Majlis Perwakilan Tembaloh, iaitu Encik Rizal bin Mustafa, kerana telah mengizinkan tim saya untuk mengadakan program ini.
0: Baik.
1: Okey, Legeman. So, untuk soalan pertama ni, yang paling istimewa untuk tayangan skrin LED pada malam esok lah, kita kata, ialah ia bukan sekadar tengok bola lah, tetapi kita nak hidupkan semula suasana berkumpul beramai-ramai macam zaman wayang pacak dulu. Biasanya kali ini di skrin LED Gergasi besar 20x48 kaki.
0: Baik.
1: Berserta sound system yang padu dan suasana yang lebih selesa lah.
0: Wow, menarik ni.
1: Orang ramai boleh datang bersama keluarga dan kawan-kawan, sorak satu hati walaupun menyokong pasukan yang berbeza. Tim saya pun dah kalah sebenarnya. Pengalaman macam ni memang lain lah daripada menonton di rumah sendiri.
0: Betul. Dan saya nak tanya juga pada Cik Hafiz, perlawanan akhir dijadualkan bermula jam 3 pagi, Cik Hafiz. Pastinya orang kata memerlukan perancangan yang rapi lah untuk penganjuran ni kan. Jadi orang kata, apakah persediaan yang dilakukan bagi memastikan pengunjung berada dalam keadaan selesa, selamat dan kemeriahan program ni dapat dikekalkan lah? Macam mana tu?
1: Okey, untuk makluman DJ Ben, kami dah rancang sebenarnya supaya pengunjung tak datang semata-mata untuk tunggu bola sepak ni bermula lah.
0: Baik.
1: Kawasan dataran Tembaloh ni akan dibuka lebih awal dengan pelbagai aktiviti, gerai makanan dan minuman, supaya orang ramai boleh lepak santai lah. Dari segi keselamatan, kebersihan dan kebudayaan asal pun kita beri perhatian juga.
0: Baik.
1: Cuma harapan kami ni, bila sepak mula ditiup jam 3 pagi tu, suasana masih meriah dan penuh semangat. Seperti maknanya, walaupun apa, mungkin orang dah ngantuk malam tu kan, tapi kita harap suasana tu akan kembali meriah lah.
0: Baik, Cik Hafiz, selain menyaksikan aksi Piala Dunia nanti, pihak penganjur orang kata turut sediakan, macam Cik Hafiz cakap tadi lah, ada pertandingan ada juga pertandingan penalti sharpshooter kan?
1: Ada.
0: Jadi apa lagi selain benda tu, benda boleh tarik orang ramai untuk datang ni?
1: Okey, selain daripada penalti sharpshooter tu, kita ada juga pertandingan berwarna untuk kanak-kanak.
0: Okey.
1: Ada pertunjukan freestyle, lari freestyler namanya Zuhairi. Ada juga pertandingan rebut kerusi untuk dewasa dan kanak-kanak. Ada pertandingan street soccer dan juga ada pertandingan gasing. Untuk masyarakat nak tengok atau cara dia boleh tengok dalam Facebook Majlis Malam Tembaloh. Minta tolong share dan likekan lah Facebook kita.
0: Baik. So yang pengunjung
1: kemudian,
0: ni
1: ada gerai-gerai makanan dan minuman yang pelbagai. Tak silap saya, lebih daripada 40 penggerai lah.
0: Ramai ya.
1: Pelbagai makanan untuk memeriahkan lagi suasana sehingga tamat perlawanan. Diorang ni patutnya meniaga sampai pukul 1 pagi. Tapi kita minta diorang ganjak lah sampai habis lah, alang-alang kan.
0: Alang-alang, betul lah ya.
1: Yeah.
0: Tambah rezeki sikit pada orang kata usahawan-usahawan kita ya.
1: Betul.
0: Maksudnya
1: katanya walaupun bukan peminat bola sangat pun, diorang boleh datang lah bawa sama keluarga.
0: Betul, betul.
1: Untuk memeriahkan malam itu di dataran Temeluh.
0: Mm-hmm. Jadi Cik Yazri, maksudnya mereka, orang ramai yang datang ni kena bawa kerusi sendiri ke? Macam mana ke?
1: Ya, betul. Kita galakkan bawa kerusi healing tu ataupun tikar lah. Sebenarnya masa separuh akhir tu, saya tengok ada yang bawa tilang angin tu. Santai betul.
0: Tak bocor.
1: Dia ada bawa. Maknanya kita tengok memang santai sangat lah. Konok tengok keadaan tu kan.
0: Yelah, atas kreativiti masing-masing lah ya.
1: Ya, betul.
0: Ikut keselesaan masing-masing, ya.
1: Sebab kami majlis tak sediakanlah kerusi semua kan. Sebab kita pun tak muka ramai kan datang. Ya, kan. Tak termampu kita nak sediakan. That's why kita minta bawa masing-masing lah.
0: Betul. Cik Yazri, ada jangkaan berapa ramai yang akan hadir?
1: Okey. Malam separuh akhir, dua tayangan kita buat tu, saya jangkakan 5 ke 800 orang.
0: Oh, ramai.
1: Untuk final ni, saya harapkan double lah. 1,500 ke 2,000 orang yang dapat hadir.
0: InsyaAllah.
1: Dan untuk makluman DJ band juga, kita ada acara selepas, acara kemuncak lah orang kata. Acara kemuncaknya adalah program solat subuh macam Jumaat di Masjid Baru Temeluh.
0: Baik.
1: Ini kita kolaborasi lah antara MPT dengan pihak masjid. InsyaAllah sarapan pagi disediakan.
0: Baik.
1: Itu orang kata bola-bola juga.
0: Bola-bola juga.
1: Kita buat juga.
0: Ya, betul. Jadi Cik Abis, tayangan ni akan dilihat melalui ATM Klik juga ya. Dia faham kan?
1: Ya. Memang ATM Klik.
0: Baik Cik Abis, sekali lagi mungkin nak wawalkan kepada orang ramai. Mungkin yang di luar Temeluh ke, untuk datang ramai-ramai pada 20 hari bulan ni.
1: Okey. Saya bagi pihak Majlis Pemenangan Temeluh ingin menjemput seluruh warga Temeluh dan kawasan sekitar untuk hadir memeriahkan tayangan akhir Piala Dunia yang pada 20 hari bulan ini. Datang awal sebab kita ada acara macam-macam ni. Bawa keluarga dan rakan-rakan supaya jadi lagi ramai. Dan saya berharaplah kita dapat mencipta satu malam yang penuh semangat kesukanan dan kenangan terindah bersama di dataran Temeluh.
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih Encik Zairi atas perkongsian yang cukup menarik mengenai tayangan skrin LED perlawanan akhir.
1: Terima kasih DJ.
0: Sama-sama. Sama-sama insyaAllah.
1: Saya dapat membalasnya.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, jadi kepada seluruh pendengar Pang FM, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan suasana tayangan akhir Piala Dunia di Dataran Temeluh pada 20 Julai ini sewaktu jam 3 pagi. Dan selain orang kata dapat menyaksikan perlawanan secara ramai di skrin LED gergasi, pengunjung juga boleh menikmati pelbagai aktiviti menarik serta kemudahan yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Jadi kita harapkan semoga program ini berjalan lancar dan mendapat sambutan yang meriah daripada seluruh warga Temeluh dan juga rakyat Pahang. Dan juga anda boleh saksikan secara langsung melalui aplikasi RTM Klik. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah ialah pada pukul 4.41 minit petang. Jadi terus bersama kami hanya di Pahang FM, satu pilihan.
2: Rasai Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Debu-debu cinta Misha Umar baru saja berlalu menghiburkan anda. Sekarang dah pun 4.15 minit petang. Baik, kepada semua pendengar Pang FM, kita beralih kepada satu program yang pastinya dinantikan oleh pemerintah.

0: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes ke dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
2: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.
3: Guys, ready? 1, 2, 3. Publish!
2: Eh, korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
4: Nasib kat sini ada wifi bang, dapat je.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Ilmu itu adalah cahaya dan guru adalah perantara cahaya itu sampai kepada kita. Kadang-kadang kita ambil mudah je. Kita mula tak menghormati guru. Kita tidak menghargai mereka. Sedangkan ulama terdahulu, kita membaca kisah-kisah mereka, mereka adalah sangat menjaga adab dengan guru-guru mereka. Kita ambil contoh, Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajar hadis kecuali dalam keadaan bersih dan penuh penghormatan. Imam Syafi'i menyatakan, aku membuka lembaran buku di hadapan guruku dengan sangat perlahan kerana menghormatinya. Hari ini sedang pendengar, kita tengok, kita belajar ilmu tetapi adab semakin hilang. Hormati guru bukanlah kita nak bersujud kepada guru tersebut. Cukuplah kita cakap dalam keadaan baik. Menghormati guru itu adalah satu perkara yang sangat mulia dan semakin hilang pada akhir zaman ini.
1: Cantiknya iman, faham.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Perjalanan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 berjalan lancar. Tiada laporan diterima setakat ini. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi segala arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon. Pihaknya juga mengatur gerak lebih 2,000 pegawai dan anggota mengawal selia keselamatan dan ketenteraman.
1: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. Dalam pada itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun ketika dalam sidang media memaklumkan seramai 103 calon sah bertanding dalam PRN Negeri Sembilan ke-16.
2: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N 33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Dato' Seri Ramlan Harun. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor bagi penggal baharu menyaksikan 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan selain 4 muka baharu dilantik menganggotai pentadbiran kerajaan negeri. Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam istiadat pengurniaan surat cara dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Bukit Serin. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan Exco Johor agar melaksanakan amanah dan tanggungjawab dipikul dengan penuh dedikasi, integriti serta keikhlasan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Baginda bertitah, setiap dasar dan keputusan dibuat hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta memberi manfaat kepada negeri Johor secara keseluruhannya. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat Pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baru. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat bermaklumat. Menteri Komunikasi, Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui Pegawai Pelindung Kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP berjumlah RM200 juta ringgit dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan siasatan dari Ibu Pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. Siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Sali dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Sali, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertemuan dua falsafah permainan dengan skuad La Albiceleste lebih gemar membina serangan secara berperingkat, manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata. Sebaliknya, daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan, dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjadikan

Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: best lah lagu-lagu kat Faham FM.
1: Serius ah? Ya ke?

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Baik, sekarang dah pun 5.9 minit petang. Baik, saudara, sekarang ni ATM sebenarnya dah tampil dengan aplikasi ATM Klik yang kini berwajah baru, lebih menarik, lebih mudah dan paling penting, semuanya di hujung jari anda. Dan dengan ATM Klik, anda bukan saja boleh dengar Radio Pang FM secara langsung, malah anda juga boleh, orang kata, dengar radio kegemaran anda bila-bila masa, boleh tonton siaran TV ATM secara langsung dan paling best, dapat tonton aksi Piala Dunia. Dan anda tak perlu risau kalau terlepas perlawanan, semuanya boleh diakses melalui aplikasi RTM Klik. Jadi mudah sangat, tak kira di mana saja anda berada, mungkin ada di rumah atau dalam kereta ataupun luar kawasan, RTM Klik sentiasa bersama anda. Dan cara dia pun senang je. Jadi muat turun saja aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda sekarang. Dan jangan lupa pada 20 Julai nanti, saksikan perlawanan akhir yang pasti dinanti-nantikan apabila Argentina bertemu Spanyol secara langsung melalui RTM Klik. Jadi jangan lepaskan peluang menyaksikan kemuncak aksi yang penuh mendebarkan ini. Jadi jangan tunggu lagi, jom jadi sebahagian daripada penonton dan pendengar digital RTM. RTM Klik, semuanya dalam satu aplikasi. Baik saudara, pada jam 5.45 petang nanti kita akan ikuti Khabar Pahang edisi petang. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM, satu pilihan.

Baik, sekarang dah pun 5:53 minit petang. Kita dah pun berada di penghujung zon. Apa khabar weh bagi edisi 18 Julai 2026. Terima kasih saya ucapkan pada semua pendengar Setia Pang FM yang terus meluangkan masa bersama saya petang ini walau di mana saja anda berada, dan diharapkan semoga lagu-lagu dan perkongsian sepanjang siaran tadi sedikit sebanyak dapat menceriakan hari serta menemani urusan anda. Dan buat anda yang sedang memandu pulang, pandu dengan berhemah dan utamakan keselamatan. Mungkin yang sudah tiba kat rumah waktu ini kan, jadi semoga dapat berehat bersama insan tersayang. Dan buat yang masih bertugas, jadi teruskan semangat dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Baik saudara, jangan ke mana-mana. Selepas ini Pang FM akan diteruskan bersama dengan DJ Hazwan Mursi Zon Nurani sehingga jam 9 malam nanti. Jadi teruskan bersama pelbagai pilihan lagu serta pengisian yang santai dan menenangkan untuk temani anda malam ini. Baik, insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain waktu dan di lain siaran. Terima kasih kerana terus setia bersama Pang FM. Jaga diri. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera menemani anda di Zon Nurani hari ini. Saya Hazwan akan bersiaran sehingga 9 malam nanti. Hari ini 18 Julai 2026 bersamaan dengan 3 safar 1448 Hijrah. 4 safar tu selepas maghrib nantilah. Dan antara pengisian Zon Nurani hari ini pada pukul 6.30 nanti, sama-sama kita nantikan segmen Sri Kandi pada 6.30 minit petang, dan azan maghrib akan berkumandang pada jam 7.24 minit malam. Dan pada pukul 8 malam nanti kita akan ada berita khabar ringkas, dan pada pukul 8.38 minit malam akan berkumandangnya azan Isyak, dan pada pukul 9 malam nanti sama-sama kita nantikan utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan terus setia bersama dengan RTM, Pang FM, satu pilihan.
1: Sensasikan diri anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia Pahang.

0: ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Serikan di
1: Radio Malaysia.
0: Setiap Sabtu 6.30 petang, Pahang FM, satu pilihan. Sri Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Sri Kandi
1: Radio Malaysia.

0: Binti Umar jauh terserlah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu telah berlaku peperangan menentang golongan-golongan yang murtad dan ramai penghafaz Al-Quran telah gugur syahid, khususnya dalam perang Yamamah. Maka Umar Al-Khattab mula bimbang sekiranya ayat-ayat Al-Quran hilang bersama pemergian para hufaz. Umar mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq supaya Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Tugasan besar itu dipimpin oleh seorang sahabat, Zaid bin Thabit. Dengan proses yang sangat teliti, setiap ayat disahkan melalui hafazan dan catatan para sahabat yang menghafal Al-Quran. Setelah dihimpunkan, mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar. Kemudian ia berpindah kepada Umar Al-Khattab. Dan selepas Umar Al-Khattab wafat, mushaf yang sangat berharga itu diletakkan dalam jagaan Hafsah binti Umar. Bayangkan, di dalam rumah seorang wanita yang bernama Hafsah tersimpan manuskrip Al-Quran yang menjadi rujukan utama umat Islam. Bukan kerana beliau anak kepada khalifah, tetapi kerana peribadinya, amanahnya beliau, telitinya beliau dan keilmuan yang ada pada Hafsah. Kemudian pada zaman Uthman bin Affan, apabila Islam berkembang ke pelbagai wilayah, wujud pula perbezaan bacaan. Sayyidina Uthman meminta mushaf yang berada dalam simpanan Hafsah dijadikan rujukan rasmi untuk penyalinan Al-Quran. Daripada mushaf itulah lahirnya naskah Al-Quran yang kemudiannya dihantar ke seluruh wilayah Islam dan menjadi asas bacaan umat Islam hingga hari ini. Subhanallah. Betapa besarnya sumbangan seorang wanita terhadap pemeliharaan kitab suci umat. Kisah Hafsah mengajar kita bahawa wanita berilmu bukan hanya memberi manfaat kepada dirinya, tetapi mampu menjaga agama dan membina tamadun manusia. Wanita yang dekat dengan ilmu melahirkan generasi yang dekat dengan Allah, dan wanita yang dekat dengan Al-Quran, hatinya dipelihara oleh Allah.
1: Kisah wanita hebat dalam Sri Kandi itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Fatinah Azami binti Mahathir. Sri Kandi, wanita hebat tauladan ummah.

0: Baik, masih lagi bertemankan saya di Zon Nurani ketika ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih lagi setia dengan Pahang FM. Bagi anda yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Manakala bagi mereka yang bekerja pada hari Sabtu ni, selamat bekerja saya ucapkan. Terus semangat. Hari Sabtu ni kena semangat. Walau apapun aktiviti yang sedang anda lakukan ketika ini, lakukan dengan penuh semangat serta ikhlas. Dan dalam tak sedar kita sudah menghampiri penghujung jam pertama. Dan pastinya bagi mereka yang beragama Islam, kini tibalah waktu untuk bersiap bagi menyahut seruan azan maghrib untuk menunaikan solat. Dan dalam kesempatan ini juga ingin saya maklumkan, azan maghrib hari ini akan berkumandang pada jam 7.24 minit malam. Dan selepas azan nanti akan disusuli dengan segmen Cantiknya Iman. Pahang FM, satu pilihan.
1: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau akan membaca surah Al-Hasyr ayat 11 hingga ayat 24.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر

تكبر سبحان الله عما يشركون

0: صدق الله العظيم.
1: Surakallahu al-azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau telah pun membaca surah Al-Hasyr ayat 11 hingga ayat 24.
2: Tadinya iman, Pahang FM.
3: Ilmu itu adalah cahaya dan guru adalah perantara cahaya itu sampai kepada kita. Kadang-kadang kita ambil mudah je. Kita mula tak menghormati guru. Kita tidak menghargai mereka. Sedangkan ulama terdahulu, kita membaca kisah-kisah mereka, mereka adalah sangat menjaga adab dengan guru-guru mereka. Kita ambil contoh Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajar hadis kecuali dalam keadaan bersih dan penuh penghormatan. Imam Syafi'i menyatakan, aku membuka lembaran buku di hadapan guruku dengan sangat perlahan kerana menghormatinya. Hari ini sedang pendengar, kita tengok kita belajar ilmu tetapi adab semakin hilang. Hormati guru bukanlah kita nak bersujud kepada guru tersebut. Cukuplah kita cakap dalam keadaan baik. Menghormati guru itu adalah satu perkara yang sangat mulia dan semakin hilang pada akhir zaman ini.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bertemu lagi pada hari ini di dalam siri Tazkirah. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan menyambung lagi hadis yang berkaitan dengan sebaik-baik manusia. Hadis yang ketiga, Nabi SAW bersabda yang bermaksud sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis Bukhari nombor 2305. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, berhutang hukumnya harus, yakni dibenarkan. Namun demikian, ianya tidak boleh menjadi tabiat. Berhutang mestilah di atas sebab-sebab yang sangat memerlukan supaya kita benar-benar bertanggungjawab terhadap hutang yang kita telah pinjam. Menjadi suatu tuntutan kepada Islam bagi orang-orang yang berhutang supaya melunaskan hutangnya. Dan hutang itu adalah merupakan sesuatu yang tidak boleh ditangguh jika kita telah mempunyai kemampuan untuk membayar. Kita tidak mahu berlaku sebagaimana banyak situasi yang berlaku, iaitu ketika mahu berhutang, kita diibaratkan lembut gigi dari lidah. Tetapi apabila mahu membayarnya, kita tersangat liat. Malahan menjadi perbalahan. Malahan yang lebih teruk lagi, yang memberi hutang akhirnya malu kepada yang berhutang untuk menuntut hak ataupun hutangnya. Sedangkan itu adalah milik dia. Maka sebab itu budaya berhutang adalah merupakan satu budaya yang kalau boleh naklah kita elakkan. Kecuali dalam suatu keadaan yang terpaksa. Dan itu adalah dibenarkan oleh syarak. Di dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya pada hari kiamat nanti. Kerana di sana, yakni di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yakni hutang itu jika tidak dibayar sekarang, akan dibayar dengan segala pahala yang ada pada orang yang berhutang, diberikan kepada orang yang memberi hutang. Justru itu, ini adalah merupakan satu kerugian kepada kita. Kerana pahala kita adalah sangat bermanfaat untuk kita bagi tujuan menyelamatkan kita dari azab Allah di padang mahsyar nanti. Maka sebab itu, kepada kita yang pernah berhutang atau yang masih lagi ada hutang, maka berlaku jujurlah. Jika kita tidak dapat mengembalikan hutang pada tarikh yang telah kita nyatakan kepada orang yang kita berhutang, maka nyatakanlah keadaan dan juga suasana kita bila yang sebenarnya kita boleh membayar hutang tersebut. Dan kita kena ingat bahawa hutang semestinya wajib dibayar walaupun ianya tidak dituntut, ataupun walaupun kita tahu tuan yang beri hutang itu sudah diam atau tak cari kita ataupun tidak menuntut daripada kita. Maka sebagai orang yang bertanggungjawab di dalam agama, maka dia tahu di sana ada tuntutan yang perlu, maka hutang adalah merupakan suatu beban kepada dia, dan itu adalah merupakan sesuatu yang mesti dipandang berat oleh orang-orang yang berhutang. Maka moga-moga kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadikan kita orang yang dimurahkan rezeki dan juga direngankan hati untuk membayar segala hutang piutang yang ada pada kita. Jangan sampai nanti orang akan mencari kita dalam keadaan kita nanti maruahnya tercalar disebabkan oleh hutang yang tidak berbayar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita untuk meneruskan kelangsungan hidup walaupun berdepan dengan berbagai-bagai ujian, cabaran dan juga dugaan. Namun demikian, kita terus bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan sebanyak mungkin rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekadar itu untuk hari ini. Moga-moga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

Sekarang jam 8.16 minit malam. Dan hari ini hari Sabtu 18 Julai 2026 bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijrah. Dan kini tibalah waktu ingin saya kongsikan mutiara kata untuk hari ini. Ketenangan nurani tidak hadir daripada dunia yang sunyi daripada ujian, tetapi daripada hati yang sentiasa sibuk mengingati Tuhan. Ya, sahabat sekalian, seringkali pada hari Sabtu sebegini, kita sibuk merancang untuk merehatkan fizikal, kita keluar bercuti, kita tenangkan mata melihat alam. Namun, sedar atau tidak, ada ketikanya fizikal kita sedang berehat di atas tilam yang empuk, tetapi minda dan jiwa kita masih penat, sarat dan berserabut memikirkan badai ujian duniawi yang belum selesai. Sebab apa? Sebab ketenangan yang hakiki itu sebenarnya bukan bermaksud hidup kita ini bebas 100% daripada masalah. Tetapi ketenangan nurani yang sebenar ialah bagaimana hati kita kekal teguh, reda dan berserah sepenuhnya kepada pencipta di saat badai ujian itu datang melanda. Jadi bila hati kita sibuk dengan zikrullah, sibuk mengingati Allah, secara automatik ruang resah di dalam dada itu akan mengecil. Dan hujung minggu inilah masanya untuk kita baiki semula hubungan kita dengan Allah. Letakkan dahi di sejadah, lepaskan segala beban itu dan bisikkan pada hati, cukuplah Allah bagiku. Di situlah bermulanya rehat yang sebenar buat sekeping hati. Terima kasih kepada mereka yang anda semua yang masih lagi setia dengan Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan, terus dengar Pahang FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: programma di Colpisce Arrancarlo.
1: Radio Blesio Pagafè. Sekarang masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: Cantik ni Iman, Pahang FM.
1: Ilmu itu adalah cahaya dan guru adalah perantara cahaya itu sampai kepada kita. Kadang-kadang kita ambil mudah je. Kita mula tak menghormati guru. Kita tidak menghargai mereka. Sedangkan ulama terdahulu, kita membaca kisah-kisah mereka, mereka adalah sangat menjaga adab dengan guru-guru mereka. Kita ambil contoh Imam Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajar hadis kecuali dalam keadaan bersih dan penuh penghormatan. Imam Syafi'i menyatakan, aku membuka lembaran buku di hadapan guruku dengan sangat perlahan kerana menghormatinya. Hari ini sedang pendengar, kita tengok kita belajar ilmu tetapi adab semakin hilang. Hormati guru bukanlah kita nak bersujud kepada guru tersebut. Cukuplah kita cakap dalam keadaan baik. Menghormati guru itu adalah satu perkara yang sangat mulia dan semakin hilang pada akhir zaman ini.
0: Cantiknya Iman, Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun keadaannya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Tangisan itu dari sebatang kamar.
3: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
4: Thank you Allah for every single beat.
5: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan.

Baik, sekarang jam menunjukkan pukul 8.51 minit malam dan itu menandakan kita telah berada di penghujung Zon Nurani bagi edisi 18 Julai 2026. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pendengar setia Pang FM yang terus meluangkan masa bersama saya sejak 6 petang tadi, walau di mana sahaja anda berada. Semoga lagu-lagu dan perkongsian sepanjang siaran tadi sedikit sebanyak dapat menceriakan hari serta menemani urusan anda. Buat yang sedang memandu pulang, pandulah dengan berhemah dan utamakan keselamatan. Yang sudah tiba di rumah, semoga dapat berehat bersama insan tersayang. Dan buat yang masih bertugas, teruskan semangat dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Dan kepada mereka yang mengambil kesempatan ini untuk membawa ahli keluarga untuk beriadah ataupun berjalan-jalan pada malam minggu, teruskan ukir senyuman di wajah anak-anak anda. Jangan ke mana-mana, selepas ini Pang FM akan diteruskan bersama DJ Nash menerusi Zon Inspirasi sehingga jam 12.30 malam nanti. Teruskan bersama pelbagai pilihan lagu serta pengisian yang santai dan menenangkan untuk menemani malam minggu anda. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain waktu dan lain siaran. Terima kasih kerana terus setia bersama Pang FM. Jaga diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: semua lagu-lagu tu ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Acu buka sekarang.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat ke sedara-sedara? Apa aktiviti anda pada malam ini? Macam meraihkan kemenangan atau tidak? Esok, itu ceritanya esok pagi lah. Esok pagi ke apa cerita? Orang kata hari Senin pagi pukul lebih kurang gitulah. Pandailah kok semua dah tak ada jadualnya kan. Apa khabar semua, sihat ke? Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan anda. Pastinya hujung minggu kita bersama, back to back Jumaat, Sabtu, Ahad. Nah, akan bersama dengan anda untuk hari ini di Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam kita bersama. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Buat apa? Dah makan dah? Dah, alhamdulillah ya. Mandu ke? Ke mana? Adalah ke situ, ke sini ya. Banyaklah aktiviti, banyaklah program dekat Bandar Kuantan. Tak juga Bandar Kuantan je, ada juga dekat Rauh, Temeloh, di Bera, di Bentong, di Karok, mana lagi, di kawasan-kawasan Pekan dan sebagainya lah, kawasan-kawasan yang ada dekat Negeri Pahang ni. Semoga semua berjalan lancar. Nah, akan bersama dengan anda untuk malam ini ya. Tadi terima kasih juga bersama dengan Hazwan di Zon Nurani 6 hingga 9. Dan sekarang Nah pula bersama dengan anda untuk hari ini, hari Sabtu kita bersama, 18 Julai 2026, 4 Safar 1448 Hijrah kita bersama untuk hari ini. Dan ya, pastinya malam ini macam-macam lah anda lakukan. Tapi jangan lupa, ini kita nak kongsi dulu terlebih dahulu bersama dengan anda semua. Yang mana sebabnya sekarang banyak ada tempat yang ada green, orang kata apa, big screen pasal final Piala Dunia kan. Tapi ini jangan lupa juga untuk tayangan skrin besar juga ni, perlawanan penentuan tempat ketiga. Biasa kita nak tahu tempat pertama, tempat kedua kan. Ini kita nak tahu tempat ketiga, siapa pula. Piala Dunia 2026 yang mana akan berlangsung di dataran Pekang. Pekang pula jadi dataran Pekan Dong Rauk. Ni pada orang-orang Dong, orang Rauk ni, dataran Pekan Dong Rauk yang mana bermula pada pukul 5 pagi, iaitu 19 Julai 2026, 5 pagi. Dia start lah ya. Jadi tayangan skrin besar perlawanan penentuan tempat ketiga untuk Piala Dunia 2026. Jangan lupa datang ramai-ramai, okay? Kita nak tengok final, sebabnya penentuan 1-2 pada pukul 3 pagi. Ini pukul 5 pagi. Alang-alang habis pukul 3 tu terus bantai pukul 5 ya. Esok ambil MC. Janganlah ambil MC kan. Mintalah bincang dengan pengarah, apa, boh-boh macam-macam. Malah boh pun tak ada juga tu, boh.

tengok bola juga. Bincang elok-elok ya. Jangan cerita sini lah. Okey, apa pun tak ada. Jom kita nak layan lagu untuk malam ni. Sama-sama menemani anda aktiviti untuk malam ni ya. Jangan layan ni dia Sakit Pinggang. Gama. 5FM, satu pilihan.

0: girls.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Diraja Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku.

0: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

0: Strong FM. Satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Mar.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Media Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Pilih RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Ya, apa dia yang?
1: Tolong buka radio kejap.
0: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spana 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
0: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
0: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Termaloh 107.5 MHz.
3: Termaloh bandar titik tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Kuala Lipis 107.5 MHz.
3: Muda mewek, kita kelepek. Tempat kau memehema pepalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang bera?
2: Maran 92.0 MHz.

0: Fabulacia on FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا Tuhan kami tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah Tuhan yang Maha Esa Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya Maha Pengampun segala dosa yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

0: Main Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Pesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Demis, Amirias, Wang Shik dan No Time For Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 satu suara.

0: FM.
1: Bintang berkelip menghiasi malam, angin sepoi menenangkan hati, menemani anda sepanjang malam. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya sebelum ini, Mama AJ, dalam Nasional Malam, tentunya dengan koleksi pilihan lagu-lagu dari pendengar Nasional FM. Pembuka hari ini 19 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini seperti biasa.

Happy birthday to you kepada yang menyambut hari lahir hari ini 19 Julai. Tentunya juga kepada Abang Nasional FM kita Sony Husin, Awang Sufian, Awang Husin, selamat hari lahir. Semoga Abang mendengar ucapan Hanim hari ini, selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga usia hari ini mematangkan anda, menjadikan anda manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, ada kata orang usia ini hanya tambahan usia. Betul, kerana jiwa kita masih muda, tentunya lah kan, sebab kita kena sentiasa positif walaupun pertambahan usia kita, tapi hati kita, jiwa kita masih muda dan sentiasa memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kepada anda di luar sana, apa juga yang anda sedang lakukan ketika ini? Mungkin ada yang dalam perjalanan, ada mungkin yang dah sampai kat rumah, pulang dari kerja, ataupun yang baru masuk ke pejabat seperti saya ini, memulakan tugasan. Selamat bertugas. Semoga hari ini segalanya berjalan lancar untuk kita semua. Jangan tukar siaran lain, janji dengan Hanim. Hanim di sini akan menemani anda selama 6 jam dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Kita mulakan susunan lagu-lagu menarik dalam Geng Buruh Hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Biasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Pesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Yeah.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis kenatanah air, Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda aras.
4: Jalan-jalan pun seorang.

0: thrilling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Baik, misi malam di sebalik mata kembali menemui anda di ruang udara Nasional FM dan juga Salam FM untuk edisi hari ini 4 Safar 1448 Hijri, hari Ahad kita 19 Julai 2026 Masihi, bersama dengan saya Anamaka dan juga
2: Hanim.
1: Ya, apa khabar Hanim? Sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Tapi biasalah kan, waktu-waktu hujan ni.
1: Hujan lagi ke tak hujan aku?
2: Hujan. Panas air dekat Selangor kan, tengah dalam pemantauan. Itulah dia.
1: Mana siang ni. Tadi hujan lah.
2: Siang tadi malam. Hujan. Walaupun saya kerja malam, saya pergi kerja daripada malam tu hujan, sampailah pagi. Saya rasa pagi tu mungkin pukul 8 sampai pukul 12 je tak hujan. Lepas tu hujan balik.
1: Itulah, apapun cuaca yang sekarang ni, kita kena sentiasa bersiap-siap lah, berwaspadalah untuk kawasan-kawasan yang selalu dinaiki air dan sebagainya. Kita ambil langkah berjaga-jaga dan kita mematuhilah apa arahan yang dikeluarkan oleh penguatkuasa, insyaAllah. Baik, untuk sahabat pendengar yang mendengarkan kami melalui siaran Nasional FM dan juga Salam FM, kita nak bawa perkongsian, kita nak sambung lagi perkongsian kita dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata ni. Kita nak bawakan tajuk berkenaan dengan neraka lagi lah. Kita belum masuk syurga lagi ni. Belum masuk topik syurga. Belum masuk syurga tu, insyaAllah kita semua nak masuk syurga. Tapi kita belum masuk topik syurga lagi. Kita masih lagi dalam topik neraka. Mungkin di hujung-hujung topik inilah. Okey, berkenaan dengan neraka, ketetapan atau boleh diubah. Jadi seperti biasa, kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Mat Nawi Bid Mat Jusoh di talian sekarang ni. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat Doktor, apa khabar?
3: Alhamdulillah.
1: Doktor, mengikuti perkembangan Piala Dunia ke FIFA?
3: Adalah, sikit-sikit lah.
1: Ada.
2: Hari ni Doktor jangan lupa pukul 5 set alarm.
1: Baik, bola ke tak bola, kita teruskan dengan perkongsian kita Doktor, insyaAllah. Baik, untuk mukadimahnya sebagai permulaannya Doktor, kita terus dengan soalan yang ingin diajukan berkenaan dengan neraka ni lah kan. Untuk kita mengelakkan masuk neraka dan sebagainya, pastinya akan ada amalan yang untuk kita bawa, untuk kita bawa ke syurga, dan pastinya amalan ini akan hindarkan kita daripada neraka. Jadi apakah amalan soleh yang dapat menghindarkan diri kita ni Doktor dari terjerumus ke api neraka di akhirat nanti? Silakan Doktor.
3: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Terima kasih kepada Hanim dan juga Cik Ana. Baik, tajuk ataupun soalan pertama yang cuba kita kongsikan ialah, apakah atau bagaimana amalan soleh dapat menghindarkan diri kita daripada terjerumus ke api neraka? Baik, apabila kita menceritakan tentang amalan soleh, untuk kita bergerak lebih ke depan, kita faham dulu amalan soleh. Amalan soleh, soleh itu bermakna satu benda yang baik. Dan dalam kaedah Islam, ada dua syarat kepada amalan soleh. Pertama ialah niatnya kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Yang kedua ialah mesti menepati syariat. Jika dua syarat ini kita tepati, maka amalan yang kita lakukan itu dikira amalan soleh. Dan apa saja, kalau kita boleh pergi secara umum dan secara khusus, umumnya ialah apa saja amalan, pejam mata kita, bergerak kita, berdiri kita, semuanya itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita tengok secara khusus amalan yang boleh membawa atau menghindarkan kita daripada api neraka, yang pertama ialah sudah semestinya solat. Kita sebut hal itu, perkara pertama yang dihisap di hari akhirat ialah solat. Jika sempurna, sempurnalah. Jika tidak sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala tengok jika ada di antara kita yang melakukan amalan sunat, solat sunat sebelum qabliyah ataupun ba'diyah, ataupun solat sunat duha atau solat sunat tahajud umpamanya. Semua amalan sunat ini boleh menampung solat fardu yang mungkin ada kekurangan di sana. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengharamkan api neraka membakar tubuh mereka yang menjaga umpamanya solat sunat 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man yuhafiz ala 4 rakaat qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahullah 'ala an-nar. Siapa yang melazimi, yuhafiz, melazimi dirinya dengan solat 4 rakaat sebelum Zuhur dan 4 rakaat selepas Zuhur. Kadang-kadang orang sembahyang 2, tapi dalam hadis ni minta kita solat 4 rakaat sebelum dan selepas, maknanya jadi 8. Maka Allah Ta'ala haramkan tubuhnya daripada disambar oleh api neraka. Itu yang pertama. Baik, dalam solat itu ada sujud. Sesiapa yang memperbanyakkan sujud, setiap kali dia sujud kepada Allah dengan penuh keinsafan, keikhlasan, ini dapat mengangkat darjat dan menghapuskan dosanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takulun nar min Adam illa asar sujud. Anggota badan dibakar oleh api neraka, dimakan oleh api neraka, kecuali asar sujud, kesan daripada sujud. Kalau kita luaskan kesan daripada sujud ini, kalau dia kata yes, Imam Qatahiyah, dia mengatakan apa saja anggota yang kita hantar semasa sujud, 7 anggota kita melekat di tikar sejadah, dahi kita, lepas tu 2 tapak tangan kita, lepas tu 2 lutut kita dan 2 hujung jari kita, 2, 4, 6, 7 termasuk dahi kita, semua anggota ini Allah Ta'ala haramkan daripada haramallah ala nar antakula atara sujud. Maka Allah Ta'ala haramkan anggota sujud kita ini dimakan, disambar oleh api neraka. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Baik, itu yang kedua, sujud. Yang pertama tadi solat. Dan yang ketiga, kalau boleh kita lanjutkan lagi, ialah berpuasa kerana Allah. Ada orang berpuasa kalau niat bukan kerana Allah, maka itu tak termasuk dalam kategori ini. Berpuasa kerana nak daya, berpuasa kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Yang kita maksudkan di sini, siapa mensomar dalam hadis berkaitan Ramadan, mensama Ramadanan imana wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, siapa yang berpuasa dengan penuh keinsafan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Dalam hadis lain, mensama yauman fi sabilillah ba'adallahu bidzalika al-yawm wajahahu 'anil nar 70 kharifan, siapa yang puasa pada satu hari kerana Allah, maka Allah Ta'ala jarakkan harinya, Allah Ta'ala jarakkan dirinya daripada mukanya daripada api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun jaraknya dirinya daripada api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah sudah semestinya orang yang berada pada lidahnya syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah. Ini berdasarkan hadis Uthman, fa inna Allah haram 'alan nar man qala la ilaha illallah ya batari bidzalika wajh Allah. Kalau dia mencari ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Taala, dia mengucap syahadah, bukan dia main-main, dengan penuh keikhlasan dari mulutnya yang disemadi

0: Allah ampunkan dosanya dan seterusnya memberi mengharamkan api neraka menyambar orang tersebut. Ini berdasarkan ayat Quran juga daripada surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard mu'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlumba-lumbalah di antara kalian untuk mencari keampunan daripada Tuhan kalian. Wa jannatin, dan syurga, arduha, lebarnya, ka ardis samai wal ardi, lebar langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu, yang kami sediakan kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Di sini bermakna siapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, maka Allah Ta'ala menjauhkan, mengharamkan dirinya daripada dibakar oleh api neraka. Dan kalau boleh yang terakhir berdoa sudah semestinya memohon perlindungan dari Allah, mengamalkan doa-doa tertentu, doa yang menjauhkan diri daripada api neraka. Umpamanya dalam Al-Quran selalu menyebut Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon ampun daripada kamu dan jauhkan kami, wa qina, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Ataupun doa daripada surah Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqar wa muqama. Rabbana sif, ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ini doa-doa macam ni. Maka lepas solat, Allah, kita dah sebut hari itu, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Dan doa ini ada satu doa yang disebut-sebut dalam hadis, kana min doai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wa salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata bi'aunika minan nar. Ada perkataan selamatkanlah daripada api neraka. Inilah di antara amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, termasuklah solatnya, sujudnya, puasanya, dan dalam dirinya ada ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Semuanya ini menjadi asas untuk kita mengelak terhumban daripada api neraka. Itu saja wallahu alam untuk persoalan yang pertama.
1: Masya-Allah, tabarakallah. Baik, doktor, suka sebenarnya untuk saya ingatkan diri saya terutamalah kan. Bila kita tengok maha kaya apa, maha kasih sayang Allah ni, banyak sebenarnya amalan yang kita boleh buat untuk kita menambahkan pahala kita, untuk dicatatkan dalam buku amalan kita, doktor kan. Semata-mata untuk menghindarkan diri dari masuk daripada api neraka. Untuk pesanan diri saya lah terutamanya, dan juga sahabat pendengar kan, apapun kita memang insan yang tak terlepas dari kesalahan, dosa dan sebagainya. Tapi kalau kita cuba untuk melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan, cuba istiqamah sedikit demi sikit, lama-lama dia akan menjadi kebiasaan sebenarnya, doktor. Betul tak?
0: Betul.
1: Akan menjadi kebiasaan, dan insyaAllah pesanan ini untuk diri saya dan juga sahabat pendengar juga, insyaAllah. Baik,
2: insyaAllah. Okey, doktor, persoalan yang kedua, doktor, kalau kita ikutkan neraka ni, dia ada lapisan dia kan, doktor kan, lapisan-lapisan yang kita belajar waktu sekolah dululah. Tapi nak tanya juga, benarkah neraka ni ada dua jenis, doktor? Satu untuk orang kafir dan satu lagi untuk orang yang beriman tapi berbuat salah.
1: Neraka kalau saya faham ada satu je.
2: Neraka ada tujuh.
1: Itu dia punya dia macam rumah dia lah kan.
2: Level. Kan, tingkat dia.
1: Ini betul tak? Ada dua jenis ke, doktor?
2: Ada dua jenis ke? Jenis pula, doktor.
0: Terima kasih Anim dan Anam. Berkaitan dengan neraka ni, untuk orang kafir dan untuk orang mukmin, orang beriman. Sebenarnya neraka lah. Tak ada bagi-bagi dua pula Dan neraka ni azab dia sama saja. Baik orang beriman, baik orang kafir, punya azab dia sebagaimana yang kita sebut dalam perbincangan lepas, dengan apinya yang panas, dengan buah zakumnya, dengan air mendidih dan sebagainya. Itu semuanya ni satu, tak ada dua. Jadi cuma bagi orang beriman, bagi orang kafir, kita mula dengan orang kafir dulu, mereka yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, menentang ajar Rasulullah dan berpura-pura Islam tapi kufur, ni orang munafik lah. Di luarnya adalah Islam tapi hatinya penuh dengan kekufuran. akan ditempatkan neraka.

0: ke di bawah sekali ini disebut dalam Quran innal munafiqina fi darkil asfal asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Orang yang munafik Allah Taala letak fi darkil asfal, dia punya tingkat kita sebut itu neraka jahanam atas sekali, dan di bawah di neraka jahanam itu ada nama-nama pintu neraka masuk di dalam tu, dan orang munafik akan berada pada dasar neraka. Jadi kalau ikut logik kita, dasar ni tempat yang paling panas lah, hujung tu nampak kurang panas, tapi sebenarnya neraka tu semua panas. Dan kita sebutkan hari tu orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka ialah Abu Talib. Inna ahwana orang yang paling ringan sekali ialah Abu Talib menerima azab dalam api neraka dan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ringan je itu pun, bila diletak api neraka di bawah tapak kakinya, otaknya boleh mendidih. Itu nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala berikan tarhib, menakutkan kita agar kita tidak sekali-kali tertanam dalam sanubari kita sedetik pun, aku nak rasa neraka lah. Sebagaimana yang disebut orang Yahudi, tak apa, kami dibakar 2-3 hari saja. Itu semua tidak boleh terbayang oleh minda kita. Mungkin di dunia ni kita nampak cerita dia materialis, nampaklah material di depan apinya lebih panas daripada 70 kali. Tapi hakikat sebenarnya neraka itu jauh lebih panas. Sebagaimana nikmat syurga akan kita bincang nanti, jauh lebih indah daripada apa yang digambarkan secara material. Okey, pertama, neraka untuk orang kafir dan munafik ni berada di dasarnya, manakala orang beriman juga ada pada neraka yang sama. Orang beriman di sini ialah orang beriman yang berdosa dan tak sempat memohon ampun dan taubat. Mereka ini percaya tiada Tuhan melainkan Allah, tapi pada masa yang sama mereka melakukan dosa-dosa, dan dosa ini mereka tidak diampunkan. Dosa-dosa besar lah ya. Dosa-dosa kecil ni gugur dengan kita ambil solat, dengan kita buat sedekah, dengan kita bantu orang, dia akan gugur dengan sendiri. Ingat bagaimana satu cerita, mungkin saya ada pernah sebut hari itu, seorang sahabat dia menjual buah kurma. Tiba-tiba datang seorang perempuan nak beli buah kurma. Dia kata, kurma yang baik dah tak ada, ada di rumah saya. Kalau nak, jom ke rumah saya. Maka perempuan itu setuju pergi ke rumah penjual tersebut. Bila sampai di rumah, entah syaitan mana mengganggu dia, dia peluknya perempuan tadi dan dia ciumnya. Maka lepas itu dia sedar, dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku telah melakukan satu kesalahan. Bagaimana aku nak bersihkan diri aku daripada kesalahan tersebut? Sayyidina Umar diam. Lepas itu dia pergi kepada jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia mengiktiraf dosa dia, kesilapan yang dia lakukan. Rasulullah juga diam. Tapi pada masa itu waktu hampir masuk waktu asar, lantas mereka menunggu asar dan mereka solat sekali. Selepas saja solat asar, Rasulullah berpaling ke arah makmum dan dia bertanya, mana lelaki tadi, mana lelaki tadi? Akhirnya lelaki itu datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya di sini. Wahai orang sekian-sekian, sesungguhnya Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kamu. Dan Nabi SAW membaca ayat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik, apa perbuatan baik di situ? Solat asar secara berjemaah dan diimamkan pula oleh Rasulullah. Sesungguhnya solat yang kamu lakukan itu telah menggugurkan dosa yang kamu lakukan dengan perempuan tersebut. Yang kita masukkan di sini, dosa-dosa besar yang mereka tidak diampunkan oleh Allah dan tak sempat pun bertaubat. Oleh sebab itu kita takut bimbang-bimbang dosa kita ada yang tak terampun oleh Allah, maka jarakkan diri kita daripada dosa. Tapi kita manusia ini pendosa. Kullu bni Adam khata wa khairul khata intawabun. Semua anak Adam ini adalah berdosa kecuali para rasul, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat. Tapi kalau kita terjebak, maknanya kita tidak mencari dosa. Kita tidak mencari peluang untuk berdosa. Kita tidak berusaha untuk melakukan dosa. Kalau boleh kita elak, kita elak. Tapi apakan daya? Manusia kadang-kadang imannya dan sebagainya, akhirnya terpedaya dan tergoda lantas melakukan dosa. Maka cepat-cepatlah balik kepada Allah. Oleh sebab itulah ada orang yang melazimi dengan istighfar 70 kali atau 100 kali setiap hari untuk menggugurkan dosa. Secara umum kita pun tak tahu, 24 jam kita bersama kawan-kawan, mungkin kita tersilap kata, kawan-kawan dah terasa, kita tak tahu benda itu. Dan termasuk juga dosa hati. Ada orang tengok pada dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa anggota. Tapi pada masa yang sama, dosa hati kita, dosa yang kita syak wasangka pada kawan-kawan kita, dosa yang kita ragu-ragu dengan ketentuan Allah, dosa yang kita tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, itu juga berdosa. Dan atas dosa itulah maka kita pun istighfar kepada Allah. Dan ini amalan kita 70 kali atau Nabi istighfar sampai 100 kali. Kita bertanya ya, bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah istighfar? Padahal Rasulullah ini tidak pernah, tidak ada dosa. Yang dia ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa istighfar? Kenapa kamu solat sampai pecah kaki ya Rasulullah? Maka Rasul kata, bolehkah aku nak menjadi abdan syakura sebagai berterima kasih kepada Allah? Rupanya istighfar ini untuk menghapuskan dosa. Pada masa yang sama, apabila dosa kita telah habis, maka Allah Ta'ala akan angkat darjat kita dengan kita beristighfar tadi. Jadi ringkasnya kepada soalan ini, neraka satu saja. Tempat itulah dibakarnya manusia, pertama ada orang beriman atau tidak beriman. Wallahu a'lam.
1: Baik Doktor, terima kasih untuk jawapan untuk kedua soalan sebagai mukadimah kita untuk pertemuan ini. Kita berehat dulu seketika ya. Kita beri laluan kepada Doktor untuk berehat dan meneguk secawan angin. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Five Misteri Malam di Sebalik Mata kembali bersama dengan kami
1: National FM. Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
0: National FM dan juga Salam FM, masih lagi bersama dengan saya Ahnaf dan juga Hanim untuk episod yang kita bawakan kali ini. Episod 26, Neraka Ketetapan ataupun Boleh Diubah. Masih lagi di talian bersama dengan Yang Berusaha Dr. Maknawi bin Mat Jusu. Baik Doktor, kita nak terus sambung Doktor dengan soalan yang terbuku di hati saya. Di hati saya. Baik Doktor, ini soalannya macam mana seseorang tu dia beramal dengan amalan ahli neraka, okay? Tapi akhirnya menjadi ahli syurga.
2: Allah.
0: Maknanya kalau dah masuk neraka boleh masuk syurga balik kan? Jadi macam mana Doktor, silakan.
3: Susah Doktor nak jawab.
2: Anaf dan Hanim, baik. Soalan ni cantik, cukup cantik. Tapi dia bukan satu peluang. Takut orang tu cakap, tak apalah macam tu, aku buat jahat. Mana tahu di hujung usia aku masuk syurga.
3: Betul.
2: Bahaya, soalan ni bahaya.
0: Betul.
3: Takut salah faham.
2: Orang ni suka ambil kesempatan. Dia kata, okeylah aku buat jahat, apa, nanti di akhirat aku masuk syurga. Atau di hujung usia aku bertobatlah. Dia ingat dia tahu bila dia mati. Ini baik. Amalan individu yang melakukan amalan ahli neraka namun akhirnya masuk syurga adalah mereka yang bertaubat dan ikhlas sebelum kematian. Ini semua kita tengok ketentuan Allah. Ini berdasarkan satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahawa terdapat manusia yang sepanjang hidupnya melakukan dosa tetapi pada pengakhiran hayatnya kita namakan sebagai husnul khatimah. Ini rezeki dia lah, anugerah Allah kepadanya telah menetapkan rahmatnya sehingga beliau sempat bertaubat dan mati dalam keadaan beriman. Saya sebut hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amalin bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Maksudnya hal ini daripada Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki, sesungguhnya ada seorang lelaki yang beramal dengan amalan ahli neraka. Apa maknanya? Melakukan perbuatan maksiat, melazimi diri meninggalkan amalan arahan Allah, suruhan Allah, melaksanakan larangan Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainah, hampir-hampir antara dia dan mati. Illa zira', kecuali satu hasta. Satu hasta saja tinggal lagi dia nak mati. Fayasbiqu alaihi al-kitab, tiba-tiba pada masa itu dia sempat bertaubat, patah balik, yutan balik. Faya'malu bi'amali al-jannah, 3 sebulan saja lagi. Dia usia 70 tahun. 70 tahun, 69 tahun 10 bulan katakan dia buat jahat, masa kecil tak kira lah, masa dia dah sampai umur dia buat jahat, sampailah 60 tahun buat jahat, tiba-tiba ada sebulan lagi dia akan mati. Dia insaf, dia bertobat, dia balik pada Allah, dia menangis meratap di atas kesilapan lalu, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Itu yang dimaksudkan dengan tadi dia beramal dengan amalan ahli neraka. Pada masa yang sama Allah Ta'ala berikan kepadanya rahmat, akhirnya sempat dia masuk syurga. Baik, kita kupaskan hadis ini menjelaskan kepada kita. Pertama, jangan macam saya sebut tadi, jangan ambil kesempatan untuk buat maksiat kerana kita tak tahu bila mati kita. Sama ada kita na'udzubillah, kalau masa kita buat maksiat itu mati, na'udzubillah. Ada orang macam tu, tengah berjoli, tengah berjudi, tengah buat perkara yang tak baik, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik. Maka ni adalah su'ul khatimah. Sebagai kalau saya boleh contohkan di sini, Fudail bin Iyad, semua orang kenal dia, seorang wali Allah, seorang yang rapat dengan Allah di penghujung usianya. Dia ni asalnya adalah seorang penyamun, dia panggil sa'lub dalam bahasa Arab. Sa'lub ini penyamun jalanan. Dia malah bekerja, dia duduk di antara padang pasir, di antara Mekah pergi ke Syam, orang sedang berdagang, tunggu di tengah-tengah. Bila pedagang tu balik daripada Syria, Syam itu nak balik ke kota Mekah, mereka samun. Mereka samun dan mereka ambil kekayaan, keuntungan daripada perniagaan tadi. Jadi salah seorang penyamun tu adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni dia penyamun, tapi pada masa yang dia menyamun itu, dia tersilap, dia selamun untuk lebay. Dia selamun orang yang alim. Dan mereka kenal, ini Fudail. Fudail, bila lagi iman nak masuk dalam diri kamu? Akhirnya Fudail sedar, maka dia kata, sekarang iman masuk dalam diri aku. Daripada amalan dia sebelum itu, akhirnya dia bertukar menjadi orang yang terlalu baik dan rapat dengan Allah, menangis di tepi Kaabah sampai Abdullah bin Mubarak. Saya pernah sebut satu ketika dahulu, Abdullah bin Mubarak, walaupun teguran Abdullah bin Mubarak itu tak pasti adakah Abdullah bin Mubarak yang menulis atau tidak, tapi disebut dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana Abdullah bin Mubarak menegur Fudail bin Iyad kerana terlalu menangis di tepi Kaabah. Ya Abidal Haramain, lau araftana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Sampai dia menangis. Abdullah bin Mubarak, seorang panglima, seorang ulama, seorang alim mujtahid, menegur Fudail bin Iyad. Wahai Fudail, kenapa menangis di tepi Kaabah? Kami berada di medan perang, berpeluh meleleh di leher kami, darah meleleh di leher kami. Kamu pula air mata meleleh di tepi pipi kamu. Tak apalah, itu teguran daripada Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Baik, kalau kita pergi sikit, kalau saya boleh top upkan cerita ini, bagaimana tanda-tanda seorang itu menerima, kita sebut tadi husnul khatimah. Antaranya sebelum dia nazak itu, Allah Ta'ala berikan kepadanya istiqamah dalam ibadah. Itu cukup penting. Fastaqim kama umirt. Hendaklah kita istiqamah, walaupun sikit tak apa. Yang penting istiqamah. Kita buat solat duha, istiqamah. Kita buat solat tahajud, istiqamah. Kita baca Quran, walaupun sikit, satu muka surat pun tak apa, tapi istiqamah harian. Kerana diri kita, iman ini, dia perlu disiram setiap hari. Ijlis bina nu'minu sa'ah. Dia tidak boleh kita siram macam satu baldi air, lepas tu dah sebulan tak siram, mati pokok. Jadi oleh sebab itu kita siram sikit-sikit tak apa. Lama-lama iman ini dia hidup. Kadang-kadang dia malam, dia cegah, tegang. Ini berdasarkan tambahan. Kalau kita baca Quran, iman bertambah. Kalau kita solat malam, bertambah. Kalau kita buat baik pada orang, bertambah. Tapi kalau kita tak buat, maka dia menjadi malak balik. Dia bertambah. Yazidu wa yankus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertobat. Sempat bertobat. Oleh sebab itu saya sebutkan tadi, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling pendek, kita lazimi diri kita 100 kali astaghfirullah wa atubu ilaih, dan seterusnya bersabar di atas kesakitan. Kita selalu ziarah orang sakit, cuba tengok bagaimana reaksi orang sakit tadi. Ada tak dia mengutuk Allah? Ada tak dia rasa tak puas hati dengan takdir? Kalau dia rasa tenang, tak apalah, Allah Ta'ala nak uji aku pun ujilah. Model kita ialah Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana Allah Ta'ala uji dengan kesakitan yang dia lalui? Tapi Allah Ta'ala kata, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub, kerana dia sentiasa balik kepada Allah walaupun dia diuji dengan kesakitan tadi. Baik, ketika nazak, bagaimana keadaan orang yang memperoleh husnul khatimah tadi? Contohnya sedang beribadah, sama ada dia ibadah sunat ke, ibadah fardu ke, sedang baca ayat Quran ke, sedang melakukan apa, umrah dan sebagainya. Yang seterusnya, dia sempat mengucap kalimah syahadah. Oleh sebab itulah kita dituntut untuk mentajdid, memperbaharui, renew iman kita, macam renew lesen motokar dan sebagainya. Renew iman kita dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa tujuannya? Mana tahu masa kita berzikir itu, hari itu tersebut adalah hari terakhir kita menyebut la ilaha illallah. Dan ada yang mengatakan nyawanya mudah dikeluarkan, sebagaimana disebut dalam surah Al-Waqi'ah, farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang inilah yang Allah Ta'ala berikan atau kita namakan tadi sebagai husnu al-khatimah. Selepas dia nazak itu, wajahnya berseri-seri, dan ada yang mengatakan harum baunya, kerana orang ruh orang beriman ini dia punya bauan farawhun wa rayhanun. Rayhan ini adalah bauan yang begitu wangi daripada kesan daripada iman yang ataupun apa amalan-amalan baik yang dia lakukan. Oleh sebab itulah, kalau saya simpulkan soalan tadi, jangan ambil peluang untuk melakukan maksiat kerana bimbang-bimbang kita Memang kita tak tahu pun tarikh mati kita bila. Takut-takut tengah kita melakukan perkara yang tak elok, di situlah penghujung usia kita. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Itulah komen saya terhadap persoalan yang ketiga ini.
0: Baik, betul doktor. Saya sokong apa yang doktor sebutkan tadi tu. Kita setengah manusia ni macam apa yang doktor cakap itulah kan. Kita jangan sebenarnya itu bagi saya dah macam mencabar Allah SWT. Kita buat ni kejap lah. Masa kita berniat doktor eh. Kita berniat nak buat dulu. Ya. Nanti aku masuk syurga. Masuk kejap, masuk ni. Ingat neraka ni apa? Tengok ais panas kita tiup. Ini kan jangan tu, jangan sekali berniat lah eh. Itulah pesanan untuk diri saya lah terutamanya, dan juga sabar berdengar insyaAllah.
3: Doktor, kita nak tahu juga kan doktor, kenapa kita dirahsiakan sama ada menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka tu doktor?
0: Weh, kalau dah beritahu memang senang je.
3: Itulah kan, tapi kita nak tahu juga kan kenapa kita ni dah buat baik tadi, kita rasa kita dah cukup baik tadi, tapi kita dirahsiakan juga sama ada amalan kita ni membawa kita ke syurga ataupun neraka.
2: Okay. Terima kasih ni dia secara umum macam tu, tapi para sahabat dijanjikan Rasulullah 10 orang yang diberikan perkhabaran gembira masuk syurga, yang kita tahu dalam sirah cerita tentang Ukasyah dan sebagainya itu. Dan Ali Badar sampai Rasulullah kata, wahai Ali Badar, buatlah apa saja dosa kamu diampunkan Allah. Apabila dosa diampunkan Allah, bermakna mereka itu akan berada dalam syurga. Itu yang Allah Ta'ala bagi secara spesifik. Tapi soalan kita ini, kenapa kita Allah Ta'ala rahsiakan? Ini semua adalah alam ghaib. Syurga adalah alam ghaib, neraka adalah alam ghaib. Tujuannya kalau kita tengok betul-betul, orang yang melakukan amalan baik, konon-kononnya dia adalah ahli syurga, supaya tidak mendabik dada. Kerana kita belum pasti, saya, Anaf, Hanim dan semua pendengar pun, kita tak tahu adakah kita ni ahli syurga. Walaupun kita solat, walaupun kita puasa, walaupun kita bantu orang, kita belum tentu. Kerana kita kata tadi penyudahnya adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi muka-muka kita husnul khatimah, kita doakan macam tu. Tapi kita tak tahu. Oleh sebab itu, kerana bila kita tidak tahu, maka kita tanam di jauh lubuk hati kita khaufan wa tama'an. Khauf maksudnya takut sangat kalau kita tak lulus dalam ujian Allah, akhirnya tercampak kita dalam neraka. Tama'an tadi khaufan. Tama'an maksudnya kita inginkan sangat rahmat dari Allah. Allah, kalau kau tak tengok muka aku dengan penuh kesian, ya Allah, aku akan tercampak dalam api neraka. Tengoklah muka aku ini, ya Allah. Irhamni, ya Allah. Ampunkan, kasihan belas kepada aku. Oleh sebab itu, dia akan datang rasa bergantung paut dengan Allah. Seandainya kita melakukan amal-amal baik. Baik, yang kedua pula, bagi ahli neraka pula, bagi orang yang melakukan orang melakukan amalan ahli neraka tadi, Allah Ta'ala rahsiakan kamu ahli neraka. Moga-moga satu hari terdetik di hati kita, di hati orang tersebut, agar baliklah kepada jalan Allah. Oleh sebab itulah, orang yang beriman kena doakan juga kepada rakan-rakan mereka di kalangan. Kalau kita tengok dia ni mana, tak sembahyang, puasa pun tidak, zakat pun tidak. Kita jauh di lubuk hati kita, hendaklah kita sentiasa mendoakan, ya Allah, bukalah hatinya supaya dia balik ke pangkal jalan. Bagaimana Syekh Muhammad Al-Ghazali apabila ditanya, apa hukum orang tak solat? Kalau kita hukum orang tak solat, haramlah. Tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali dia kata, hukum orang tak solat itu adalah wajib ke atas kamu, mengajak, menarik, memujuknya dan berdakwah kepadanya supaya pergi solat. Itu maksudnya dakwah. Kerana Islam ini bukan kita hidup sendirian, bukan kita seorang-seorang masuk syurga, bukan. Apabila turunnya wahyu yang pertama, Iqra, Nabi SAW bukan terus berada dalam gua, tak. Rasulullah terus turun, ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya orang yang sedang berselimut, pergi bagi tahu kepada mereka, wa anzir ashiratakal aqrabin, bagi ingatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Jadi itu secara umumnya. Kalau kita tengok rahsianya, pertama nak mengekalkan ujian kehidupan kita. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk diuji bagi melihat siapa yang terbaik. Liya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita letak di sini, ya Allah, sentiasa bergantung harap. Jadilah aku ujian yang kamu berikan kepada aku ini, moga aku lulus dalam ujian tersebut. Yang kedua, menggalakkan kita supaya terus berusaha. Jangan berhenti, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti melakukan amalan baik, terus dan terus, supaya kita sentiasa berada di atas landasan yang lurus. Oleh sebab itulah dalam Al-Fatihah kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Orang tanya, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kamu bukan berada di atas jalan lurus kah? Maka ulama tafsir menafsirkan ayat ini dua. Bagi orang yang Islam, maksudnya agar istiqamah di atas jalan lurus, supaya kita sentiasa berada di atas garisan yang betul ini. Jangan tergelincir masuk dalam lokal, tak mau sampai ke hujung usia kita berada di atas landasan yang lurus. Yang kedua, bagi orang yang melakukan dosa, bagi orang yang belum masuk Islam, moga Allah Ta'ala beri hidayah, tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Yang ketiga, memupuk dalam diri kita sifat kehambaan. Kerana kita tak tahu ke mana kita, maka kita akan sentiasa berdoa, memohon ampun dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang keempat adalah keadaan keadilan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menilai berdasarkan proses dan usaha manusia. Kita bukan berasaskan kepada natijah hasilnya, tapi proses kita ini. Itu pasal Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan ayat, wahai orang Islam, orang beriman, janganlah kamu mati selagi mana kamu wala tamutunna illa wa antum muslimun, la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Banyak tafsiran di sini, tapi Imam Ibn Kathir kata orang yang melakukan, berusaha berada di atas satu aktiviti, dia akan mati dengan aktiviti itu. Contoh, kalau dia seorang peladang, biasanya mati dalam dia berkebun. Kalau dia seorang nelayan, mati dalam keadaan dia menangkap ikan. Kalau dia seorang ahli muzik, biasa mati dalam keadaan bermain muzik. Kalau dia seorang ahli ibadah, dia akan mati dalam ibadah. Itu secara kita kata normalnya macam itulah. Di hujungnya itu wallahu alam lah. Oleh sebab itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam Islam, bermakna kita kena sentiasa menjadi orang Islam, sentiasa kena beramal dengan amalan orang Islam. Oleh sebab itulah Ustaz Fathahiyakan dalam kitabnya, apa erti saya mengenai Islam, maza yakni intima ilil Islam, apa erti saya mengenai Islam, maksud antaranya ialah hendaklah hidupan harian saya adalah seorang Islam. Bangun tidur, berdoa, lepas tu solat, lepas tu pergi dan sebagainya. Kehidupan saya akhlaknya Islam, dan perbualan saya Islam, dan apa saja kehidupan saya adalah bergantung paut kepada Islam tadi. Wallahualam. Itulah respon saya kepada soalan tadi. Dan kenapa dirahsiakan Ahli Sunnah dan Ahli Sunnah. Wallahualam.
0: Baik Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kepada sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini.

0: Harry Potter. Medisi tersembunyi ibarat sihiran.
1: Baik, alhamdulillah kembali lagi bersama dengan kami di National FM dan juga Salat FM. Masih lagi bersama dengan Hanim dan juga Hanaf untuk misi malam di Sebalik Mata. Dan di talian kita bersama dengan panel yang Profesor Dr. Maknawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor.
2: Baik.
1: Baik, kita nak terus dengan soalan yang kita petik daripada rakan-rakan pendengar kita dari media sosial dan juga di WhatsApp lah, Doktor. Baik. Ada yang bertanya, qada dan qada ni boleh diubah. Maksudnya kalau seseorang tu dah ditetapkan sebagai ahli neraka, maknanya kalau tertulislah qada dan qada ni di lauh mahfuznya dia seorang ahli neraka, bolehkah dia berubah menjadi ahli syurga, Doktor? Ataupun sebaliknya, maksudnya daripada ahli syurga kepada ahli neraka, daripada ahli neraka pergi ahli syurga. Macam mana, Doktor?
2: Baik, terima kasih Naf dan Hanim. Baik, ini soalan juga cantik juga, tapi saya selalu nak tengok di sebalik soalan. Maksudnya, ada orang kata, kalau aku jadi jahat, jangan salahkan aku. Aku telah ditakdirkan jahat. Kalau tak yang telah bawa aku jadi jahat, maka jadi jahat aku. Hati-hati.
1: Disalahkan Allah pula.
3: Salahkan tak adil.
2: Ramai orang selalu cakap macam tu.
1: Betul,
2: dia kata aku jadi jahat lah macam mana. Bukan aku nak jadi jahat, aku dijadikan jahat. Ini hati-hati.
3: Bahaya tu.
2: Bahaya. Ini isu qada dan qadar. Qada dan qadar. Baik, isu soalannya adalah, adakah qada dan qadar boleh diubah maksudnya? Kita ada di sana takdir mu'allaf yang boleh diubah dengan doa. Umpamanya nyawa kita tahun ini mungkin adalah tahun terakhir kita. Tapi kita berdoa kepada Allah, panjangkan usia aku, dengan panjangnya usia ini aku akan berbakti kepada agamamu ya Allah. Ataupun kawan-kawan kita doakan, itu pasal kita ada sempena hari lahir kita, panjangkanlah usia sahabatku ini, permudahkanlah urusan dia dan sebagainya, dengan doa daripada sahabat-sahabat dan sebagainya. Itu maka Allah Ta'ala pun ubahkan takdir tadi. Kalau dia daripada ahli syurga, Allah Ta'ala ubah boleh jadi ahli neraka, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Dia panggil qada mu'allaq, iaitu bergantung kepada doa seseorang, walaupun di sisi akhirnya adalah rahsia daripada Allah. Kita tak tahu, kita tahu engkau ni ahli syurga neraka, kita tak tahu. Maka di situlah kita berdoa dan berdoa berterusan agar kita dapat berdoa bersungguh-sungguh. Kerana berdoa bersungguh-sungguh adalah salah satunya senjata yang mampu mengubah takdir kita. Orang kata, alam kau ni asyik berdoa. Jangan. Doa tu silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Kita kadang-kadang kita tak menghayati doa, kita kata kau ni asyik berdoa je. Jangan. Berdoa tu sebenarnya kita munajat kepada Allah yang atau mengatur, mentadbir, mengurus kehidupan harian kita, dunia dan alam keseluruhannya. Amalkan berdoa tadi, memohon kebahagiaan dan jauh kepada api neraka. Kalau saya boleh, saya sebut di sini hadis daripada Ibnu Mas'ud. Dia menyebut doa Ibnu Mas'ud, bukan hadis, doa Ibnu Mas'ud. Ini doa ini banyak kita amalkan ketika nisfu Syaban. Kalau Naf, Hanim, bagaimana nisfu Syaban adalah pembukaan kitab baru kita. Kitab baru kita, di situlah ramai yang berdoa, ya Allah, jika engkau menulis aku dalam kalangan orang yang sengsara, yakni ahli neraka, maka hapuskanlah dan jadikanlah aku termasuk dalam kalangan orang yang bahagia, iaitu ahli syurga. Kita biasa dan doa contohnya, doa nisfu Syaban, Allahumma in kuntaka.

Salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Sebentar tadi kita ada perkongsian ilmu bersama dengan Salam FM untuk segmen misteri malam di sebalik mata dengan tajuk neraka dan ketetapan yang boleh diubah ataupun dah tetap di sana. Itulah perkongsian yang menarik yang disampaikan oleh yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Okay, untuk lebihan kupasan tajuk berkenaan dengan syurga, kita akan bersama dengan kupasan tajuknya pada minggu hadapan. Buat semua pendengar setia Geng Burung Hantu di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Sama ada anda yang sedang bertugas waktu malam seperti saya ni, yang sedang bersantai di rumah, esok cuti malam minggu ni, terasa nyaman je dengan suasana sejuk pula tu. Mungkin juga ada yang sedang memandu menuju ke destinasi, yang memandu membuat rondaan mungkin.

yang memandu untuk trip penghantaran. Hanim ada di sini sentiasa menemani anda dengan ada susunan lagu-lagu khas untuk anda, geng burung hantu. Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM. Kekal frekuensi anda di Nasional FM. Inilah geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati dalam kita berhibur. Ada juga perkembangan berita yang hari ingin kongsikan. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan semalam. Okey, mengikut bacaan Sungai Rasau, Taman Desa Kemuning catat 3.18 meter, 0.18 meter melebihi paras bahaya. Trend paras air terus meningkat. 4 lagi stesen Sungai Binjai, Sungai Rasau, Tugu Keris, Sungai Bakul dan Sungai Langat melepasi paras amaran atau waspada. Trend adalah berbeza mengikut bacaan. Hanya hujan renyai direkodkan antara 0.5 hingga 1.5 mililiter. Beberapa lokasi tidak merekodkan hujan ketika bacaan diambil. Ini adalah bacaan yang diambil semalam pukul 9 malam. Orang ramai terutama penduduk berhampiran sungai dinasihatkan berwaspada dan pantau portal info banjir JPS. Mengikut info banjir JPS, ketika ini antara yang melepasi paras bahaya adalah di negeri Selangor, iaitu di Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning Kelang, juga di negeri Perlis di Sungai Pelarit di Wang Kelian F2 Padang Besar. Antara melepasi tahap amaran adalah di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River, juga di Sungai Bijan di Pekan Meru Kelang, juga di Sungai Langat di Bukit Canggan Kuala Langat. Kepada anda yang berada di kawasan tersebut, diminta berhati-hati, sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Semoga segala apa yang kita rancangkan sentiasa dalam keadaan baik, okay? Sentiasa berwaspada, itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

26 di dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara.

0: mungkin berpulang.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penglima langsung di RTM Click.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai, Prancis menentang England, Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Klik.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
5: Masuk ke jam keempat hari ini, Gembora Hunters, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hujung minggu anda. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersiaran mengikuti siaran Nasional FM ini. Alhamdulillah kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Anda tidak salah alamat, tidak salah frekuensi. Teruskan bersama frekuensi hangat di waktu tengah pagi ini, tengah malam ini, bersama Nasional FM tentunya dengan susunan lagu-lagu yang menarik. Apa khabar anda di luar sana? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, tenang dan dipermudahkan segala urusan. Buat yang sedang bertugas shift malam seperti saya ni kan, semoga terus bersemangat menjalankan amanah yang sedang memandu. Semoga perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi. Kalau pukul 3 pagi ni mungkin ada sedikit mengantuk, berhenti di arena berdekatan, rasalah secawan kopi untuk mendapat kesegaran. Kepada anda yang masih berjaga menyiapkan tugasan, mungkin sekarang ni tengah menyiapkan juadah jualan untuk siang hari nanti, semoga dimurahkan rezeki dan diperluaskan rezeki untuk semua hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sepanjang jam ini Hani makan terus menemani anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik, perkongsian yang menarik dan informasi yang bermanfaat. Teruskan bersama Geng Burhantu. Inilah dia Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Vesta, Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur, digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Reju, Hazri, Demis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026, satu suara,

betul, setiap orang mempunyai bentuk badan berbeza kan, ada saiz dan penampilan yang berbeza. Sebab tu kalau kita mengulas tentang rupa atau fizikal seseorang, fikir dulu sama ada kata-kata kita ini mampu menggembirakan atau sebenarnya boleh melukakan hati orang lain. Kadang-kadang ayat yang dianggap sekadar gurauan, macam dah gemuk lah sekarang, ataupun kuruslah kau ni, tak makan ke kan? Mungkin memberi kesan yang mendalam kepada individu yang mendengarnya. Kita tak tahu apa yang sedang mereka lalui, sama ada berkaitan dengan kesihatan mungkin, tekanan hidup ataupun perkara peribadi. Apa kata kita ubah budaya mengkritik ini, kita lebih baik menghargai kepribadian seseorang dengan sebarkan kata-kata yang membina. Kecantikan dan nilai diri bukan hanya diukur pada penampilan tetapi juga melalui akhlak, budi bahasa dan cara kita menghormati orang lain. Sama-sama kita jadikan jugalah media sosial kan, dan kehidupan seharian sebagai ruang yang lebih positif. Hentikan body shaming, sebarkan kebaikan kerana setiap orang berhak dihormati dan dilayan dengan penuh empati. Terus bersama Geng Burhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Yeah.

Piala Dunia FIFA semakin terasa kan. Ramai kita akan kunci jam untuk menyaksikan perlawanan terutamanya pada pukul 5 pagi ini. Betul tak? Sama-sama kita menantikan debaran siapa yang memenangi tempat ketiga untuk Piala Dunia FIFA 2026, sama ada France ataupun England kan. Tapi Hani nak cakap dekat sini kan, kita kunci alam tu kan, kita kunci jam tu gunakan apa? Selalunya kita pakai telefon, betul kan? Tapi perasan atau tak perasan, telefon tu sebenarnya kena letak sebelah. Dah mula kita kena gunakan semula jam loceng. Jam loceng yang macam kita dulu-dulu tu pakai, dia bunyi kering macam tu kan, untuk kita bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab telefon sebenarnya kena letak sebelah. Sebabnya bila kita pegang telefon, alasan kita untuk kunci jam, tapi lepas kita kunci je jam tu, kita dah mula dah buka satu video ke, satu komen ke, balas mesej. Niat untuk kunci jam tu sedar tak sedar, lama-lama dah jadi sejam. Itulah sebabnya dah masanya kita gunakan jam loceng lama ni. Sebabnya bila kita buat perkara-perkara yang macam ni, kita akan jadi kurang tidur. Masa tidur kita terganggu. Biar bilik tidur kita kembali menjadi tempat yang berehat. Tempat untuk berehat, bukan tempat terakhir untuk kita scrolling sebelum mata terlelap. Dan perkara yang pertama kita capai apabila terjaga kan. Itu sebab saya kata kita dah kena gunakan semula jam loceng itu, supaya kita tidur tu kita tak adalah kita scroll TikTok lah, kita scroll itulah, inilah, shopping online lah kan. Boleh perhatikan supaya kita akan menjadi lebih segar keesokan harinya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa dihadapi.

0: Suara FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Geng Buruh Hantu Hani masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, pelbagai lagu-lagu menarik yang memberi kesegaran kepada anda sehingga ke pagi kita pukul 6 pagi ini. Okey, kepada anda yang sedang santai-santai sambil-sambil nak tunggu Piala Dunia FIFA ni kan, ada perkongsian yang Hanif ingin kongsikan. Mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir di negeri Perak, Selangor dan juga Sabah. Jangkaan amaran ribut petir ini sehingga ke pukul 6 pagi ini. Okey, antaranya juga kan, mengikut Met Malaysia, ramalan cuaca adalah signifikan. Analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Sarawak dan barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan bermula dari 19 Julai hingga 22 Julai 2026. Keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit. Untuk anda yang berada di kawasan yang mengalami keadaan hujan yang kerap ini, boleh lawati Jabatan Met Malaysia untuk perkembangan cuaca semasa. Kepada anda yang berada di di tempat-tempat yang mungkin dinaiki air, sentiasa berada dalam keadaan bersiap siaga ya. Itu yang kami harapkan, supaya anda sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Teruskan bersama Nasional FM sebagai teman hiburan anda pagi ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Perayaan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai, Prancis menentang England, Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pertembungan Gergasi Eropah semakin hampir. Dua kuasa besar bola sepak dunia bakal berentap antara Perancis menentang England dalam aksi penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan ini bukan sekadar perebutan tempat ketiga tetapi pertarungan maruah, sejarah dan kebanggaan dua pasukan elit Eropah yang mahu menutup kempen Piala Dunia dengan kemenangan. Siapakah pilihan anda? Adakah Les Blues Perancis atau The Three Lions England yang bakal membawa pulang tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026? Berbaki berapa minit sahaja lagi sebelum sepak mula jam 5 pagi ini. Aksi penuh debaran ini boleh ditonton secara langsung melalui RTM Klik, saluran Sukan Plus dan TV OK. RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstreaman langsung di

Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum kepada pendengar Setia Nasional FM. Dah masuk jam terakhir Hanim untuk bersama anda, geng Borong Hantu. Ketika ini, minit pertama perlawanan penentuan tempat ketiga antara England dan France sedang berlangsung. Anda boleh tonton melalui RTM Klik, Sukan Plus dan TV OK. Kepada warga negara ibu kota Kuala Lumpur, juga warga bola sepak Malaysia, ramai-ramai jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kita meriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 yang sedang berlangsung di Dataran Merdeka. Ayuh kita cipta suasana penuh kemeriahan peminat bola sepak berkumpul menyaksikan detik bersejarah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di Dataran Merdeka. Ada gerai jualan, ada hiburan, ada persembahan konsert dari artis-artis terkenal dan pastinya pengalaman menonton bola sepak beramai-ramai dalam suasana yang luar biasa. Kerana apa? Kerana ada tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa temui juga barisan DJ Nasional FM ada di sana. Kita ada DJ Corner Nasional FM yang akan memeriahkan suasana bersama anda di sana. Jadi, ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak semua yang kita kenal untuk ke Dataran Merdeka. Okey, pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Al-Quran menyebut Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayami minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Dan berkahwinlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan di antara kamu, dan orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnianya, kerana Allah amat luas rahmat dan limpah kurnianya lagi amat mengetahui. Siapa yang bujang, nikahlah. Siapa yang kematian pasangan, carilah pasangan yang lain, kahwinlah. Jangan takutlah kalau isteri kita mati, kahwinlah. Ada orang dia takut nak kahwin sebab apa? Isteri dia kata dah jangan kahwin lain, nanti dia bangun daripada kubur jadi hantu kubur. Punyalah cemburu dia tu, mati pun cemburu lagi. Ini tak betul. Jangan ada percaya dia. Malah khurafat begitu, tak betul. Kalau isteri mati, kahwin cepat-cepat, jangan tunggu lama-lama. Allah Ta'ala perintahkan kita berkahwin, jangan duduk seorang. Dan kalau miskin, Allah Ta'ala kayakan. Dah kahwin lama, dah tak kaya-kaya lagi, kahwin lagi seorang. Tak begitu, bukan maksud begitu. Bila kita kahwin, maknanya kita ada usaha ikhtiar. Maka ikhtiarlah, Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada kita. Rezeki ni siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Rezeki ni bukan majikan kita bagi. Kita kena ingat, bukan bos kita bagi rezeki. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Bos kita berapa rezeki tu pun, dia Tuhan bagi rezeki kepada dia. Ini kena faham. Ini ada keimanan kepada Allah. Kita perlu berusaha. Nescaya Allah akan berikan rezeki kepada kita jika kita berusaha. Tetapi setiap usaha kita itu hendaklah ada ikhtiar dan tawakal kepada Allah, ada sabar dan sebagainya. Masyarakat yang dipenuhi dengan remaja yang dibesarkan di bawah didikan ibu bapa yang pengasih dan penyayang, serta mengetahui bagaimana membentuk akal serta kebolehan anaknya adalah lebih baik daripada masyarakat yang dipenuhi dengan generasi yang lahir daripada perbuatan zina. Bila mak bapak didik anak-anak dengan penuh kasih sayang, anaknya sudah tentu dia tak sama dengan anak yang terbiar. Kita di Kuala Lumpur berapa ramai anak yang terbiar lahir daripada zina? Berapa ramai kita? Terbiar begitu sahaja, tidak ada bapa, tidak ada orang yang beri kasih sayang. Sekolah pun tak tahu ke mana. Ada kita di Kuala Lumpur ada satu nama tempat sekolah jalinan kasih. Anak-anak yang terbiar kerana tidak ada keluarga, punca daripada berlakunya zina. Maka lahir anak-anak yang rosak, yang tidak memberi nilai kepada masyarakat ini kalau tidak dia ambil perhatian yang sebaik-baiknya. Sebab itulah pihak berkuasa ambil perhatian, ada sekolah jalinan kasih supaya mereka tak terus terbiar. Kerana tidak ada keluarga yang menyayangi dan menjaga mereka. Sebab itulah pentingnya perkahwinan ini. Mereka, golongan yang lahir daripada perbuatan zina ini ialah generasi yang terbuang. Mereka tidak pernah mengenali bapa yang mendidik, ibu yang membelai mereka. Mereka dibesarkan dalam keadaan jiwa mereka membenci dan mendendami ibu bapa. Jiwa mereka penuh dengan dendam, benci, perasaan putus asa dan sebagainya. Masyarakat dan manusia seluruhnya, mereka dendam kepada masyarakat. Kerana apa? Kerana kenapa dia lahir dalam keadaan begini? Walaupun Islam tidak menghukumkan anak lahir daripada zina ini berdosa, anak tidak berdosa. Perbuatan dosa itulah ibu bapa mereka. Tetapi oleh kerana lahirnya mereka begitu, maka mereka ini tidak mendapatkan sayang daripada ibu bapa mereka. Yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Perkahwinan yang syar'i akan menghasilkan ketenangan jiwa dan ketenteraman. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dia jadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Sesiapa yang melalui perkahwinan yang harmoni, dia akan mendapatkan ketenangan. Umpama kita bekerja siang hari, tak sabar nak balik rumah. Balik rumah mendapat ketenangan. Sekiranya kita balik rumah tidak dapat ketenangan, tengok isteri, isteri tengok suami, tidak ada ketenangan, pasti ada sesuatu masalah. Carilah masalahnya, rawatlah masalah itu. Kalau kita rasa nak balik rumah, malas betul nak balik rumah, lebih suka lepak di kedai lagi, tengok bola dengan kawan-kawan ni musim Piala Dunia ni, daripada balik rumah tengok muka isteri, rasa serabut, rasa tak tenang, ada masalah. Carilah masalah apa, rawat masalah itu. Kalau tidak, rumah tangga kita akhirnya akan berkecai dan matlamat daripada perkahwinan untuk mendapat kebahagiaan tak akan dapat. Berapa ramai orang macam ni? Ramai orang macam ni. Mesti ada kesilapan di mana-mana. Tetapi kesilapan itu tidak sama setiap orang, setiap pasangan. Tak tahu di mana, mesti kena cari penyakit dia di mana. Jumpalah pakar-pakar yang boleh tahu penyakit dia di mana. Sama ada penyakit pada isteri, penyakit pada suami, atau penyakit itu penyakit daripada luar yang mengganggu, atau penyakit yang memang dah ada dalam rumah, kita tak tahu. Tapi mestilah dirawat. Kalau dibiarkan begitu, akan rosak rumah tangga kita. Kita tidak akan mendapat kebahagiaan. Matlamat perkahwinan tidak akan tercapai. Anak-anak juga akan jadi porak peranda. Jadi nasihat saya pada tuan-tuan, para jemaah sekalian, kalau ada masalah begitu, pergilah cari orang yang boleh membantu kita untuk mencari masalah, untuk kita merawat masalah kita. Kerana kita tidak tercapai maksud perkahwinan kita, hikmah yang kita nak dalam perkahwinan tidak tercapai. Maka kalau dirawat dan kita bersedia untuk menerima rawatan itu, insyaAllah baik. Tetapi sekiranya tidak bersedia untuk menerima rawatan itu, maka kita akan tak akan mencapai kebahagiaan. Ada orang yang apabila ditegur, mungkin masalahnya pada minda dia, pada pemahaman dia, pada persepsi dia, pada amalan harian. Bila ditegur amalan tak betul yang dia buat, maka dia tak boleh terima. Kalau begitu sikap, dia tak akan jadi baik sampai bila-bila pun. Jadi para jemaah sekalian, untuk tajuk kita ini, hukum, hikmah, nikah, cerai, rujuk. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas salah dan silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda aras.
2: Rahman Peruski.

Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda untuk minit-minit yang terakhir ini. Okey, pagi ni Hani nak ajak anda, jom kita berlari. Berlari di tepian pantai. Bukan juga berlari di taman-taman rekreasi juga boleh kan. Berlari bukan sekadar bakar kalori, ia juga melatih jantung, paru-paru dan minda. Orang ramai mula berlari sebab nak kurus. Tapi manfaat berlari sebenarnya jauh lebih besar daripada angka di penimbang. Berlari sebenarnya membantu menguatkan jantung, meningkatkan stamina, memperbaiki fungsi paru-paru dan melancarkan peredaran darah. Dalam masa yang sama juga, dia boleh membantu mengurangkan stres, memperbaiki mood dan membuatkan tidur kita jadi lebih lena. Bagi sesetengah orang, berlari itu senaman, tapi bagi orang lain, berlari itu ialah ruang untuk bertenang, melepaskan beban dan menyusun semula fikiran. Jom kita berlari, amalkan gaya hidup sehat.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Geng Buruh Hantu nampaknya sampai ke penghujung segmen Geng Buruh Hantu hari ini 19 Julai 2026. Selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12:30 malam tadi. Sekejap je waktu berlalu. Sebentar je rasanya. Rasa masih segar lagi saya di sini. Rasa macam tak nak balik. Tapi inilah tugas kan. Selepas ini rakan saya akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Okey, sampai di sinilah nampaknya tugasan saya. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, semoga dipermudahkan perjalanan anda, selamat sampai ke destinasi. Kepada warga Kuala Lumpur dan sekitarnya, jangan lupa untuk datang ramai-ramai ke RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka. Ada DJ Corner Nasional FM juga di sana. Okey, untuk hari ini disampaikan juga waktu solat subuh hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5:59 pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari, insya-Allah. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal undurkan diri dengan serangkap pantun. Indah mentari di waktu pagi, cahaya menyinar seluruh desa. Terima kasih setia menemani. Semoga bertemu di lain masa. Hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari.
1: Alhamdulillah, minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran, kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu wa Taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu wa Taala, akan timbul gerun pada diri kita, akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Taala. Dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu wa Taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Jadi cukup sekadar itu. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa Taala, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
0: Radio Malaysia
1: Pahang FM, satu pilihan. Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Nasai bin Kamarul Baharin. Beliau akan membaca surah As-Sajdah bermula ayat 1 hingga ayat 22.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم

Assalamualaikum, salam subuh dan selamat pagi warga negeri Pahang Darul Makmur. Fajar membiru di ufuk timur, petanda tirai rezeki hari ini sudah pun dibuka. Menemani anda sepanjang 4 jam sehingga 10 pagi nanti. Siapa lagi kalau bukan saya, DJ Hazwan dalam Zon Aktif Pahang FM. Satu pilihan. Mudah-mudahan pagi Ahad yang tenang ini membawa 1001 keberkatan untuk kita semua. Kepada warga Kuantan, Pekan, Temeloh sehinggalah ke Cameron Highland. Jom kita mulakan hari dengan minda yang positif. Okey. Sedikit perkongsian antara orang kata rancangan kita pada hari ini. Pada pukul 6.30 minit pagi nanti kita akan ada tazkirah. Dan pada pukul 6.45 pagi nanti kita ada tajuk utama akhbar. Dan pada pukul 7 pagi nanti kita sama-sama kita nantikan utama 7 pagi. Dan seterusnya pada pukul 8 pagi kita akan ada doa harian. 8.15 pagi ramalan cuaca. Dan pada pukul 8.45 pagi nanti dijangkakan akan ada seleksi pagi bersama rakan penyampai Selamat Pagi Malaysia. Dan 9 pagi nanti akan ada utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Dan yang dinanti-nantikan pada 9.15 minit pagi nanti kita ada carta top pop yeay yeay. Dan diakhiri pada pukul 10 pagi nanti akan ada berita dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM. Dan terima kasih kepada anda yang ketika ini mendengarkan Pahang FM di mana jua anda berada. Terus dengar dan setia bersama Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
0: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, insyaAllah kita menyambung lagi siri manusia-manusia yang paling baik. Yang keempat, Nabi SAW bersabda maksud sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia adalah sementara. Justru sepanjang kehidupan yang sementara ini, marilah kita berbuat sebanyak mungkin kebaikan. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan. Dan jangan jadikan diri kita menyebabkan orang lain merasa takut di atas kejahatan dan keburukan yang ada pada diri kita. Sepatutnya kita mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada seluruh masyarakat. Dengan ilmu kita, dengan bantuan dan pertolongan kita, dengan kelakuan kita, dengan percakapan dan perkataan kita, dengan tingkah laku kita, semuanya orang akan mendapat manfaat dan kebaikan. Jangan sekali-kali kita tergolong daripada orang-orang yang membuat kekacauan dalam masyarakat. Sama ada kekacauan dengan bentuk fizikal, memukul orang, merompak harta orang, mengambil

0: ambil harta orang, mencuri dan sebagainya, ataupun keburukan dengan menggunakan lidah, ataupun sekarang ini menggunakan media sosial, yakni memperbanyakkan fitnah, menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, yang tidak benar, memburukkan orang lain dengan menyatakan berbagai-bagai perkara yang tidak betul terhadap diri dan personal orang itu. Ini semua adalah perkara yang ditegah dan dilarang oleh agama. Sepatutnya kalau kita nampak keburukan yang ada kepada seseorang, hendaklah kita menutup aib mereka, agar insya Allah nanti Allah pula akan menutup aib kita, dan insya Allah kita akan memberikan suatu pandangan yang positif terhadap apa yang ada kepada masyarakat. Justru itu, marilah saya mengajak pada diri saya dan sidang pendengar yang dirahmati Allah, janganlah kita terpedaya dengan budaya-budaya baru yang dibawa oleh media sosial, iaitu budaya forward dan share. Dengan perkara-perkara yang tidak sahih, kita forward, kita share. Kerana ini juga sebenarnya akan forward dosa, akan share dosa. Dan Islam menuntut daripada kita, apabila mendapat berita daripada satu-satu sumber, hendaklah kita fatabayyanu, hendaklah kita menyiasat, menyelidik terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan berita tersebut, supaya ianya memberi suatu suasana yang kondusif kepada masyarakat. Tidak nanti ianya menyebarkan berita palsu, wal'iyazubillah, atau berita fitnah yang akhirnya menyebabkan masyarakat menjadi rasa tak selesa dan sebagainya. Dan kita mesti bertanggungjawab terhadap apa yang kita buat, sebab nanti Allah SWT akan mengambil kebertanggungjawab kita di sisi Allah nanti bila kita bertemu dengannya di Yaumul Mahsyar. Justru itu, sidang pendengar dirahmati Allah, mari kita berhati-hati di dalam menyebarkan segala berita, dan marilah kita memperbanyakkan berbuat perkara-perkara yang baik, misalnya memberi nasihat yang betul kepada perkara-perkara yang kita nampak itu perlu diberi nasihat, ataupun kita melakukan ketaatan kepada Allah, hadir ke masjid surau untuk mengimarahkan masjid surau dalam karya kita. Inilah yang lebih baik berbanding dengan perkara-perkara yang lara, yang melalaikan, yang sekarang ini telah menjadi sebahagian daripada gaya hidup dan cara hidup di dalam kita bermasyarakat. Itu saja untuk hari ini. Moga-moga insya-Allah Allah SWT sentiasa menjadikan kita kebaikan, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikanlah aku kebaikan di dunia, berikanlah kepada aku kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

Langkah untuk mencipta sejarah apabila berpeluang mempertahankan kejuaraan Piala Dunia menjelang aksi final menentang Spanyol. Perlawanan yang dijadual berlangsung di East Rutherford, New Jersey itu turut dijangka menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di pentas Piala Dunia. Sepanjang kesaingan kalah mati, Argentina mempamerkan semangat juang tinggi apabila dua kali bangkit daripada ketinggalan dan melalui aksi masa tambahan sebelum mara ke final. Messi kini berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak kejuaraan bersama penyerang Perancis Kylian Mbappe dengan 8 gol selain turut mencatat 4 bantuan jaringan. Tapi jaringan ini akan berubahlah selepas tamatnya perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini di antara Perancis menentang England. Dan sekiranya berjaya muncul juara, Argentina bakal menjadi negara pertama mempertahankan gelaran Piala Dunia sejak Brazil melakukannya pada tahun 1958 dan 1962. Dan sekian berita tadi, maka tamatlah untuk edisi hari ini. Tajuk utama, berita akhbar. Pang FM, satu pilihan.

0: Sedapnya kalau dapat yang gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak naklah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada Oma yang masih menemani dan masih lagi setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM. Apa khabar Oma? Dah makan ke belum pagi ni? Dah ngeteh ke belum? Apa aktiviti, apa perancangan anda pada hari ini? Semoga urusan anda dah dipermudahkan. Dan sedikit perkongsian lah, tadi baru saja tamat perlawanan untuk penentuan ke tempat ketiga bagi Piala Dunia 2026. Okey, England muncul pemenang tempat ketiga Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi di Stadium Miami sebentar tadi. Dan skuad kendalian Thomas Tuchel selesa melalui babak pertama dengan 4 gol hasil jaringan Declan Rice pada minit ketiga, Ezri Konsa minit ke-18 dan Bukayo Saka pada minit ke-37 dan minit ke-46. Dan Perancis cuba bangkit apabila menjadikan 3 gol di babak kedua menerusi Kapten Kylian Mbappe pada minit ke-48 dan 66 serta jaringan Bradley Barcola pada minit ke-54. Saka bagaimanapun berjaya melengkapkan hat-trick apabila menyudahkan sepakan penalti pada minit ke-87 sebelum Ousmane Dembele menambah gol keempat Perancis pada masa kecederaan. Aksi menarik itu kemudian dilengkapkan dengan jaringan ke-6 England yang dihasilkan Jude Bellingham ketika masa kecederaan hanya berbaki beberapa saat. Dan menariknya, habis perlawanan tadi, walaupun Perancis gagal mendapatkan tempat ketiga itu, ada rekod baru lah. Kylian Mbappe muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak gol kedua Perancis dalam aksi kedua tempat ketiga menentang England hari ini. Dan gol itu menyaksikan penyerang berusia 27 tahun itu mengumpul 22 gol sepanjang 3 penampilan di Piala Dunia sekaligus memintas rekod Lionel Messi. Mbappe kini mendahului bintang Argentina itu dengan kelebihan 1 gol menjelang final Piala Dunia menentang Spanyol awal pagi Isnin nanti. Dan Messi berpeluang menyamai atau mengatasi rekod Mbappe ni sekiranya berjaya menjaringkan gol dalam aksi final itu. Dan itu saja perkongsian berkaitan dengan bola sepak. Dan sama-sama kita nantikan perlawanan akhir di antara Argentina menentang Spanyol pada awal pagi Isnin nanti. Dan kita boleh sama-sama saksikan secara langsung di semua rancangan TV, di TV1 melalui beberapa platform antaranya RTM Klik. So sama-sama kita nantikan keputusan siapakah akan menjulang trofi Piala Dunia 2026. Dan kembali semula untuk mendengar lagu-lagu pilihan kita pada pagi ini. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit, boleh? Ya, sama-sama kita hayati prinsip rukun negara. Lima prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Ada lagi ke yang tak hafal prinsip rukun negara ni? Jom, kita hayati. Rukun bermaksud dasar, tiang, asas atau sendi. Dalam maksud lain, rukun bermakna tenang dan tenteram. Tahukah anda, pengisytiharan rukun negara dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Pada 31 Ogos 1970, rentetan peristiwa 13 Mei 1969. Apa akan berlaku sekiranya kita melanggar prinsip rukun negara? Akta hasutan serta beberapa peruntukan dalam kanun keseksaan adalah contohnya. Sama-sama kita menghayati dan amalkan prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama. #demi negara. Jumpa lagi.

Pay 91 Populan 9 Mega Hero 107 Populan 5 Mega.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam Khabar Pahang edisi pagi 19 Julai 2026. Sari berita utama. Lebih RM500,000 dirampas dalam serbuan pendudukan tidak sah tanah kerajaan. 501 warga emas berjaya menjalani pembedahan katarak melalui program I Am Pahang. Berita sepenuhnya. Seorang lelaki ditahan bersama rampasan bernilai kira-kira RM555,000 dalam satu serbuan melibatkan pendudukan tidak

0: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya